0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
3: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
4: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
3: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
2: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
6: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
9: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya, program ini bagus ya, Karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
0: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA. Sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim Merah Putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini ya. Kami akan terus menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan informasi selanjutnya dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Sumatera Selatan yang memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga pangan pada musim kemarau yang diperkirakan lebih kering pada Agustus 2026. Kepala Bank Indonesia Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan kondisi kemarau dengan curah hujan rendah berpotensi mengganggu produksi sejumlah komoditas hortikultura sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan. Dan pendengar ya, selain peningkatan permintaan pada momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tekanan harga juga berpotensi berasal dari kondisi musim kemarau yang lebih kering. Jadi curah hujan yang rendah berpotensi mengganggu kestabilan produksi komoditas hortikultura dan tentunya juga berdampak terhadap pasokan pangan di pasar. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, TPID Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dan sinergi melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hingga akhir Juli 2026, TPID Sumatera Selatan telah melaksanakan lebih dari 381 kegiatan operasi pasar murah, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Selain itu juga pendengar, puluhan inspeksi mendadak ataupun sidak pasar dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi. Upaya stabilisasi juga diperkuat melalui subsidi harga dan juga subsidi ongkos angkut untuk menjaga kelancaran distribusi pangan antar daerah. Hingga Juli 2026, Bank Indonesia Sumatera Selatan telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai sekitar 47,92 ton guna mendukung kegiatan operasi pasar murah di Sumatera Selatan. Bank Indonesia Sumatera Selatan juga mencatat pembelian komoditas bawang merah secara bisnis to bisnis dari Sumatera Barat sebanyak 22,67 ton dan komoditas cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 3,68 ton. Langkah tersebut pendengar ya dilakukan untuk membantu meningkatkan ketersediaan pasokan pangan di Sumatera Selatan sekaligus mengantisipasi potensi gejolak harga akibat keterbatasan pasokan. Selain penguatan pasokan, kerjasama antar daerah juga terus dikembangkan. Jadi pendengar ya, hingga Juli 2026 pemerintah daerah di Sumatera Selatan telah menambah kerjasama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah berupa 8 kesepakatan bersama atau KSB dan juga 21 perjanjian kerjasama dalam skema government to government atau G2G. Dan pendengar ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga ya dalam dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan topik kita yaitu kenaikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk Anda yang mempunyai tanggapan ataupun komentar ataupun opini dan lain-lain, silakan untuk bergabung bersama kami. Silakan untuk di WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mungkin ada yang mau update harga pangan juga, boleh diinformasi

kan ya melalui WhatsApp kami. Dan nanti pada pukul 8 silakan juga untuk bergabung dalam dialog interaktif di Palembang Menyapa di kesempatan hari ini melalui line telepon kami di 0711 369977, atau bisa juga melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Jadi pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan kembali, pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa. Dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda yaitu kenaikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Dan pendengar, nanti kita akan bersama dengan analis ketahanan pangan ahli madya, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, Yunilna STPMT, dan juga bersama dengan dosen ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Dr. Sukanto, S.E.M.S.I. Dan pendengar, tentunya kami ajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang menyapa di kesempatan hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, harga sejumlah bahan pangan di Sumatera Selatan kembali mengalami perubahan di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat. Data SP2KP Kementerian Perdagangan pada Jumat 7 Agustus 2026 pukul 17.48 waktu Indonesia Barat mencatat 4 dari 16 komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Komoditas yang mengalami kenaikan meliputi bawang putih, daging ayam ras, beras medium, dan telur ayam ras. Harga bawang putih Honan tercatat naik Rp104 menjadi Rp33.83 per kilogram, sedangkan harga cabai merah keriting justru turun Rp313 menjadi Rp42.156 per kilogram. Pergerakan harga tersebut pendengar ya menunjukkan bahwa harga pangan tidak bergerak seragam. Sebagian komoditas mengalami kenaikan, sementara komoditas lainnya justru turun. Sehingga kondisi pasokan, produksi, distribusi, dan juga permintaan perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kenaikan harga pangan menjadi perhatian karena kebutuhan makanan merupakan komponen utama pengeluaran rumah tangga. Ketika harga bahan pokok meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara sebanding, masyarakat harus mengurangi konsumsi atau mengalihkan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya. Bagi pemerintah, menjaga harga pangan bukan hanya persoalan menekan harga di pasar. Stabilitas juga harus dilakukan dengan memastikan produksi, distribusi, ketersediaan pasokan, dan keseimbangan antara kepentingan konsumen dengan pendapatan petani serta peternak. Lalu pendengar, apa yang sebenarnya mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di Sumatera Selatan? Apakah kenaikan saat ini masih dalam batas normal atau mulai memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana pemerintah menjaga harga tetap terjangkau tanpa membuat petani, peternak, dan pelaku usaha mengalami kerugian? Untuk membahas persoalan tersebut telah hadir bersama kita, terhubung melalui virtual. Ada dosen ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Dr. Sukanto SEMSI. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Sukanto.
2: Selamat pagi, apa baik. Kabar Mbak?
1: Baik Pak Sukanto, Pak Sukanto sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Dan pendengar ya, hari ini juga kita terhubung bersama dengan analis ketahanan pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, ada Yunilna STPMT. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Yunilna.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi. Kabarnya gimana nih Bu Yunilna?
3: Alhamdulillah baik Mbak.
1: Alhamdulillah baik. Baik, dan hari ini juga pendengar ya, harusnya Bapak Ruzwan Effendi selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan hadir membersamai kita. Namun Bapak Ruzwan berhalangan hadir, jadi hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Yunilna sebagai analis ketahanan pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Baik, untuk kedua narasumber kita mohon dipastikan juga untuk kamera zoomnya dinyalakan ya, karena di sini belum terlihat nih Pak Sukanto dan Ibu Yunilna.
2: Oke, baik.
1: Oke, Bu Yunilna boleh dibantu nyalakan? Baik, terima kasih. Baik, dan pendengar kami ajak Anda juga untuk bergabung ya di perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Dan juga untuk perbincangan kami pagi hari ini, dialog interaktif Palembang menyapa, kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang. Dan juga tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingin mengapresiasi dulu tim Pak Rizwan ya, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, yang setiap hari turun memantau perkembangan harga di pasar dan melaporkannya ke pusat. Sebuah langkah penting karena seperti yang kita ketahui ya, pemantauan langsung di lapangan ini membuat pemerintah bisa melihat kondisi harga dan juga pasokan secara lebih cepat. Termasuk kalau ada komoditas yang mulai mengalami kenaikan. Betul ya Pak Bu Yunilna ya?
3: Ah, betul sekali Mbak.
1: Baik, Bu Yunilna, dari pemantauan yang dilakukan setiap hari ini ya, tentu pemerintah bisa melihat komoditas mana yang pergerakan harganya cukup menonjol. Saat ini ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, di antaranya ada bawang putih, ayam ras, beras medium, dan telur. Dari empat komoditas tersebut nih, mana yang saat ini paling perlu mendapat perhatian pemerintah Sumatera Selatan, Bu? Silakan.
3: Kalau kita melihat dari kondisi saat ini, komoditas, semua komoditas tersebut mendapat perhatian kita. Kita selalu memantau sekitar 13 komoditas pangan strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ya, di antara 13 itu termasuk bawang putih, ayam, bawang merah, dan telur. Pemantauan kita lakukan setiap hari di 17 kabupaten kota, di pasar-pasar utama 17 kabupaten kota. Jadi kalau kita ketemu langsung saat itu dilaporkan dan dianalisis di aplikasi panel harga dan kita bisa lihat pergerakannya, Mbak.
1: Baik, kalau apakah kenaikan harga ini ya, Bu Yunilna ya, disebabkan berkurangnya pasokan di Sumatera Selatan atau justru dipengaruhi harga dari daerah pemasok nih, Bu?
3: Kalau kita ngomongin harga ya, Mbak, itu tidak jauh dari antara permintaan dan supply dan demand ya. Dan masing-masing komoditas itu karakteristiknya harus kita, mungkin ada terjadi perbedaan. Mm-hmm. Misalnya kalau komoditas, terutama bawang putih itu kan kita hampir 90% itu impor ya dari Cina. Jadi pengaruh harga di daerah asal itu sangat berpengaruh. Apalagi karena impor terhadap nilai tukar dolar dan logistik itu sangat berpengaruh. Kalau komoditas lain seperti beras dan telur kan itu produksi lokal. Mm-hmm. Bilang untuk beras kita sudah surplus, telur dan ayam juga beberapa bisa kita dari produksi lokal dan sebagian kita kirim. Jadi penyebabnya itu tergantung karakteristik komoditasnya, Mbak.
1: Baik, jadi tergantung karakteristik komoditasnya ya, Bu Yunilna ya. Kalau kondisi stok pangan nih, Bu, saat ini di Sumatera Selatan, khususnya untuk beras, telur, dan daging ayam ini seperti apa, Bu Yunilna?
3: Kalau secara umum sekarang kondisinya masih aman, tapi yang namanya pangan dan harga itu harus terus kita jaga dan kita pantau karena dia sangat dinamis ya. Karena tidak semuanya kita pasokan dari pasokan lokal, ada juga yang pasokan dari luar seperti tadi bawang putih. Nah, tapi untuk komoditas beras kita alhamdulillah sudah cukup kuat, telur dan ayam juga. Jadi kita harus selalu jaga dari sisi pasokan, kelancaran distribusi, dan supply demand-nya harus kita analisis terus ya, Mbak.
1: Baik, jadi apakah bisa dikatakan produksi pangan lokal Sumatera Selatan saat ini ya, Bu Yunilna ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat?
3: Kalau dari hasil pemantauan kita, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin ada pergerakan, tapi kalau contohnya seperti bawang putih itu kalau rata-rata di Sumsel masih sesuai. Kita punya patokannya itu harga acuan HRI eceran tertinggi untuk komoditas beras dan minyak kita, dan harga acuan pemerintah di tingkat konsumen untuk beberapa komoditas. Kalau dari sampai saat ini ketersediaannya masih cukup untuk Provinsi Sumatera Selatan.
1: Baik, Bu Yunilna, saya izin ke Pak Sukanto ya, Bu ya. Pak Sukanto, kalau dari data SP2KP menunjukkan 4 komoditas naik dan 4 lainnya turun nih Pak. Apakah kondisi ini menunjukkan tekanan harga yang serius atau masih merupakan fluktuasi normal pasar Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak Ega. Jadi kalau kita bicara tentang pangan ya, tentu apa yang dijelaskan oleh Bu Yunina tadi cukup representatif gitu ya. Jadi ketika kita bicara nanti pangan kan tergantung dari dua hal tadi, supply dan demand-nya. Jadi supply-nya ada yang bisa kita kontrol, ada yang tentu tidak bisa kontrol. Nah, terkait dengan 4 komoditas yang mengalami peningkatan, saya kira Supaya kan relatif stabil ya untuk telur, kemudian ayam ya, kemudian yang satunya lagi beras, kemudian bawang putih. Nah, bawang putih kan mungkin kita kecualikan karena itu ada murni impor sepertinya ya, tanda kutip. Nah, tiga komoditas ini kita punya program nasional yang sepertinya ya banyak menggunakan atau demand-nya itu ke tiga komoditas itu. Yang pertama adalah beras, kemudian telur dan daging. Kita sebut saja misalnya program MBG yang memang demand-nya kan stabil untuk saat ini ya. Sementara supply-nya kan relatif terbatas juga untuk tiga itu. Sementara yang komoditas empatnya lagi cabai. Sepertinya cabai ini kan biasanya bersifat volatile ya. Jadi tergantung dari demand-nya, kemudian ketersediaan. Nah, memasuki musim kemarau kita sebut ya, tentu dari sisi ketersediaan kan relatif terbatas ya. Jadi panennya kan relatif juga terbatas. Saya kira hal yang biasa saja untuk saat ini terhadap fluktuasi empat komoditas yang naik dan fluktuasi empat komoditas yang tercermin dari hasil inflasi kita di bulan Juli kan dari dua kota dan dua kabupaten, Muara Enim, Oki, kemudian Palembang, serta Lubuk Linggau, kita mengalami deflasi sebenarnya. Secara umum ya, kan representasinya kan di ujung ya. Secara umum kita mengalami deflasi untuk bulan Juli ya.
1: Baik, Pak Sukanto, kita berbicara tentang komoditas yang naik ini ya Pak ya, ada bawang putih Honan, ayam ras, beras medium, dan juga telur. Ini naiknya secara bersamaan. Apa kesamaan faktor ekonomi nih Pak yang mungkin mendorong kenaikan komoditas tersebut?
2: Saya kira dari sisi supply seperti yang sampaikan oleh Mbak Yunin tadi ya, bahwa memang bawang putih kan kita impor dari Tiongkok ya sebagian besar. Nah, kita paham bahwa dua bulan terakhir kan kita mengalami gonjang-ganjing terhadap push. Nah, kalau kita impor kan tentu ini akan mendorong sebenarnya kalau kita rupiahkan terjadi kenaikan terhadap barang impor itu terutama bawang putih. Sementara beras dan daging kan memang permintaannya relatif stabil, tetapi dari sisi supply saya kira nanti Mbak Yuni lebih detail ya mengenai supply terhadap dua komoditas ini. Kalau dari sisi permintaan saya kira relatif stabil karena kita punya program nasional tadi yang memang meningkatkan tanda kutip ya permintaan terhadap kedua komoditas itu.
1: Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu ya Pak Bu Yunil dan Pak Sukanto ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Ega.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
0: Dengan Ibu Intan di Perumnas.
1: Intan di Perumnas, silakan Bu Intan.
0: Selamat pagi Bu, Bapak. Ibu
3: pagi.
0: Mau menanyakan nih mengenai apa namanya stok beras kemasan yang 5 kilo. Saat ini kalau saya lihat itu Bu, kalau di pasar-pasar Perumnas itu semuanya itu stoknya pada kosong semua Bu, untuk yang kemasan 5 kilo ya Bu ya.
1: Nah,
0: Kalau untuk yang kemasan 10 kilo dan yang lainnya memang masih ada. Kemasan yang 5 kilonya ini sepertinya kayak susah dicari saat ini, Mbak Ega.
1: Iya.
0: Itu akibatnya kenapa ya sebabnya itu, Mbak?
1: Oke.
0: Terus yang saya mau tanya, kenapa sih kalau untuk harga ayam saat ini kan kalau misalnya mulai MBG itu kenapa mahal? Waktu kemarin-kemarin kan yang MBG waktu belum mulai anak sekolah itu kan harga ayam itu masih normal di kisaran harga 30. Kalau sekarang kan sudah hampir mencapai 38, 40 gitu Mbak Ega.
1: Oke.
0: Terima kasih Mbak Ega.
1: Baik, terima kasih Ibu Intan di Perumnas ya atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi nih untuk Bu Yunil ya terkait kenapa stok beras 5 kg kalau di pasar Perumnas ya menurut penelpon kita tadi stoknya kosong. Penyebabnya apa nih Bu?
3: Ya, terima kasih Bu tadi. Memang kalau dari sisi produksi, laporan dari Dinas Pertanian bahwa memang di periode Juli, Juni, Juli, Mei, Juni, Juli ini memang jumlah produksi beras kita memasuki musim tanam. Maksudnya ada terjadi pengurangan panen memang karena kan puncaknya itu kan di Maret, April, Mei, dan Mei, Februari, Maret, April, dan Mei, Juni itu memang ada pengurangan dari sisi produksi beras. Sehingga tapi di Agustus, perkiraan pertengahan Agustus nanti ada mulai ada panen. Jadi secara pasokan akan diharapkan nanti ada penurunan harga beras. Kalau stoknya kosong ini mungkin karena produksinya mulai sedikit menurun karena sekarang masuk musim tanam. Jadi mungkin dari pihak produsen lebih memilih untuk menjual dalam kemasan 10 kilo atau 20 kilo karena mungkin secara efisiensi mungkin mereka lebih efisien ya. Tapi pemerintah juga melakukan intervensi dengan menjual beras SPHP untuk kebutuhan masyarakat dan kemasan 5 kilo yang bekerja sama dengan Bulog Bapak Ibu. Nah, dengan melakukan operasi pasar GPM, nah itu yang tapi sementara ini kemungkinan di bulan di akhir pertengahan bulan ini harga akan kembali normal dan stok akan ada. Kalau terkait ayam, seperti saya bilang tadi, kalau harga itu kan tergantung dari pasokan dan demand. Memang harga ayam sekarang 38.40, tapi begitu liburan sekolah MPG di stop kan terjadi penurunan harga. Harga ya. Jadi ini kembali ke 38.40. Tapi ini masih disesuai HET. HET dari harga acuan penjualan ayam itu di konsumen itu adalah 40.000. Kita begini Bapak Ibu, kita nggak bisa pengen harga selalu rendah ya, karena akan menekan dari peternak. Karena begitu peternak tertekan, itu kemungkinan mereka akan mengurangi produksi. Dan harga selanjutnya akan semakin lebih tinggi lagi. Jadi ya ini hanya keseimbangan pasar aja Bapak Ibu. Nanti dengan harganya ini kemungkinan nanti kan peternak akan semangat berproduksi sehingga akan harga akan stabil di 36-an. Terima kasih.
1: Baik, Pak Sukanto ada yang ingin ditanggapi nih Pak terkait pertanyaan Bu Intan tadi ya, terutama soal MBG tadi nih.
2: Oke, baik, terima kasih Bu Intan ya. Jadi memang peningkatan permintaan terhadap daging ayam dan terutama beras premium ya, yang meningkat itu kan beras premium yang menyalami kelangkaan. Saya juga kemarin cari-cari Bu Yuni untuk beras premium yang biasa kami konsumsi relatif terbatas ya di beberapa toko maupun market. Ya tadi yang pertama terkait dengan MBG memang ya permintaan MBG kan relatif stabil. Sementara tadi pasokan dari peternak juga relatif terbatas. Karena apa? Karena memang pakan ternak kan relatif meningkat semenjak KUS kita terdepresiasi, harga pakan kan relatif terbatas, bukan relatif terbatas sih, meningkat sehingga harga jual atau biaya produksi dari peternak itu juga meningkat. Ini juga salah satu faktor yang memicu sebenarnya terjadinya kenaikan dari harga daging ayam potong tadi. Nih ya, kemarin tidak meningkat karena permintaannya kan relatif stabil. Waktu orang anak-anak kita libur selama satu bulan itu kan permintaan terhadap ayam potong itu relatif terbatas sehingga ya bisa memenuhi lah suplainya ya, apa namanya daging ayam tadi. Nah terkait dengan kelangkaan beras tadi memang ya, saya kira terkait dengan kesediaan suplainya juga. Gitu ya. Jadi beberapa toko yang saya hunting kemarin ya yang tersedia itu adalah bukan beras premium sebenarnya. Kalau beras yang bukan premium tanda kutip Mbak Intan sebenarnya relatif tersedia di toko-toko itu ya. Tapi kalau yang premium yang terbatas. Jadi beras yang disediakan oleh Bulog kan relatif tersedia di banyak toko yang 5 kilo itu. Saya kira untuk varian beras premium yang relatif terbatas tadi.
1: Baik, Pak Sukanto, kita masih membahas tentang pergerakan harga nih Pak ya. Kenaikan harga bawang putih Honan tadi hanya sekitar 0.32%. Pada titik seperti apa nih Pak, kenaikan harga pangan ini mulai bisa disebut mengganggu daya beli masyarakat?
2: Saya kira kita tidak bisa secara parsial menyimpulkan gitu ya, karena kenaikan satu komoditas belum bisa disimpulkan itu adalah inflasi gitu ya kan. Inflasi itu per definisi sebenarnya kenaikan harga secara umum. Jadi pemicunya mungkin salah satu komoditas, tetapi agregasi dari beberapa bukan beberapa komoditas sih, semua komoditas itu akan memunculkan namanya inflasi. Jadi kalau kita kaitkan dengan daya beli, yang berbahaya itu sebenarnya adalah ketika terjadi inflasi ya gitu. Jadi kalau beberapa spot mungkin saja orang kan tidak makan bawang ya terlalu banyak gitu kan. Jadi kalau kita head to head dengan daya beli sebenarnya ya tidak terlalu bisa di-compare gitu ya. Tapi kalau kita sudah bicara di ujungnya, yang bisa meningkatkan inflasi, ya itu nanti akan menggerus daya beli masyarakat sebenarnya.
1: Baik, tapi mengapa masyarakat ini sering merasa harga pangan ini naik lebih tinggi, Pak, dibandingkan dengan angka inflasi ya yang tercatat secara resmi?
2: Ya, karena kita kan perhitungannya mungkin Mbak Yunin lah yang paham ya, karena kan samplingnya. Tetapi sebenarnya cukup representatif sih dari dua kota dan dua kabupaten itu, karena inflasi kan agregasi, sementara orang mengukurnya kan, wah ini naiknya ayam gitu misalnya, ayam dari 30.000 atau 28.000 jadi 38.000, sementara kalau dibuat apa namanya, growth-nya kan lebih tinggi dari inflasi sebenarnya. Nah, inflasi itu adalah total atau agregasi dari semua kenaikan barang dan jasa. Bukan barang saja sih, barang dan jasa sih itu ada definisinya.
1: Baik, Bu Yuni, kalau pemerintah sendiri nih Bu, apakah memiliki batas atau indikator tertentu yang menjadi alarm ketika harga suatu komoditas ini mulai dianggap tidak wajar?
3: Iya, Bu, kita di pemerintah ini punya harga acuan. Kalau kita patokannya harga acuan, harga eceran tertinggi untuk komoditas beras dan minyak kita, dan harga acuan pembelian penjualan di tingkat konsumen, serta harga acuan pembelian di tingkat produsen. Jadi untuk menjaga agar produsen atau peternak tidak rugi, ada harga misalnya harga acuan pembelian gabah, harga acuan telur di kandang, dan ada harga eceran tertinggi beras yang dijual ke masyarakat. Acuannya di situ, Bu. Jadi, menjaga agar masyarakat tidak terlalu dirugikan dan peternak tidak terlalu dirugikan.
1: Baik, Bu Yuni, kalau ketika harga naik ya Bu ya, intervensi seperti apa nih Bu yang langsung dilakukan pemerintah? Apakah menambah pasokan, ataupun memperlancar distribusi, ataupun menggelar operasi pasar nih Bu Yuni?
3: Kita ketika terjadi kenaikan harga yang dilakukan pemerintah itu dicari tahu dulu penyebabnya apa, komoditasnya apa yang naik, penyebabnya apa, apakah ada keterbatasan pasokan atau gangguan di distribusinya. Jika harga sudah sangat tinggi di atas harga acuan pemerintah dan sudah memberi masyarakat, kita langsung melakukan operasi pasar. Baik, kerjasama dengan tim pengendali inflasi daerah, yaitu dari Dinas Perdagangan, Dinas Bulog sebagai ini, apa logistiknya, dengan Biro Ekonomi, dengan Bank Indonesia, dan kita punya tim TPID yang selalu rapat setiap minggunya melihat pergerakan harga. Jika memang perlukan, kita melakukan operasi pasar.
1: Baik, bagaimana pemerintah memastikan nih Bu ya, intervensi harga ini benar-benar sampai kepada konsumen dan tidak berhenti pada pedagang tertentu, Bu Yuni?
3: Bagus sekali pertanyaannya. Jadi seperti terkait stabilitas harga beras, pemerintah punya subsidi terhadap beras SPHP. Beras SPHP adalah beras cadangan pangan pemerintah pusat yang disimpan di Bulog dan dijual dengan harga yang di bawah harga eceran. Jadi kita tim TPID itu termasuk Satgas Pangan dari Polda, Polri di seluruh Indonesia, itu kita memastikan harga beras SPHP dijual dengan harga yang tepat, karena di dalam beras SPHP itu ada subsidi dari pemerintah. Contohnya, untuk minyak goreng, juga minyak goreng itu ada minyak kita, itu kita awasi bersama-sama bergerak dengan Satgas Pangan memastikan tidak ada kecurangan atau dalam rantai pasoknya hingga benar-benar masyarakat menerima di harga tersebut. Gitu.
1: Baik, untuk pendengar yang ingin bergabung ya, kami masih ajak Anda untuk bergabung melalui 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090 dan bisa juga melalui kanal YouTube kami di Persatu RRI Palembang. Silakan tinggalkan komentar ataupun tanggapan Anda melalui kanal YouTube kami di Persatu RRI Palembang. Dan kembali lagi Pak Sukanto, kita berbicara tentang daya beli juga nih Pak ya, ketika harga pangan naik tetapi pendapatan masyarakat ini relatif tetap. Apakah dampaknya langsung terlihat pada konsumsi rumah tangga sendiri, Pak?
2: Oke, baik. Terima kasih, Mbak Iga. Jadi memang secara teori ya, inflasi itu kan akan menggerogoti namanya income real atau pendapatan real kita gitu ya. Jadi pendapatan kita kan tidak naik, harga naik. Maka biasanya itu akan menggerogoti daya beli. Nah, celakanya kalau kita lihat data yang sebut di awal tadi gitu ya, bahwa konsumsi kita ini pada pangan itu kan memberikan proporsi yang terbesar, sekitar 60% dari total konsumsi ya. Jadi kalau harga pangan ini meningkat, tentu akan sangat relate sekali dengan penurunan daya beli masyarakat. Nah, kalau kita ambil secara makro, jadi Mbak Ega, salah satu komponen dari pertumbuhan ekonomi kalau lebih lebih lebih jauh ya adalah konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga itu memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi sekitar 60%. Jadi bayangkan, Mbak Ega, kalau misalnya konsumsinya turun, ya pasti akan berpengaruh terhadap growth kita atau pertumbuhan ekonomi kita. Jadi secara framing ya seperti
1: Iya.
2: itu. Jadi tetap memang kita harus menjaga jangan sampai kenaikan harga ini ya berdampak sangat tajam terhadap penurunan daya beli masyarakat.
1: Baik, kalau kelompok masyarakat mana nih, Pak, yang paling rentan terdampak kenaikan harga pangan?
2: Oh, kalau kita lihat dari struktur atau komposisi ini kan masyarakat ini kita bisa klasifikasi misalnya kelas miskin, rentan, kemudian menengah. Nah, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap konsumsi kita itu kan kelas calon menengah dan menengah gitu. Yang 80% penggerak konsumsi. Artinya orang yang berpenghasilan sekitar kalau kita rata-ratakan itu kan 4.000 dolar per kapita per tahun ya sekitar 48 juta ya per orang per tahun, berarti kalau dibagi 12 sekitar 4 jutaan ya. Nah, ini akan berdampak sekali terhadap apa namanya peningkatan harga pangan khususnya. Nah, yang menjadi masalah kelompok rentan, bukan rentan sih, calon menengah dan menengah ini kan tidak mendapat bantuan sosial gitu. Jadi ketika harga pangan meningkat yang mereka pasti daya beli sangat tergerus karena mereka tidak terkategori untuk mendapat bantuan sosial itu. Itu yang menjadi ancaman bagi kita sebenarnya.
1: Baik, kalau berdasarkan pengamatan nih, mungkin Pak Sukanto ya, apakah masyarakat saat ini cenderung mengurangi jumlah pembelian, mengganti jenis pangan ataupun mengurangi konsumsi kebutuhan lain nih, Pak, ketika bahan pokok ini naik?
2: Saya kira iya, Mbak. Jadi orang kan bicara tentang rasionalitas. Jadi kalau pendapatannya tetap, kebutuhan mana yang harus dia lakukan prioritas gitu. Mungkin orang yang tadinya liburan 2 kali sebulan ya berkurang menjadi 1 kali sebulan. Atau kalau bahan pokok ini kan agak sulit orang untuk melakukan substitusi beras misalnya. Untuk substitusi beras kan saat ini belum ada yang close substitutnya, belum ada yang close substitusi yang erat gitu ya terhadap beras itu. Paling yang dilakukan adalah pengganti lauk pauknya. Kalau beras saya kira jarang orang melakukan substitusi beras itu, tapi yang mereka lakukan adalah bagaimana dengan protein, kebutuhan proteinnya gitu ya. Mungkin dari sisi pembelian ikan, kemudian dari daging mereka akan rakon rasionalisasi atau mereka melakukan prioritas itu ya untuk mengatasi keterbatasan anggaran.
1: Baik, Bu Yuni, kalau kita lihat dari sudut pandang petani dan peternak nih, Bu Yuni ya, menekan harga pangan terlalu rendah juga dapat merugikan petani dan peternak ya, Bu ya. Bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara harga terjangkau dan juga harga yang menguntungkan produsen?
3: Jadi, memang kita tidak, sebagai masyarakat, kita tidak bisa mengharap harga terlalu rendah ya. Karena jika harga terlalu rendah itu akan membebani peternak atau produsen petani. Jadi kita pemerintah di sini dua sisi harus menjaga agar produsen peternak tetap untung dan konsumen tidak terlalu tinggi. Ya kalau diri kita kan ada harga acuan ya, begitu misalnya contohnya ketika harga gabah jatuh di bawah harga ketentuan 6.500 kalau di Bulog, itu kita akan melakukan kita akan pemerintah akan menugaskan Bulog untuk melakukan sergap gabah agar petani tidak rugi di harga 6.500 misalnya harganya di 6.000. Nah, begitu juga saat terjadi saat ini harga misalnya harga telur di kandang itu rendah. pemerintah melakukan subsidi jagung dalam bentuk SPHP jagung agar beban dari peternak itu tidak terlalu rugi sehingga mereka bisa mengurangi biaya produksinya sehingga tidak terlalu mengalami kerugian. Di sisi konsumen kita punya harga acuan. Saat terjadi gejolak sudah mulai tinggi, kita akan melakukan intervensi operasi pasar atau melakukan mengeluarkan cadangan beras pemerintah yang cukup untuk agar masyarakat konsumen terutama mengenal bahwa tidak terlalu dirugikan, tidak terlalu tergoncang daya belinya gitu.
1: Baik, kendala terbesar apa nih Bu yang saat ini dihadapi petani dan peternak Sumatera Selatan ya saat dalam menjaga produksi pangan ini sendiri?
3: Kendala polusinya secara umum untuk petani dan peternak saat ini adalah biaya beban produksi. Memang beberapa unsur pakan dari peternakan itu ada yang masih diimpor sehingga saat terjadi gejolak kenaikan dolar akan terpengaruh. Belum lagi biaya-biaya produksi untuk sarana produksi pertanian. Disitulah pemerintah hadir dengan memberikan subsidi SPHP jagung untuk mengurangi beban peternak. Kendala kedua yaitu cuaca dan iklim. Biasanya terutama produk hortikultura sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim, terutama sekarang kan El Nino ya. Pemerintah Kementerian Pertanian sudah melakukan beberapa antisipasi untuk menjaga produksi di sentra-sentra produksi.
1: Baik, kalau Pak Sukanto melihat iklim juga ya Pak ya, perubahan cuaca dalam mempengaruhi komoditas ini seperti apa nih Pak?
2: Oke, baik, sekira kita sudah diwanti-wanti oleh BMKG ya jauh sebelumnya gitu ya, di bulan, saya ingat bulan April itu bahwa tahun 2026 ini kita akan mengalami kekeringan yang cukup ekstrim gitu ya, walaupun tidak sama persis seperti tahun 2015, tetapi untuk Sumsel sebenarnya yang kita khawatirkan adalah terganggunya suplai karena kebakaran lahan misalnya. Ini juga akan mengganggu, kemudian kekeringan di beberapa tempat karena kita paham Mbak Ika bahwa sistem pengairan kita ini kan masih tergantung pada cuaca gitu ya. Jadi sebagian besar para petani kita itu masih mengandalkan curah hujan, belum mengandalkan irigasi, hanya beberapa titik saja misalnya di Belitung, kemudian di Musirawas, kemudian di irigasi yang di Banyuasin yang mengandalkan rawah ya. Nah, ketika terjadi perubahan cuaca yang begitu ekstrim seperti saat ini tentu akan mengganggu supply dari pangan kita, terutama beras ya. Untuk di Banyuasin kan beras, kemudian di beberapa tempat itu misalnya kita sebut saja tanaman-tanaman hortikultura. Jadi yang paling berdampak besar dengan musim kering adalah hortikultura, jagung, kemudian tanaman tomat dan seterusnya ya, di wilayah-wilayah yang menjadi penyangga atau menjadi buffer stoknya kita. Jadi saya kira cukup nyata dampak dari kekeringan ini, tanda kutip ya, terhadap nanti lonjakan harga ini yang harus kita waspadai 3 bulan ke depan kan. Karena prediksi BMKG kan puncaknya ini di bulan Agustus dan bulan September. Dan ini akan memberikan dampak biasanya untuk 2 bulan ke depan. Nah, yang menjadi masalah 2 bulan ke depan itu kita akan menghadapi perhelatan tahun baru, Natal, kemudian disambut dengan Ramadan. Ini juga menjadi perhatian Pak Yunil ketika nanti kita masih menghadapi kesulitan dalam pasokan itu.
1: Baik, pendengar kami masih mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kita terima penelpon selanjutnya ya, Bu Yunil dan Pak Sukanto. Selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Ega Dewianti.
1: Selamat pagi Pak Zakaria ya.
4: Iya, betul.
1: Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria.
4: Ya, mau tanya dengan ibu dari Dinas Ketahanan Pangan ya.
1: Iya.
4: Ibu siapa?
1: Ibu Yunil.
4: Ibu Yunil ya, selamat pagi Bu Yuni.
3: Pagi Pak.
4: Iya Pak, Bu mau tanya gini Bu ya. Masalah saya mau amati ini masalah soal jagung ya. Dan selama ini beberapa waktu yang lalu itu ada penanaman jagung yang dibantu oleh TNI AL itu. Bukan lahan yang baru. Dan dimaksud saya, jagung ini sebagian masih impor. Apakah program itu masih terus berlangsung? tanaman jagung itu sebagian yang kita tahu kan untuk makanan ayam itu kan sebagian dari jagung. Karena kita kan jangan sampai dengan impor, kita tahu sendiri keadaan dunia sekarang dalam keadaan tidak menentu. Jadi menurut saya mau tanya, apakah program itu masih terus dijalankan oleh pemerintah, masih berlanjut? Kemudian mau, yang kedua saya mau tanya, ketahanan jagung itu sama nggak dengan beras? Maksud daya tahan penyimpanannya itu kalau disimpan di gudang? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Zakaria di Kenton. Mungkin silakan Bu Yuni ditanggapi pertanyaannya ya, terkait jagung tadi nih, program bersama TNI. Apakah masih ada nih Bu?
3: Terima kasih Pak. Sebenarnya untuk kegiatan menanam jagung ini, program TNI dengan Dinas Pertanian ya, setahu saya sepertinya masih berjalan ya Pak, tapi tepatnya tanyakan Dinas Pertanian. Insya Allah masih ya, karena memang pemerintah ingin kita tidak mengimpor jagung lagi. Jadi agar kita swasembada jagung. Terkait daya tahan simpan jagung, Pak, selama disimpan dengan kadar air tertentu, dia bisa disimpan seperti beras. Kalau tidak salah, Bulog itu punya standar, karena kan jagung yang ditanam TNI ini, kalau nggak salah, sebagai cadangan pangan pemerintah dalam bentuk jagung itu di

0: tampak pada masyarakat ya Mbak ya. Kalau OPP itu masih ada nggak ya?
1: OPP?
0: Iya.
1: Operasi Pasar Murah?
0: Iya.
1: Baik, itu saja Pak Suryan?
0: Iya, itu efektif juga untuk menentukan harga gitu.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih Mbak, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Rian di Sudirman terkait operasi Pasar Murah. Silakan Ibu Yuni.
2: Terima kasih Pak. Masih Pak, kalau kita pemerintah provinsi dan kabupaten kota, 17 kabupaten bergerak untuk melakukan OPP sepanjang tahun 2026. Apalagi jika terjadi gejolak menjelang akhir tahun, menjelang Nataru, dan ini kita ada gerakan baik Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Dinas Ketahanan Kabupaten Kota, dan Dinas Perdagangan Kota-Kota dan Kabupaten semua bergerak untuk melakukan operasi pasar, Pak.
1: Oke, baik. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pro 1.
3: Pagi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Oma Ana. Ini Mbak Ega ya?
1: Iya, Oma Ana di Prabu Muli. Silakan, Oma.
3: Iya, terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, narasumber.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Bapak ya. Mau bertanya sebenarnya Bapak, Ibu. Aduh, kami sebagai ibu-ibu ini ya sangat-sangat pusing. Bayangkan aja Bu, Pak, sekarang ini satu wortel kecil 3.000. Ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya penyebabnya itu apa sebenarnya penyebabnya bahwa harga-harga ini begitu melonjak naiknya gitu ya. Apakah memang kecuali karena memang iklim bolehlah sekarang ya lagi musim kemarau gitu. Apakah ada alasan yang lain gitu makanya harga-harga ini begitu naik sekali. Kita yang stres Bapak Ibu.
1: Baik.
3: Tolong dijawab apa ada penyebab yang lain gitu. Katanya tadi ada komunitas-komunitas apa itu gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ega.
1: Baik, terima kasih Oma Ana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuni.
2: Penyebab seperti tadi saya jelaskan kalau terjadi faktor pembentuk harga adalah ketersediaan dan pasokan. Demand, supply and demand. Kalau dari supply dengan cuaca El Nino kemarau ini memang terjadi sedikit penurunan, sementara supply kita tetap bahkan cenderung bergerak karena ada MBG ya. Tapi pemerintah terus menjaga agar harga tetap dapat stabil. Jadi Bapak Ibu banyak faktor yang pengaruhi.
1: Baik, jadi banyak faktor Bu ya yang mempengaruhi kenaikan harga ini melonjak naik nih. Baik, pendengar kami masih ajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Bisa juga melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang ya. Silakan untuk meninggalkan komentar ataupun pertanyaan Anda melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang. Dan kita bacakan juga ada pertanyaan dari YouTube kita di Pro1 Palembang dari @auroranur1603. Kalau masyarakat merasa harga ayam di pasar sudah terlalu mahal, sebenarnya kami sebagai konsumen bisa mengadu atau mengecek harga resminya di mana nih? Silakan Bu Yuni.
2: Bapak Ibu, di SP2KP kan terbuka aplikasinya di website, bisa dicek di sana. Harga di seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan.
1: Baik. Dan juga pendengar ya, silakan yang masih ingin bergabung dan mungkin Pak Sukanto ya bisa ditanggapi nih pertanyaan-pertanyaan tadi juga ada terkait dengan lonjakan harga tadi penyebabnya nih Pak Sukanto.
4: Oke, baik. Terima kasih Mbak Inga. Jadi ini Mbak Oma ya, tadi dari Prabu Muli ya. Jadi memang kalau kita lihat secara kasat mata penyebab dari meningkatnya harga-harga ini kan tadi disebutkan oleh Mbak Yuni banyak faktor, tapi yang dominan untuk saat ini adalah faktor cuaca. Yang kedua adalah peningkatan permintaan terhadap barang itu sebenarnya. Jadi dua faktor ini dikombinasikan ya tadi kan menyebabkan melonjaknya harga-harga itu. Nah, kemudian

0: dengan untuk barang-barang yang memang murni kita impor, karena kan kita tidak bisa kan tidak bisa ya, tidak semua wilayah mampu menghasilkan produk. Misalnya Palembang kan tidak mempunyai sektor pertanian, pasti mereka melakukan impor. Nah, disparitas atau kesenjangan harga antar daerah juga akan berpengaruh terhadap harga itu sendiri. Jadi kalau misalnya di Lampung harganya murah, orang akan mengambil dari Lampung dan menjualnya di kita gitu. Maka tugasnya adalah bagaimana membuat harga itu relatif tidak terlalu timpang antar daerah. Ini akan menjadi bola liar bagi kita. Ini kalau berasnya murah di Cianjur, kita ngambil di Cianjur, dijual di Palembang, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi disparitas itu yang harus kita hindari, yang terlalu tinggi. Kemudian harga ini juga kan tadi sudah sampaikan ada batas terendahnya gitu ya, dan harga tertingginya yang memang diharapkan tidak mempengaruhi konsumen ataupun produsen terlalu dalam. Jadi kalau harganya terlalu rendah, yang repot nanti produsen gitu. Karena produsen harus menanggung biaya yang lebih lebih tinggi kan, apalagi misalnya peternak ayam yang murni sebenarnya pakannya itu kan kebanyakan dari bahan baku impor. Jadi bongkol jagung kita itu tidak cukup untuk menjadi pakan bagi peternak itu sendiri, mereka harus mengimpor beberapa komponen lain. Nah, ketika harga impornya meningkat, pasti biaya produksinya meningkat dan harga jualnya akan meningkat. Itu untuk barang-barang yang kita impor. Sementara barang-barang yang kita hasilkan sendiri tetap memiliki efek samping tanda kutip ya. Ketika harga pupuk naik kan petani juga menjerit sehingga harga jualnya harus naik. Jadi yang terbaik adalah bagaimana keseimbangan antara pembeli dan penjual yang tercermin dalam supply dan demand. Kalau bahasa ekonominya itu konsumen tidak apa namanya tidak susah, bukan tidak susah sih, tidak sakit tanda kutip membeli, dan penjual juga tidak mengalami kerugian ketika menjual, maka terciptalah harga keseimbangan. Di mana harga keseimbangannya? Kemudian saya kita sudah menghitung gitu, untuk ayam kan 40.000 ya, kemudian untuk beras itu rasanya sampai 15.000 ya mbak ya, yang premium ya, yang batas tertingginya kan 15.000. Nah, ketika itu melampaui harga tertinggi, situlah akan dilakukan intervensi oleh pemerintah terhadap harga. Bisa saja bentuknya operasi pasar terbuka, bisa bentuknya subsidi terhadap harga dari sisi konsumen. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Berkaitan juga dengan pertanyaan tadi ya Pak Sukanto ya, dari Pak Rian di Sudirman nih, terkait operasi pasar murah. Apakah memang ini dampaknya sangat tinggi ya Pak ya, untuk masyarakat ya, dalam menanggapi lonjakan harga ini Pak?
0: Ya, salah satu cara tercepat dalam jangka pendek adalah melakukan operasi pasar terbuka itu. Apa tujuannya? Sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meredam gejolak harga, dan yang kedua adalah menghindari spekulasi. Jadi bisa saja perilaku orang itu seperti telur, misalnya mereka mengambil di agennya dengan harga misalnya 35.000, kemudian mereka simpan karena mereka tahu nanti 1 bulan ke depan atau 2 minggu ke depan harga telur akan naik. Mereka melakukan penyimpanan atau tanda kutip ilegal lah ya. Nah, ini untuk sebenarnya memberantas itu juga pas operasi pasar terbuka, selain tadi untuk meredam gejolak harga. Ini cukup efektif. Saya kira Bank Indonesia dan tim pengendalian inflasi biasanya kan sarannya itu Mbak ya, lakukan operasi terbuka di spot-spot yang memang ramai dikunjungi orang, misalnya biasanya pasar tradisional gitu ya, atau di wilayah-wilayah apa namanya yang kemungkinan barang itu menjadi langka. Mungkin itu Mbak.
1: Baik, kita juga menerima atensi dari pendengar di WhatsApp nih Pak Sukanto dan Bu Yunil. Ada dari Bu Santi di Kertapati. Harga kebutuhan pokok terutama beras naik terus, nggak mau turun nih. Sekarang hilang di pasaran yang 5 kg. Harga ayam juga nggak masuk akal, 42.000 per kilogram. Nah, yang lebih nggak masuk akal, jagung sudah sampai 12 sampai 15.000. Memang sih cabai turun, tapi kan bukan makanan utama nih. Lalu juga ada Pak Darto di Banyuasin. Di daerah kami dulu banyak yang menanam padi, tapi sekarang banyak yang sudah tidak menanam padi lagi. Dan kita tampung dulu ya, kita terima juga penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Bapak Iman di Empat Lawang.
1: Pak Iman di Empat Lawang, silakan.
2: Saya mau tanya.
1: Iya, Pak.
2: Ya, saya mau tanya. Itu yang LPG ini sering katanya masuk terus tiap minggu. Tapi kita yang mau nukar tuh kok dipersulit, tapi katanya nggak ada, habis. Itu larinya kemana ya?
1: Baik, terkait LPG ya Pak ya?
2: Iya.
1: Baik, ada lagi Pak?
2: Yang itu yang satu. Yang kedua nih, kan keadaan minyak di pom bensin ini kan ini sering habis tempat lawang nih, itu larinya kemana juga itu?
1: Oke.
2: Ya, itulah ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Tanya-tanya itulah.
1: Baik, terima kasih Pak Iman ya di Empat Lawang nih. Pak Iman bertanya tentang LPG nih dan juga minyak nih di Empat Lawang nih. Silakan mungkin Bu Yunil.
3: Terima kasih Pak Imam di Empat Lawang. Maaf Pak, tapi sebelumnya saya kayaknya kurang tepat kalau menjawab terkait bensin ya sama LPG ya, karena ini ranahnya sebenarnya dinas perdagangan ya. Bensin ya, saya takut salah jawab ya Pak
1: Ega ya. Baik, meski bukan bagian dari Bu Yuli ya, tapi LPG dan BBM ini juga jadi salah satu faktor kenaikan harga nih. Mungkin bisa tanggapan Pak Sukanto?
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Ega dan Iman tadi ya. Jadi Pak Iman, pertanyaan itu sering kita lontarkan dalam hati. Sumsel ini katanya lambung energi gitu ya, tetapi kita mengalami keterbatasan apa namanya atau kelangkaan dari BBM maupun energi dalam bentuk LPG. Memang seperti saya sampaikan di awal tadi, kita harus melakukan secara menyeluruh gitu regional. Memang listrik kita kan dipakai juga untuk Sumatera gitu. Kemudian kalau ditanya larinya kemana gitu ya. Kemudian LPG juga sama, demikian juga BBM. Jadi kita dengan apa namanya bingkai NKRI kan kita melakukan distribusi terhadap wilayah lain. Tetapi sebenarnya biasanya cenderung kepada keterlambatan saja distribusi dari LPG maupun BBM ya. Untuk di daerah-daerah seperti Empat Lawang, kemudian Musirawas, biasanya keterlambatan di dalam pengiriman ataupun memang kuotanya belum ditambah tanda kutip ya, karena kan mereka bicaranya kuota biasanya, kuota BBM. Ini juga menjadi catatan kita sebenarnya, kedaulatan pangan kan terkait dengan juga kedaulatan energi. Kemudian yang tadi, saya lupa yang dari WhatsApp tadi, memang kalau kita lihat data memang terjadi pola atau pergeseran lah karakteristik petani kita gitu ya. Jadi kalau saudara saya dulu di kampung itu, ketika mereka membuat kebun karet maupun yang lain, mereka menanam padi dulu tahun pertama. Kemudian tahun kedua mereka kan sudah ada tanaman lain seperti terong dan seterusnya, mereka panen terong, jagung dan seterusnya. Jadi memang pergeseran pola tanam, bukan pola tanam, cara mereka mengelola pertanian juga menjadi faktor penyebab. Maka dari itu sebenarnya Sumsel kan punya program Sumsel Gerakan Sumsel Menteri Pangan itu salah satunya untuk meng-counter. Kita tidak ingin kita sebagai masyarakat pembeli, tetapi juga kita juga bisa menjadi masyarakat pensuplai atau penjual, dan minimal kalau tidak menjual mencukupi kebutuhan sendiri gitu ya, menanam cabai dekat rumah. Tetapi kalau jagung kan relatif terbatas maupun, dan beras juga sama ya, kita tidak bisa menanam sendiri. Tetapi itu yang kita dorong pemerintah untuk menstabilkan beras itu. Nah, salah satu kuncinya kalau dulu kita punya bulog sebenarnya Mbak Yun. Jadi bulog itu ya menyerap ketika panen raya, kemudian mereka menjual pada saat seperti saat ini. Nah, tapi kualitasnya yang harus kita tingkatkan sebenarnya. Kalau bulog bisa menyamai kualitas berasnya yang premium itu, saya kira lebih bagus sebenarnya. Ya, tanpa mematikan usaha-usaha yang lainnya. Tapi kalau pemerintah bisa melakukan itu akan lebih baik untuk menjaga kestabilan pasokan dari sisi itu ya.
1: Baik, ini kita terima penelpon terakhir ya di kesempatan kali ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Yono di Muara Enim.
1: Yono di Muara Enim, silakan.
4: Begini, Mbak. Iya kan katanya tadi kan ekonomi, Mbak ya. Ekonomi. Ekonomi itu kan karena harganya melonjak, ya kan? Iya. Jadi kalau harga melonjak itu berarti kan nggak usah protes kemana-mana lagi, harus tingkatkan ekonomi pertanian. Nah, begitu.
1: Iya, silakan Pak Yono.
4: Nah, gitu aja Mbak ya.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Yono ya di Muara Enim. Ya,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini mungkin komentar ya dari Pak Yono tentang harga melonjak, nggak usah protes kemana-mana, harus tingkatkan ekonomi katanya. Dan kita juga bacakan juga ada sudah ada beberapa tanggapan lainnya ya Pak Sukanto dan Bu Yuni ya di YouTube kita Perusahaan RRI Palembang dari Karnain Zulkair. Zulkar, kenapa ya ekonomi kita ini selalu bergantung pada perputaran daya beli? Apakah konsumsi masyarakat itu yang paling besar dampaknya ke ekonomi? Pemerintah kan sering bikin operasi pasar dan bansos, namun solusi seperti itu sifatnya cuma obat pertolongan pertama atau memang efektif menahan lonjakan harga dalam jangka pendek atau jangka panjang? Namun sepertinya kita tidak bisa jawab pertanyaan tersebut ya, karena lintas waktu juga kita hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement ya Pak ya, menjelang akhir dari perbincangan kita pagi hari ini, mungkin saya ke Pak Sukanto terlebih dahulu nih Pak. Tanggapan dan bagaimana menjaga daya beli masyarakat saat ini Pak Sukanto, silakan.
0: Saya kira memang kita harus menyikapi gejolak harga pangan ya secara hati-hati, karena memang ini akan menyangkut hidup matinya masyarakat. Oleh karena itu memang kita harapkan pemerintah cepat melakukan tindakan dengan cara melakukan stabilisasi harga pangan terhadap harga-harga yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Utamanya nanti jangan sampai menyasar harga beras yang menjadi langkah itu akan repot bagi pemerintah. Nah, bagi masyarakat tentu harus melakukan tetap ya harus melakukan alokasi atau realokasi anggaran terhadap kenaikan itu. Saya kira masyarakat lebih paham itu dalam mengatur irama keuangannya, mana yang harus dilakukan, mana yang nanti akan dilakukan. Kan seperti itu.
1: Baik, Bu Yuni berbicara tentang kebutuhan pokok isu menarik dan bagaimana gambaran ekonomi saat ini ya Bu ya, sebagai closing statement Bu Yuni, tanggapannya sekalian.
3: Jadi masyarakat tidak perlu panik, pemerintah selalu berusaha mencari penyebab gangguan distribusi dan melakukan tindakan-tindakan untuk tidak terlalu kenaikan harga tidak terlalu membebani masyarakat. Saya lupa tadi terkait harga beras premium, sekarang Bulog sedang mewacanakan akan mengeluarkan selain beras SPP juga akan mengeluarkan beras medium yang sedang untuk bisa menekan harga kenaikan harga beras premium. Kita berharap masyarakat tetap tenang, tidak panik buying, karena kalau panik buying banyak menyetok juga akan mengaruhi gangguan demand di kenaikan harga. Jadi tetap tenang, ikuti berharap ke depannya tidak terjadi gejolak. Pemerintah akan selalu berusaha memantau harga setiap hari agar tidak terjadi terlalu membebani masyarakat.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Yunilna dan juga Pak Sukanto ya atas informasi dan waktunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Saya izin akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mbak Iga dan Mbak Yunilna. Baik, terima kasih ya Bu Yunilna dan Pak Sukanto. Dan pendengar, demikian Dialog Palembang Menyapa di kesempatan hari ini dengan topik kita yaitu kenaikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Tadi kita sudah bersama dengan analis ketahanan pangan ahli Madya DKPP Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Yunilna, dan juga dosen ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Unsri, ada Bapak Sukanto. Dan pendengar ya, semoga perbincangan kita hari ini bisa melihat bahwa kenaikan harga pangan ini bukan hanya soal angka di pasar, tetapi juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan juga kesejahteraan para petani, peternak serta pelaku usaha. Karena itu, menjaga harga tetap terjangkau tentu membutuhkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai konsumen dan juga keberlangsungan para produsen. Semoga upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di Sumatera Selatan terus berjalan dengan baik, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dan pendengar, saya Ega Dwianti pamit undur diri, terima kasih sudah mengikuti Palembang Menyapa di kesempatan hari ini. Dan setelah ini masih akan ada rangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Tetap bersama kami di Perusahaan RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Palembang menyapa.

Di tengah kesibukan kota yang tak pernah berhenti, terdapat sebuah fenomena ekonomi yang senantiasa mengintai. Inflasi. Inflasi yang seringkali dianggap sebagai angka statistik, memiliki dampak yang nyata pada kehidupan masyarakat. Inflasi bukan hanya sekadar angka yang tertera di berita atau data ekonomi. Inflasi adalah realitas yang dirasakan setiap individu, terutama bagi mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kenaikan harga barang dan juga jasa yang terus-menerus, seperti harga beras, telur, atau bahan pokok lainnya, menjadi pemandangan yang biasa kita temui. Daya beli masyarakat yang semakin tergerus, gaji yang pas-pasan, semua menjadi cermin dari kondisi ekonomi yang tidak stabil. Harapan terbesar bagi masyarakat adalah agar inflasi dapat ditekan, harga-harga dapat stabil, dan daya beli dapat pulih. Semoga, dengan langkah-langkah yang diambil, bayang-bayang inflasi yang menghantui dapat segera sirna, digantikan oleh kepastian dan keadilan ekonomi bagi semua. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi. Inflasi adalah cermin dari keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sebuah bangsa. Mari bersama-sama berjuang untuk mengatasi inflasi, membangun masa depannya lebih baik untuk generasi mendatang.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab, mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Palembang pagi ini, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar unggahan dari akun Facebook Bantuan Sosial yang memuat tautan pendaftaran program Bantuan Pangan 2026 berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan juga telur. Unggahan tersebut mengatasnamakan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan menyebut bantuan ditujukan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM. Dan pendengar ya, dilansir dari turnbackhoax.id hingga Jumat 7 Agustus 2026, unggahan tersebut telah memperoleh 82 tanda suka, menuai 44 komentar, dan dibagikan ulang 1 kali. Unggahan juga mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu dengan dalih mengecek status penerimaan bantuan. Dan pendengar, tim pemeriksa fakta Mafinda atau cek fakta mengakses tautan yang dibagikan akun Facebook Bantuan Sosial. Hasilnya, tautan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id maupun laman cek bansos di cekbansos.kemensos.go.id, tetapi mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif. Tim pemeriksa fakta Mafindo kemudian menelusuri informasi program Bantuan Pangan 2026 melalui laman resmi Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Pemerintah memang melanjutkan program tersebut pada 2026 dengan sasaran sekitar 33,2 juta KPM berupa bantuan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Pada penyaluran alokasi Februari dan Maret 2026, bantuan disalurkan sekaligus, sehingga setiap KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Tidak ditemukan informasi resmi mengenai bantuan berupa 30 kg beras, minyak goreng, dan telur seperti yang diklaim dalam unggahan. Faktanya pendengar ya, tautan yang beredar bukan merupakan saluran resmi untuk pendaftaran Bantuan Pangan 2026 dan berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran Bantuan Pangan 2026 merupakan konten palsu atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang pagi ini, kami hadirkan informasi selanjutnya dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang menggelorakan gerakan bersih-bersih 538 masjid di wilayah Provinsi Sumatera Selatan untuk mewujudkan rumah ibadah yang nyaman dan ramah lingkungan. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Sumatera Selatan F. Riansa mengatakan kegiatan aksi nasional tersebut dipusatkan di Masjid Azariah, Komplek Kemenag Kota Palembang, Kecamatan Seberang Ulu 2. Ia menjelaskan bahwa program itu bukan sekedar aksi fisik membersihkan lingkungan masjid, melainkan langkah konkret untuk memakmurkan tempat ibadah dan juga menghidupkan kembali fungsi sentralnya di tengah masyarakat. Dan pendengar ya, ia menambahkan bahwa tingkat kenyamanan rumah ibadah ini berbanding lurus dengan kekhusyukan umat dalam beribadah. Kebersihan, kerapian, dan juga keindahan tempat ibadah merupakan cerminan keimanan serta ajaran inti dalam agama Islam. Selain fokus pada ritual ibadah, gerakan itu juga mengusung semangat ekotologi yang didorong oleh Kementerian Agama. Jadi konsep tersebut menekankan bahwa menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan rumah ibadah merupakan wujud tanggung jawab ekologis manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai bentuk apresiasi terhadap tata kelola dan partisipasi, Kementerian Agama akan memberikan sertifikat apresiasi bagi masjid yang terdaftar dalam sistem informasi masjid Kemenag dan aktif mensukseskan gerakan ini. Dan pendengar, Kanwil Kemenag Sumatera Selatan berharap aksi itu tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan bertransformasi menjadi budaya berkelanjutan dalam merawat rumah ibadah.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun,

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya. Kali ini informasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah. Jadi Badan Gizi Nasional atau BGN kini memberlakukan aturan baru mengenai batas waktu konsumsi makanan bergizi yang diberikan kepada para siswa. Makanan yang sudah matang wajib dikonsumsi maksimal 4 jam setelah dimasak. Aturan ini pendengar diberlakukan untuk menjaga keamanan makanan sekaligus memastikan kualitas gizinya tetap terjaga. Dan pendengar, ya, dilansir dari laman rri.co.id, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan kebijakan ini dibuat untuk mencegah resiko kesehatan akibat makanan yang disimpan terlalu lama. Jadi sebelum makanan dibagikan dan dikonsumsi siswa, pihak sekolah diminta untuk memastikan terlebih dahulu waktu makanan tersebut dimasak. Sudaryono menegaskan apabila waktu konsumsi sudah melewati batas yang ditentukan, makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi. Dan pendengar, ya, dalam keterangannya Sudaryono menyampaikan bahwa makanan yang sudah melewati batas waktu konsumsi sebaiknya tidak diberikan kepada siswa demi mencegah resiko kesehatan. Karena itu pengawasan dari pihak sekolah dan guru menjadi sangat penting. Mereka diminta melakukan pengecekan waktu konsumsi secara disiplin sebelum makanan dibagikan kepada para siswa. Selain batas waktu konsumsi, BGN juga mengingatkan agar makanan bergizi tidak dibawa pulang oleh para siswa. Jadi alasannya, ketika makanan sudah berada di rumah, kualitas dan kondisi penyimpanannya tidak lagi dapat diawasi oleh pihak sekolah. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko kerusakan makanan hingga menyebabkan keracunan apabila tetap dikonsumsi. Jadi pendengar, ya, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, makanan bergizi harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang. Dan yang kedua, makanan tersebut tidak diperbolehkan dibawa pulang oleh siswa. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Badan Gizi Nasional yang memperkuat standar keamanan makanan dalam pelaksanaan program Gizi Nasional. Dan BGN juga menekankan pendekatan zero tolerance terhadap potensi risiko keracunan makanan, sehingga keamanan dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Nah, mendengar, program makanan bergizi gratis, ya, tentu bukan hanya soal memenuhi kebutuhan nutrisi siswa, tetapi juga memastikan makanan yang dikonsumsi benar-benar aman dan berkualitas. Karena itu pengawasan bersama antara sekolah, guru, dan pihak terkait menjadi sangat penting agar manfaat program gizi ini dapat dirasakan secara optimal oleh para siswa.

Pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini. Dan pendengar, setelah ini ya, masih akan ada Palembang siang ini bersama dengan rekan kami, ada Alvina Damayanti dan juga Dela Wawi. Dan nanti pada pukul 10 ya, kami juga akan hadirkan dialog moderasi beragama dengan tema patakan Palembang tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Nanti kita akan bersama dengan narasumber kita, yaitu tim pencegahan Satgaswil Sumatera Selatan Densus 88 Anti Teror Polri, ada Muhammad Al-Fatih SH. Dan pendengar, pastikan Anda untuk terus mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
5: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
7: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
8: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali Palembang siang ini untuk edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 akan ditemani bersama saya Alvira Damayanti dan rekan saya Dila Wawi yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara, hiburan dan juga informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Setelah ini akan kami hadirkan program moderasi beragama dilanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan juga pukul 12 akan ada pas jam pendengar dilanjutkan juga dengan warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Palembang. Setelah itu pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional. Nanti akan bersama narasumber kita 3 komposers dan 2 host kita Isan Tarore serta Dede Firdaus. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Moderasi Beragama. Sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi Beragama.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Elvira Damayanti dapat kembali menemani pendengar dalam program Moderasi Beragama. Edisi hari ini yaitu hari Selasa 11 Agustus 2026. Pendengar, keberagaman agama dan keyakinan ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Di tengah perbedaan tersebut, tentu penting sekali bagi kita untuk terus membangun sikap saling menghargai, menjaga toleransi, dan juga bersama-sama menciptakan suasana yang aman serta damai. Nah, siang hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, khususnya bagaimana kita menghadapi berbagai perbedaan di tengah masyarakat. Tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah dengan membahas pembahasan khusus, yaitu mengenai patakan Palembang tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Sudah hadir juga bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, Muhammad Al-Fatih SH, Tim Pencegahan Satgas Wil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri, yang tentunya akan memberikan banyak informasi dan pemahaman kepada kita mengenai pentingnya moderasi beragama. Selamat siang Pak Fatih.
2: Selamat siang Mbak Vina.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fatih?
2: Alhamdulillah sehat luar biasa nih Mbak.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Palembang pada hari ini Pak Fatih. Dan juga pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu patakan atau Palembang tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Sebenarnya Pak Fatih, ancaman seperti apa sih yang saat ini perlu menjadi perhatian kita bersama di Sumatera Selatan?
2: Baik, terima kasih Mbak Vina. Sebelum saya menjawab dan menjelaskan kepada seluruh pendengar dan penonton setia RRI Pro 1 Palembang, saya secara pribadi ingin menyampaikan dan mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama antara Densus 88 dan RRI terkait penyebaran pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme ini terus di wilayah kota Palembang. Baik Mbak, berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, itu saya sengaja mengambil tema patakan Palembang tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Fenomena sekarang Mbak, yang sudah kita ketahui bersama, mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun ini 2026 dan di bulan Juli kemarin terakhir ada kejadian anak di bawah umur yang melakukan pengeboman di sekolahnya sendiri.
1: Baik.
2: Nah, kami menjelaskan terkait ancaman itu terbagi menjadi 3 klaster, Mbak. Klaster yang pertama adalah kalau kita sebut itu ada RMVI, Religiously Motivated Violence Extremism. Jadi itu adalah bentuk kekerasan yang berlandaskan dengan, dalam tanda kutip, agama.
1: Okay.
2: Motivasi dia ke agama. Kemudian yang kedua, klaster yang kedua itu adalah IMVE, Ideology Motivated Violence Extremism. Ah, ini kekerasan yang berdasarkan dengan ideologi politik, ideologi sosial. Kemudian yang terakhir, nah yang di klaster terakhir ini, di kalau kita sebut itu, kita singkat adalah NVE, Nihilistic Violence Extremism, yang mana bentuk kekerasan ini, bentuk kekerasan ekstrim yang modern, tanpa ideologi stabil Mbak.
1: Okay.
2: Jadi dia menjadikan kekerasan, chaos atau pencarian sensasi sebagai tujuan utamanya dia. Nihilistic Violence Extremism. Nah, klaster yang terakhir inilah yang sekarang ini sedang naik daun lah kalau kami sebutkan. Karena sudah banyak kejadian Mbak, terusus di Indonesia itu ada 3 kejadian. Yang pertama di SMA 72 Jakarta, kemudian yang kedua di SMP 3 Kuburaya Kalimantan Barat, dan yang terakhir masih hangat-hangat di Mantiga Padang.
1: Oke, dari 3 klaster yang Pak Fatih sebutkan tadi, kebanyakan anak-anak ini ada di klaster terakhir Pak, yang nihilistic violence extremism ini. Dasarnya tadi sensasi, sebenarnya ini seperti apa sih Pak sensasi yang dimaksud?
2: Ah, menarik ini Pak. Jadi sensasi yang dimaksud ini adalah mereka tidak menemukan, yang pertama itu mereka tidak merasa ada kayak perlindungan, mau mengungkapkan isi hatinya mereka. Itu yang kemungkinan-kemungkinan yang mereka rasakan, Mbak. Kemudian faktor utamanya, adik-adik kita itu kebanyakan mereka kena bully di sekolah maupun di lingkungan sosialnya. Proses pembulian yang dirasakan sama adik kita tersebut kemudian terpendam di dalam hatinya, dia tahan. Alhasil adik-adik kita tuh kan sekarang tuh tidak bisa lepas dengan sosial media kan, Pak, dengan handphone atau dengan gadgetnya. Alhasil dia menemukan kenyamanan, menemukan jawaban menurut dia benar di sosial media. Yang mana ternyata di dalam sosial media itu ketika mereka mencari, contoh misalkan, Pak, kita cek di Google tuh pencarian tuh cara mengatasi korban bully atau gitu-gitu. Memang banyak rekomendasi-rekomendasi yang bagus. Ketika kita kena bully, kita harus melapor ke guru, tapi ada beberapa anak ini yang memang menjadikan itu suatu obsesi kekerasan, Pak. Seperti yang terakhir di Mantiga Padang, adik kita itu menjadikan SMA 72 itu menjadi contoh.
1: Oke.
2: Untuk melakukan kekerasan di sekolahnya. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Dia lebih banyak berkecimpung di dunia maya dan alhasil dia terkontaminasi atau terdoktrin dari sosial media tersebut.
1: Bisa kita bilang salah langkah gitu, Pak,
2: Salah langkah.
1: Ini mostly anak-anak umur berapa, Pak?
2: Mayoritas rata-rata duduk di bangku SMP dan SMA, Pak.
1: Anak-anak SMP, SMA
2: usia, mungkin usia 13, 14 tahun sampai dengan 17.
1: Oke, anak-anak remaja kita kategorikannya. Iya. Itu adalah umur-umur, apakah bisa dibilang adalah umur-umur yang rentan atau bagaimana, Pak?
2: Kalau dikatakan umur rentan, betul, Mbak. Itu adik-adik kita tuh sekarang memang umur-umur yang rentan, yang memang di fase mereka itu adalah fase sedang proses pencarian jati diri. Kemudian fase mereka pengen memvalidasi mereka itu siapa. Dan pengen, memang di fase itu saya pun merasa waktu itu, waktu dulu waktu saya SMP maupun SMA, saya itu memang lagi betul giat-giatnya untuk mencari, apa ya bahasanya, referensi lah, mencari tambahan ilmu pengetahuan lah, karena kan betul-betul semangatnya itu lagi tinggi, Mbak. Nah, kebetulan adik kita ini yang betul kata Mbak Vina tadi, salah langkah atau salah jalan mencari referensi keilmuannya. Nah gitu, Mbak. Dan sesuai dengan apa yang mereka rasakan, korban bully, dan ketemulah dengan konten. Dan mereka ini kebanyakan, Mbak, mayoritas masuk atau diajak, direkrut ke dalam WhatsApp group dalam tanda kutip yang ekstrim, Mbak. Mereka diarahkan ke dalam grup sana. Nah, di dalam grup itulah proses mereka dilakukan radikalisasi atau dilakukan doktrinasi, Mbak.
1: Dicuci otaknya,
2: dicuci otak,
1: gitu, Pak, ya.
2: Bahasanya kita itu.
1: Baik. Apa sih yang biasanya menjadi tanda awal seseorang ataupun mungkin anak-anak dari berbagai kalangan umur ini mulai terpengaruh paham intoleransi ataupun ekstremisme, Pak?
2: Step awal mereka itu ketika memang adik-adik kita itu sudah mulai terpapar, itu pertama dia sudah mulai menutup diri, Mbak. Dia menutup diri dengan teman-temannya, dengan keluarga, itu yang pertama, Mbak. Jadi yang memang sebelumnya dia banyak bersosial, tapi dengan handphone ini dia merasa mengeksklusifkan diri dan merasa dia tidak punya teman dan tidak punya perlindungan dan tidak punya tempat untuk mencurahkan hatinya. Ah, itu dia mulai menutup diri tuh. Kemudian yang kedua, biasanya dia itu sudah menunjukkan sikap, contoh dengan sesama teman dekatnya, kerabatnya itu, dia sudah mulai menarasikan hal-hal terkait kebenciannya dia. Nah, itu tuh sudah mulai tuh.
1: Oke, okay, Pak Fatih, kita terima telepon dulu. Ini sudah ada pendengar yang bergabung di line telepon kita 369977. Halo, satu, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Adit di Sukarami, Kak.
1: Baik, Adit, silakan.
3: Saya kebetulan aktif di organisasi kampus. Di dalam organisasi kan kita ketemu banyak karakter dan latar belakang.
1: Iya.
3: Menurut kakak, kegiatan mahasiswa seperti organisasi itu bisa nggak menjadi salah satu cara untuk mencegah
1: intoleransi, ya?
3: Intoleransi.
1: Oke, berarti dari sisi mahasiswa ini, ya?
3: Iyalah.
1: Baik, terima kasih banyak Adit. Baik, Pak Fati, ini dari kacamata mahasiswa nih. Menurut Pak Fati gimana nih kalau organisasi-organisasi di kampus?
2: Wah, ini keren nih pertanyaan dari Mas Adit.
1: Iya.
2: Di mahasiswa itu memang banyak sekali latar belakang atau bagi organisasi-organisasi kemahasiswaan. Kami dari Densus ini, Mas Adit, sering sekali melakukan kegiatan dialog interaktif ataupun wawasan kebangsaan kepada kampus-kampus terus di wilayah Sumatera Selatan. Jadi yang disampaikan oleh Mas Adit tadi, apakah itu bisa menjadi strategi pencegahan penyebaran paham intoleran? Sangat bisa, Mas Adit. Sangat-sangat bisa. Karena apa? Kenapa saya bilang itu sangat bisa? Tameng mahasiswa ataupun pondasi mereka itu adalah ketika mereka dengan latar belakang yang berbeda, tapi mereka bisa menerima latar belakang yang berbeda itu dan semakin erat hubungannya, Mbak. Jadi saling menjaga. Maka dari itu ada beberapa pertanyaan kemarin itu, Mas Adit, menanyakan kepada kita, Pak, bagaimana sih strategi pencegahan di lingkungan kampus? Kami menjawab, pertama, itu kita sering melakukan dialog interaktif.
1: Iya.
2: Antar komunitas di kampus maupun antar fakultas, yang memang dialog interaktif itu tujuannya memang membahas terkait tentang toleransi antar umat beragama, toleransi sesama perbedaan fakultas. Jadi kurang lebih begitu, Mbak. Dan memang saya nilai, Mbak, kami menilai teman-teman kita di kampus itu betul-betul sangat membutuhkan yang namanya ruang dialog. Karena dengan ruang dialog itulah semua permasalahan, semua keresahan, semua kegundahan itu bisa terjawab. Ketika kita duduk bersama, kita membahas hal-hal yang memang urgensi, disitulah ketemu solusinya.
1: Oke, kalau tadi Adit juga mengatakan manfaat keorganisasi, Pak, ya, untuk menghindari intoleransi. Tapi adakah bahayanya juga di organisasi ini?
2: Nah, ada positif dan ada negatif. Aha. Pastinya, Pak. Bahayanya atau urgensinya dari karena sudah terlalu banyak atau majemuk di lingkungan kampus dengan berbagai macam latar belakang, disitulah pintu masuk penyebaran paham-paham intoleran, radikal ekstrim dan terorisme juga bisa. Dengan melihat celah perbedaan itu, itulah yang dimanfaatkan sama kelompok dalam tanda kutip irat ini, Mbak. Mereka memulai untuk memilah dulu, memilah mana memang mahasiswa yang memang berpotensi untuk mereka rekrut. Bahasa kita tuh sekarang tuh untuk mereka kader lah.
1: Kader.
2: Ah, okay. Mereka kader. Kalau di mahasiswa kan, di kampus-kampus kan banyak kan, kita itu mengkader untuk organisasi-organisasi yang dalam hal yang positif, Mbak. Tujuan mereka ini berbeda. Mereka mengkader cuman demi kepentingan kelompok mereka tertentu. Contoh dalam berikan contoh terkait dengan kelompok teror. Kelompok teror ini saya ambil contoh dengan dulu kelompok Jamaah Islamiyah. Itu mengkader kader-kadernya itu melalui pendekatan yang terkait dengan dia masuk lewat agama dulu.
1: Yeah.
2: Dia melalui dari sisi kepercayaan. Ketika itu sudah merasa satu pemikiran, satu ideologi, satu nafas lah kalau bahasa kita di kampus itu. Ah, itu tuh udah mulai tuh. Nanti difilter lagi. Kemudian lebih masuk ke tempat yang paling inti lagi. Nah, proses perekrutan itu ataupun masuknya radikalisme di kampus itu sangat-sangat terbuka. Maka dari itu kami berharap dari pertanyaan Mas Adit tadi yang kami acungi jempol, itu membuat kita semakin kuat dalam menangkal pencegahan radikalisme di kampus.
1: Sebenarnya di mana saja, Pak, ya, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus, pasti ada saja baik dari sisi negatif maupun positifnya, Pak. Yeah. Ya. Oke, kalau kita kembali ke patakan lagi nih, Pak. Sebenarnya apa sih yang ingin dibangun dari program ini? Apakah lebih ke pencegahan, edukasi, atau membangun keterlibatan masyarakat nih, Pak?
2: Yang disampaikan Mbak Vina itu sebenarnya kita penting semua, mulai dari membangun kesadaran masyarakat, pencegahan, kemudian kita bagaimana mengembangkan nilai-nilai kebangsaan itu. Jadi itu semua strategi penting dalam tema kita yang patakan ini, Palembang Tangkal Ancaman dan Kembangkan Nilai Kebangsaan. Tapi di sini kami pinginnya di momen ini ingin juga menyampaikan, memberitahukan dulu bahwa situasi wilayah kita terus Sumatera Selatan ini memang tidak bisa kita anggap aman-aman saja. Mm-hmm. Kenapa kami bilang begitu, Mbak? Kami ingin memberitahu juga kepada pendengar bahwa dengan kondisi kejadian yang saya ceritakan tadi, Mbak, ada tiga kejadian tadi, itu menjadi warning untuk negara kita dan terus untuk wilayah Sumatera Selatan. Kami beberkan fakta, di wilayah Sumatera Selatan kurang lebih ada 10 anak yang sudah sempat tergabung ke dalam WhatsApp grup radikal tersebut.
1: Yeah.
2: Dan alhamdulillah memang adik-adik kita yang 10 itu, dia di dalam grup itu hanya silent reader.
1: Okay.
2: Hanya sekedar
1: menyimak, ya?
2: Menyimak saja. Tapi, Mbak, ketika memang kita semua sekedar menyimak, kita kalau kita lambat lakukan penanganan, cepat atau lambat adik kita itu akan semakin terdoktrin dengan konten-konten kekerasan tersebut.
1: Oke, okay. Dari 10 orang di Sumatera Selatan ini, adakah yang dari Palembang, Pak Fatih?
2: Ada. Dari Palembang ada. Di Palembang ada 6.
1: Oh, berarti mayoritas dari Palembang, ya?
2: Iya. Okay. Selebihnya ada di kabupaten kota di wilayah Sumatera.
1: Tindak lanjutnya seperti apa itu, Pak?
2: Nah, ini menarik nih. Ini yang tujuan kami pengen sampaikan juga. Treatment lah. Kalau kami bahasanya itu kami treatment yang kami lakukan ataupun pola yang kami lakukan. Langkah yang kami lakukan adalah kami melakukan pendampingan kepada anak tersebut, Mbak. Karena apa? 10 anak di wilayah Sumatera Selatan itu status mereka adalah korban, Mbak. Mereka itu semuanya korban. Korban dari perekrutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah bahasanya, Mbak. Jadi kami melakukan pendampingan. Kami melakukan pendampingan dengan catatan kami betul-betul melindungi kerahasiaan identitas anak tersebut. Itu yang pertama. Kami merahasiakan identitas anaknya, identitas sekolahnya. Kemudian yang kedua, kami melakukan apa namanya kerjasama dengan stakeholder terkait, dengan teman-teman dari DP3A kota maupun provinsi, kemudian dari Kesbangpol, kemudian kita yang sebagai kami mengundang dari psikolog klinis, karena di sini peran penting dari psikolog klinis, Mbak, terkait bagaimana penanganan anak ini. Kemudian pihak sekolah, itu pun pihak sekolah hanya kepala sekolahnya saja yang tahu. Jadi kami di sini betul-betul merahasiakan, menjaga identitas anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut terstigma bahwa beliau itu ini segala macam. Padahal adik kita tuh hanya sebatas korban. Korban dari algoritma kalau saya bilang.
1: Oke, okay. Kita melanjuti pertanyaan tadi ke kanal YouTube terlebih dahulu. Ini sudah banyak pendengar yang bergabung di kanal YouTube Pro1 Palembang, Pak Fatih. Ada dari Karnain Zulkar, katanya, ngapo harus singkatan yo patakan itu? Nah, ini menarik nih, kenapa nih harus singkatan?
2: Kalau saya secara pribadi, Pak Zulkarnain, saya izin menjawab, kenapa harus singkatan? Jadi logikanya manusia ini, kalau saya secara pribadi, Mbak, mudah mengingat sesuatu hal itu dengan singkatan. Patakan itu kan, oh ternyata patakan nih, Palembang tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan, itu sangat mudah diingat dan dihafal sama masyarakat. Itu tujuannya sebenarnya, Pak.
1: Oke, biar apa ya, gampang aja gitu,
2: gampang
1: ya dihafal
2: gitu
1: sama
2: ingatnya.
1: Masyarakat ya. Baik, kita ke line telepon lagi di 369977. Pro 1, selamat siang.
4: Ya, selamat siang, Mbak.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Ridwan di Dua Ilir.
1: Baik, silakan Kak Ridwan.
4: Ya, saya sering ngelihat di media sosial itu orang yang menyampaikan tentang agama, tapi kadang penyampaian itu justru menyudutkan kelompok lain, Kak. Gimana kita boleh tak mengkritik konten seperti itu, dan gimana caranya supaya kritikan itu juga tidak berubah jadi saling menyerang?
1: Oke, itu saja Kak Ridwan.
4: Ya, Kak.
1: Baik, terima kasih banyak. Terkait media sosial, Pak Fat, yang sebenarnya kita juga tidak bisa mengkontrol algoritma dari media sosial ini ya. Bagaimana nih, Pak Fat?
2: Betul. Terima kasih Mas Ridwan, pertanyaannya keren ini, Kak. Ini aku panggil Kak Ridwan saja.
1: Okay.
2: Banyak sekali memang di media sosial itu konten-konten yang memang menyudutkan kelompok tertentu, kemudian merasa kelompoknya paling benar. Sebenarnya kita harus sepakati dulu, Mas, ya. Saya juga sedikit menjelaskan terkait radikalisme ini. Terutama di media sosial itu banyak banget senamakan agama, ya, Pak, ya. Jadi kayak radikalisme ini, kita buat kesepakatan dulu bahwa radikalisme ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama, Pak. Radikalisme, terorisme tidak ada sama sekali hubungannya dengan agama. Tapi umat agama manapun itu bisa terjangkit paham radikalisme dan terorisme ini. Yang harus kita garis bawahi bahwa kelompok teror ini memanfaatkan agama sebagai alat untuk tujuannya mereka, Pak Ridwan. Agama ini dijadikan kendaraan untuk melaksanakan aksi-aksi kelompok mereka. Jadi tetap hakikatnya agama ini untuk mengajarkan umatnya untuk menjaga umatnya dalam tetap dalam koridor kemanusiaan, saling menjaga. Tidak ada agama manapun, tidak ada ajaran manapun yang mengajarkan kepada kekerasan. Itu yang harus kita sepakati dulu. Jadi radikalisme ada di semua agama, akan tetapi tidak ada di semua agama, akan tetapi semua agama bisa terjangkit oleh radikalisme. Bagaimana cara, pertanyaannya tadi, bagaimana cara kita ya Mbak ya, untuk apa namanya, melakukan pencegahan ya, melakukan pencegahan di media sosial yang memang sering menganggap kelompok, sering menyudutkan kelompok tertentu. Nah, jadi di sini Mbak, ini Mas Ridwan, kami menjelaskan dulu terkait dari, kami sinkronkan dengan proses orang itu menjadi terorisme dulu. Karena ada proses awal itu Pak. Pertama itu ada intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Orang itu tidak kucuk-kucuk menjadi teroris hanya dengan dia mengebom suatu tempat. Jadi fase awal itu mereka sudah, fase awal adalah mereka menjadi intoleran itu. Jadi mereka sudah terpapar dari segi sikap dan perilaku. Nah, intoleransi ini itu sudah apa namanya, mempunyai rasa tidak tenggang rasa dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan atau kebiasaan orang ataupun kelompok, Pak. Itu step awal. Ketika kita sudah merasa kita paling benar, kelompok kita paling benar, itu sudah ada indikasi itu adalah intoleran. Jadi menganggap kelompok lain itu salah. Kemudian yang kedua, di radikalisme, dia sudah terpapar dari sisi sikap dan perilakunya, Mbak. Nah, yang mana ini sudah menunjukkan sikap dan perilaku. Contoh saya misalkan sama Mbak Vina, saya seorang muslim dan Mbak Vina seorang non-muslim, misalkan ya. Saya sudah mengeluarkan kata-kata secara verbal, wah saya gak mau nih Mbak Vina berteman dengan Mbak nih karena Mbak non-muslim. Itu sudah contoh dari radikalisme. Itu contoh. Kemudian yang terakhir itu adalah terorisme. Nah, terorisme ini hanya sebatas buahnya saja, Mbak.
1: Hasilnya gitu.
2: Hasil dari intoleransi dan radikalisme tadi. Kalau kami biasa nyebutnya itu terorisme hanya cuma sebatas aksi saja.
1: Oke.
2: Hanya sebatas aksi. Tapi prosesnya itu ada di intoleransi dan radikalisme. Ini saya terakhir ini, kalau saya analogikan sebatas seperti gunung es, terorisme itu hanya kelihatan ujungnya saja, Mbak. Pangkalnya saja. Tapi di bawah permukaan itulah yang menjadi faktor utama seseorang menjadi pelaku teror. Jadi kurang lebih gitu Mbak.
1: Dari irat tadi Pak. Dari ya. Irat tadi. Oke, kita kembali terima telepon di 369977. Pendengar kembali bergabung. Pro 1, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Dengar siapa di mana Pak?
5: Pak Rusli di Banyasin.
1: Pak Rusli ya?
5: Pak Rusli.
1: Rusli, silakan Pak.
5: Ini Mbak, saya ingin bertanya masalah pencegahan radikalisme di keluarga kami. Karena kebetulan lurah di Kecamatan Rangkapa, Pulau Sukajadi. Jadi kami ini ingin resep mengetahui gimana untuk pencegahan sedini mungkin masalah radikalisme di tempat kami.
1: Oke.
5: Okay. Kami tanya sama Bapak sumber dari Densus 88 ini, Mbak.
1: Iya. Yeah. Baik, itu saja Pak Rusdi.
5: Itu saja, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rusdi yang ada di Banyuasin, Sukajadi, Pak ya.
5: Iya. Yeah.
1: Baik, terima kasih. Bagaimana nih Pak, ini pencegahan radikalisme di wilayah Banyuasin suka jadi?
2: Oke, ini tadi disebutkan Pak Rusdi dan sebagai lurah kalau nggak salah tadi Pak ya, lurah
1: iya.
2: Di salah satu kecamatan di
1: Banyuasin suka jadi tepatnya.
2: Ini terima kasih untuk Pak Lurah, Pak Rusdi sebagai lurah di ini. Nah ini jarang-jarang semuanya nih Pak, kita ditanya langsung sama Pak Lurah selaku mereka, beliau ini yang saipul wilayah lah, yang punya wilayah kan. Yang pemangku kebijakan di wilayah. Ini penting nih Pak. Ini penting sekali. Bagaimana strategi pencegahan untuk di wilayah Bapak, terusus di tataran kelurahan ya Pak ya? Kami mempunyai yang namanya strategi 6P Pak Rusdi. Yang pertama, kita lakukan pengawasan dan deteksi dini di wilayah Bapak. Bagaimana kita melakukan pengawasan? Kita meminta atau meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aware dengan lingkungan sekitar. Melaporkan ketika ada temuan-temuan, dalam contoh misalkan ada temuan tindakan-tindakan intoleransi maupun tindakan radikalisme dengan sesama masyarakat. Harus segera melapor. Itu salah satu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan toleransi di wilayah Bapak, Pak. Terus di kelurahan Bapak. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan yang keempat, kita melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan ideologi negara, Pak. Tetap konsep dasar kita selalu meningkatkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat. Itu sangat penting, Pak. Kemudian yang kelima, pencegahan radikalisme melalui pendekatan mental dan secara psikologis. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi untuk penyebaran nilai positif. Simpulnya dari 6 strategi ini, Pak, poin keempat terkait penguatan nilai-nilai Pancasila ini yang paling penting di sini, Pak, untuk menyadarkan, membangun pondasi kepada masyarakat, Pak. Pak Rusdi, kami mengutip perkataan Pak Insinyur Soekarno, founding father kita. Beliau kan pernah ngomong tuh kepada kita pada saat zaman itu, pada masyarakatnya. Beliau ngomong gini, Mbak Vina, apabila kamu jadi orang Islam, jangan kamu jadi orang Arab. Ketika kamu jadi orang Hindu, janganlah jadi orang India. Ketika kamu jadi orang Nasrani, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara yang kaya akan adat dan budaya. Dan di zaman sekarang terbukti, Pak. Perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, itu menjadi faktor awal untuk perpecahan antar masyarakat, Pak. Coba kita perhatikan. Mungkin Pak Rusdi selaku lurah di tempat Bapak, pasti pernah menemukan

0: anak-anak di umur remaja, apakah sudah ke masyarakat juga nih Pak Fatih?
1: Terkait dengan sosialisasi ini Mbak Vina, kami sangat gencar-gencarnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari lingkungan terendah, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat provinsi. Dan kepada adik-adik kita, mulai dari SD bahkan Pak, kami pernah melakukan sosialisasi itu, kemudian ke SMP, yang paling banyak itu kami ke SMA dan ke kampus-kampus Mbak.
0: Oke, berarti seluruh lini masyarakat, seluruh lini kami ya, lakukan tanpa terkecuali.
1: Betul.
0: Oke, kembali lagi ke pesan YouTube ini, ada lagi dari Gia Widianti. Gimana ya cara ngerangkul teman yang ansos ataupun antisosial ya, yang kelihatan banget berpotensi ngelakuin tindak-tindak ekstremisme itu? Gimana nih Pak Fati?
1: Oke, apa sih kiat-kiatnya gitu ya Mbak ya?
0: Iya.
1: Kalau saya secara pribadi nih Mbak, bagaimana sih kiat-kiatnya kita itu? Yang pertama, kita melakukan, balik lagi kita melakukan, ajak tuh dialog. Kita kasih penanaman atau penambahan literasi kepada teman kita itu. Tapi dengan catatan kita tidak menggurui ya Mbak ya. Kita lakukan dialog, tapi kita tidak menggurui. Kayak kita diskusi nih, apa sih masalah ke lu? Misalkan kayak gitu kan Mbak. Kok kenapa lu kok kayak gitu sih? Jadi gini, kok lu berubah banget, perubahan antara lu dulu dengan sekarang. Kenapa lu lebih tertutup? Nah, kita ada merasa aware dengan teman kita, perhatian dengan teman kita itu, dengan catatan kita tidak menggurui dan tidak menghakimi dia.
0: Oke.
1: Itu Mbak, pesan dari kami. Karena apa? Teman-teman kita itu sebenarnya mereka itu butuh yang namanya peningkatan literasi secara pribadi Mbak. Karena betul-betul penting untuk membentengi diri. Contoh misalkan kita melihat konten di media sosial nih, kemudian kita tidak melakukan penyaringan dulu, terus tiba-tiba kita langsung sharing aja, itu sangat fatal Mbak. Kita tidak melakukan filter dulu dan kemudian kita langsung men-share itu betul-betul sangat fatal. Jadi begitu juga dengan teman-teman kita yang sudah mulai ansos, ya, pansos gitu Mbak ya, antisosial gitu-gitu ya. Jadi pesan dari kami yang pertama tadi, aware dengan dia, ajak diskusi bersama untuk meningkatkan literasi dia. Manusia itu Mbak, ketika yang memang sudah ada peduli dengan dia, ketika ada yang aware dengan dia, itu kemungkinan tuh dia bisa, apa ya bahasa kita ya, lebih ke orang ini peduli banget loh sama saya, kayak gitu.
0: Kita rangkul gitu ya.
1: Dirangkul. Bahasanya gitu, lebih kita rangkul.
0: Oke, kembali kita terima telepon lagi nih Pak Fatih di 369977. Sudah ada yang bergabung kembali.
1: Lumayan ini banyak.
0: Iya ya, rame loh hari ini moderasi beragama ya.
1: Karena Pro mungkin 1. Dengan tema kayaknya.
0: Aduh, atau mungkin Pak Fatih narasumbernya ya. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Bapak Iman di Empat Lawang.
0: Pak Iman ya?
2: Iya.
0: Baik, silakan Pak Iman.
2: Merdeka Pak Fatih.
1: Siap, merdeka Pak.
2: Ini yang saya tanyakan, yang masalah di yang teros-teros itu, yang itu anak-anak, apakah itu orang tuanya nggak tahu? Udah baik. Lagi apakah itu dikasih iming-iming sama nulah namanya tuh tidak tahu lagi tuh.
0: Iya.
2: Nah, saya tanyakan itulah cuman.
0: Baik, kita saja apakah Pak Iman.
2: Dikasih iming-iming, apakah orang tidak, orang tuanya tidak tahu? Ya, selamat siang Mbak Pina ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iman yang ada di Empat Lawang. Bagaimana Pak Fatih? Apakah orang tuanya tidak tahu terhadap anak-anak ini Pak Fatih?
1: Luar biasa. Ya, sebenarnya orang tua, sebagian orang tua itu memang tidak mengetahui Mbak. Antara tidak mengetahui dan merasa anaknya itu aman-aman saja, itu beda-beda tipis tuh Mbak. Biasanya orang tua itu yang memang peduli Mbak, aware dengan anaknya itu, kemungkinan besar sih anaknya tidak akan tergabung ke dalam WhatsApp grup ini. Karena apa? Kalau kami itu punya singkatan Mbak ya, ada yang namanya itu ABA. Kami punya singkatan lagi nih, biar mudah diingat sama
0: boleh.
1: Bapak Ridwan ya Pak?
0: Pak Iman.
1: Pak Iman dari Empat Lawang. ABA Pak, awasi. Kemudian yang kedua tuh B-nya itu batasi. Dan yang ketiga itu arahkan.
0: Awasi, batasi, arahkan.

0: Ketika sudah tiga konsep itu dilakukan orang tua kepada anaknya, yakinlah Pak, pegang omongan saya nih, anak tersebut tidak akan tergabung ataupun terpapar oleh kelompok radikal tersebut. Karena apa Pak? Kita tidak, di sini tidak ada yang salah. Orang tua tidak salah, anak pun tidak salah. Tapi kondisi situasional keadaan sekarang, era digitalisasi ini, anak-anak atau adik-adik kita itu, mereka itu, kalau zaman dulu Pak Iman, kita nanya nih Pak, anak kita ini masuk ke tongkrongan siapa? Kalau sekarang tidak Pak, yang harus kita tanya kepada adik kita, anak kita itu adalah, anak kita ini masuknya ke server mana?
1: Server dalam artian gimana?
0: Server dalam artian itu kelompok ataupun kelompok bermain apa? Isi dari namanya kelompok bermainnya mereka itu kan ada di media sosial tuh, bahkan mereka tuh ada grup tuh di WhatsApp. Yeah. Nah, lihat ditanya deh mereka, mereka masuk ke WhatsApp grup apa? Masuk ke server apa? Jadi anak ini kebanyakan sekarang kan hampir mayoritas waktunya tuh tidak bisa lepas dengan handphone. Mm-hmm. Nah, maka dari itu pola yang kita tanya kepada anak kita itu bukan masalah dia nongkrong di mana, masuk ke server mana, Pak. Kita harus mengecek HP anak kita tanpa harus takut dan segan. Apabila anak kita ada tindakan untuk menghalang-halangi orang tuanya dalam ngecek HP-nya,
1: patut dicurigai ya.
0: Bisa kita curigai anak tersebut ada yang dia tutupi. Entah itu konten tentang kekerasan, entah itu tentang pornografi, entah itu tentang apapun itu, pasti ada yang ditutupin sama dia. Tandanya anak tersebut tidak terbuka dengan orang tua. Mm-hmm. Kami ada kutipan juga nih Mbak. Perang hari ini itu tidak selalu dimulai dengan senjata. Karena apa Pak? Hari ini yang merebut masa depan anak-anak kita itu bukan hanya narkoba Mbak. Bukan hanya geng jalanan, bukan hanya propaganda agama, tetapi algoritma yang tahu kesepian mereka dan lebih cepat daripada orang tuanya sendiri. Rasa kesepian anak kita itulah yang cepat untuk disasar oleh algoritma media sosial. Mbak. Uh-huh. Kami jelaskan terkait algoritma secara singkat, Pak. Jadi algoritma itu ketika kita buka TikTok, Pak, ataupun Instagram, ataupun media sosial apapun, kita mencari tentang misalkan tentang apa kebangsaan. Yeah. Isinya itu pasti nanti
1: kebangsaan
0: semua. Sedikit kita scroll lagi muncul tentang kebangsaan, tentang cinta tanah air. Tapi kalau di pencarian media sosial itu kita cari dengan tanda kutip tanda misalkan kekerasan, munculnya semua tentang kekerasan, Pak. Itu yang harus kita ketahui bersama bahwa anak kita sekarang itu algoritma yang tahu kesepian mereka, Mbak, dibanding orang tua kita, orang tuanya sendiri.
1: Di era sekarang memang bonding bersama orang tua dan anak itu sangat diperlukan, sangat Pak Fat, ya. Oke, ini terkait masih pertanyaan dari Pak Iman tadi. Apakah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya mereka ini diiming-imingkan sesuatu atau gimana, Pak?
0: Tidak, Mbak. Tidak ada sama sekali. Pure memang dari mereka secara pribadi, karena yang saya jelaskan di awal tadi, karena faktor kesepiannya mereka, kemudian mereka korban dari pembulian, mm-hmm, dan dari keluarganya broken home.
1: Tidak ada reward sama sekali sebenarnya. Ini memang dari pribadi mereka sendiri aja yang mau ikut ya.
0: Yeah.
1: Oke, kita kembali ke pesan WhatsApp. Ada lagi nih Pak, dari Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat. Sebelumnya mohon maaf menanggapi, sebenarnya semenjak reformasi pengganti pimpinan, apalagi kasus kesehatan COVID-19, oleh sebab itulah harus belajar memakai HP. Baik SD, SMP, SMA, dan sampai sekarang. Bagaimana supaya setiap remaja-remaja dari SMP dan SMA ini menghilangkan kekerasan melalui seluler biar lebih adem, terutama di lingkungan kerja maupun keluarga? Dari Pak Antoni di Palembang, silakan Pak Fatih.
0: Oke, bagaimana Pak cara untuk menghilangkan cara-cara kekerasan anak di media sosial ya, Pak? Mm-hmm. Kekerasan ini kan banyak kan yang saya jelaskan tadi kan Pak, termasuk kayak pembulian secara lisan maupun secara verbal. Yang pertama Pak, betul-betul kita apa ya, literasi kepada anak itu penting Pak. anak itu oke lah, dia jago dalam penggunaan media sosial, dalam penggunaan handphone dia jago, dia bisa apa coding segala macam. Tapi jago ataupun hebat itu tidak bisa memastikan anak itu bisa tidak bisa terpapar ataupun bisa memastikan anak itu tidak tergabung ke dalam kelompok kekerasan tadi. Mm-hmm. Karena yang bisa memastikan adik kita itu dengan mudah tergabung ataupun terpapar itu hanya dengan literasinya dia. Kalau dia sudah bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk, dan yang mana itu kira-kira arahnya kekerasan dan tidak, itu yang menjadi pondasi awal sebenarnya, Pak. Dan peran dari orang tua, kami sampaikan sekali lagi, peran dari orang tua itu betul-betul sentral dan betul-betul jantung dari proses penyelesaian permasalahan cepat di anak-anak ini, Pak. Pemerintah dan kami hanya bisa membantu adik-adik kita itu ketika dia sudah keluar dari rumah. Kita membuat regulasi kerjasama dengan pemerintahan. Saya ambil contoh, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mengeluarkan surat edaran, Mbak,
1: yeah,
0: terkait pembatasan penggunaan gawai, mm-hmm, ataupun penggunaan media HP di sekolah. Itu sudah ada surat edarannya, Mbak, dan itu sudah disebarkan ke seluruh sekolah di wilayah Sumatera Selatan. Itu sudah dilakukan langkah-langkah konkret oleh pemerintah. Nah, ketika adik kita sudah pulang ke rumah, itulah peran orang tua yang sangat penting. Betul kata Mbak Vina tadi, bonding.
1: Yes.
0: Bonding dari orang tua itu betul-betul sangat penting. Kalau saya secara pribadi, Mbak, dengan anak saya itu, saya menempatkan anak saya itu, saya bisa menjadi temannya dia. Kemudian saya bisa menjadi sosok ayah dari dia. Dan saya sudah bisa menjadi sosok sahabat untuk dia. Jadi ketika dia pulang ataupun ada permasalahan, dia pasti cerita ke saya, Mbak. Dan saya bisa melakukan, memberi solusi kepada anak saya tanpa dia menceritakan itu atau memendam di dalam hatinya sendiri. Itu kunci dari orang tua tadi, Mbak. Membuat anak kita itu bagaimana caranya dia open dengan kita, mempunyai permasalahan dia cerita dan minta solusi dengan kita, tanpa, dengan catatan kita tidak harus memarahi adik anak kita tersebut. Mereka ini kan kebanyakan takut, Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Takut untuk cerita ke orang tua, ke kakaknya itu karena mereka takut dijustifikasi oleh orang tua. Kebanyakan begitu, Mbak. Maka dari itu pesan kami kepada bapak-bapak pendengar, kepada Pak siapa tadi, Mbak?
1: Pak Antoni.
0: Kepada Pak Antoni. Dan yang terakhir ini, Pak Antoni, kita batasi akses device anak kita. Kita batasi, jangan terlalu berlebihan ataupun ketergantungan dengan handphonenya dia.
1: Oke, kalau tadi kita berbicara terkait anak-anak ataupun anak remaja di usia mereka, ini di lingkungan masyarakat nih, Pak Fatih, seperti RT, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat sampai ke keluarga, dalam mencegah persoalan seperti ini sebelum menjadi konflik seperti apa, Pak Fatih?
0: Bagaimana, Mbak? Jadi peran
1: lingkungan RT ataupun lurah ini gimana?
0: Peran dari lingkungan RT, mm-hmm, ya?
1: Betul. Nah,
0: ini sebenarnya peran yang paling penting sebenarnya nih, Pak. Karena RT dan kelurahan itu di lingkup yang paling dekat dengan masyarakat. Kenapa kami bilang begitu? Karena ruang lingkupnya kan tidak terlalu besar tuh, Mbak. Mm-hmm. Dan bisa saling tahu, bisa saling sapa. Balik lagi ke strategi pencegahan tadi, itu peran mereka itu ketika memang ada temuan-temuan, kejadian-kejadian di wilayahnya mereka, mereka harus melaporkan terlebih dahulu, Mbak, kepada pihak yang memang, misalkan ke Pak Babinsanya, melaporkan itu. Kemudian sering melakukan kegiatan dialog. Misalkan kalau kami sering melakukan di wilayah RT ataupun kelurahan itu, kami melakukan kayak dialog kebangsaan.
1: Yeah.
0: Jadi antar agama, antar suku itu kumpul jadi satu. Kami lakukan dialog bersama. Contoh terakhir kemarin tuh, Mbak, di gereja sini, mm-hmm, kami itu kerjasama melakukan kegiatan lomba gaplek toleransi, Mbak, di gereja dekat Caritas ini, Santo Petrus, yeah, kalau nggak salah itu. Jadi kita main gap itu kan, budaya main gaplek di Sumatera Selatan ini tinggi, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Bapak-bapak itu mayoritas suka sama main gaplek. Disitulah kami melihat sisi untuk menyatukan dan memasukkan nilai-nilai toleransi di sana, Mbak. Jadi kita lakukan lomba saya misalkan yang muslim pasangan saya itu non muslim, misalkan dari Hindu. Kemudian begitu juga ini dari Nasrani maupun dari Buddha. Nah, contoh-contoh kegiatan-kegiatan yang meningkatkan nilai-nilai toleransi, meningkatkan tentang jiwa kebersamaan, itu yang kami harapkan dilakukan bapak-bapak di lingkungan RT, RW maupun kelurahan, Mbak. Mm-hmm. Apalagi sekarang mendekati
1: 17 Agustus.
0: Iya. Gitu, Mbak.
1: Nah, ini yang cemerlang sebenarnya ya untuk mendengar perasaan dari Palembang. Oke deh, Pak Fatih, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin untuk closing statement-nya, pesan kepada orang tua, anak muda, ataupun masyarakat umum, apa yang perlu mereka lakukan ini untuk mencegah intoleransi dan menjaga lingkungan tetap aman? Silakan, Pak.
0: Oke, closing statement dari saya tidak banyak, Mbak. Saya sampaikan melalui pantun saja.
1: Boleh, silakan.
0: Jalan-jalan ke Sungai Musi.
1: Cakep.
0: Pulangnya lewat Lemabang.
1: Cakep.
0: Cinta damai dan toleransi.
1: Cakep.
0: Itulah budaya orang Palembang.
1: Waduh, terima kasih.
0: Simple,
1: banyak.
0: Simple, tapi memang itu mengena ke hati kita, Mbak.
1: Benar sekali.
0: Pesan kepada orang tua, terus aware kepada anak. Jangan mudah kita menjustifikasi anak. Kasih ruang dialog. Contoh misalkan selama satu minggu itu di hari Rabu malam, lakukan dialog interaktif dengan anak kita. Gitu, Mbak. Dialog memang konteksnya kita sersan, serius tapi santai gitu kan.
1: Oh, sersan ya?
0: Sersan.
1: Aduh, ini kayaknya banyak-banyak sekali singkatan ya hari ini ya.
0: Kita serius tapi santai. Terakhir, saya mengutip perkataan seorang sufi, Mbak. Beliau bernama Jalaluddin Rumi. Beliau pernah berkata bahwa tidak akan ada perdamaian di atas dunia ini tanpa adanya perdamaian antar agama. Jadi, betul-betul kita harus membuat situasional di negara kita sedamai-damai mungkin. Jangan sampai negara Indonesia menjadi negara seperti di Timur Tengah, di Suriah, di Somalia, yang memang sudah ada contoh. Perbedaan agama, perbedaan keyakinan menjadikan negaranya hancur sedemikian rupa seperti sekarang. Mari kita jaga Indonesia. Mari kita lanjutkan perjuangan pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Dan jangan mudah terprovokasi oleh konten-konten maupun narasi-narasi yang mengarah kepada kebencian.
1: Oke. Okay. Baik, luar biasa sekali pendengar hari ini bersama narasumber kita Muhammad Al-Fatih SH, tim pencegahan Satgas Wil Sumatera Selatan Densus 88 AT Polri, yang hari ini membahas mengenai patakan ataupun Palembang tangkal ancaman dan kembangkan nilai kebangsaan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Fatih. Luar biasa sekali hari ini kita banyak sekali dapat ilmu, dapat singkatan-singkatan yang sangat bermakna ya pendengar. Dan juga terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami baik melalui line telepon ataupun di pesan WhatsApp dan juga kanal YouTube Pro 1 Palembang. Tetap bersama kami karena setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.
2: Moderasi beragama bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk merangkul perbedaan dalam semangat persatuan. Terima kasih telah menyimak program Moderasi Beragama. Mari terus menjaga harmoni demi Indonesia yang inklusif dan damai. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, la verdad que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satupun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita

0: turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
0: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota sport tourism atau tujuan wisata olahraga.

0: tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan ya support.
1: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Rodi GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Pengulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental.

0: Jelang kejuaraan besar.
1: Baik, ini adalah kejuaraan parameter A-seri Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
0: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mixed team recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World A-Seri Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ha ha ha.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ini tangan Rahma. Ini tangan Ayah.
1: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi ke ruang dengar Anda di dari Jalan Radio nomor 2 Kilometer Palembang. Tadi udah dengeri dinamika olahraga ya. Dan tentunya untuk di Palembang siang ini masih bareng Dela Wawi dan Alvina Damayanti nih pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga via streaming kami di rri.co.id.

Bupetik untuk RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi,

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru aja dengerin tambah dari Padi dengan judul lagunya Rapo. Ini sudah mau kita 43 menit ya, beranjir dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi pas jam dari Pro 1 RRI Palembang. Terus juga pukul 12 lewat 10 menit kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Apa kabar buat siang ini pendengar? Tentunya memang kondisi cuaca kita sangat ekstrim banget ya. Memang lagi di puncak-puncaknya

panas banget yang diperkirakan oleh BMKG itu sampai bulan September nanti. Memang curah hujan di berbagai wilayah di Sumatera Selatan juga minim ya, terus juga dengan kualitas udara yang kalau aku sebut sih kayaknya udah kotor banget ya. Pernah kamu cek gak sih kayak misalnya kendaraan kamu, mobil ataupun udara itu kotor banget gitu ya. Karena memang sekarang lagi kayak banyak debu, terus udaranya apalagi kalau malam ya kayak gak seger gitu. Jadi jangan lupa untuk gunain masker ya kalau memang kalian harus beraktivitas di luar ruangan. Terus juga jangan lupa juga untuk mungkin banyak-banyak minum air putih. Kalau biasanya ada multivitaminnya juga jangan lupa untuk dikonsumsi biar tetap prima, tetap terjaga kesehatannya biar gak gampang sakit ya. Dan mau nyapa dulu selamat siang buat yang pengen banget denger itu tembang dari Utopia Benci. Ini spesial untuk yang sudah ikut request di 0821 7927 9090. Selamat mendengarkan.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kupas Jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Della Wawi, inilah info selengkapnya. Badan Gizi Nasional menetapkan aturan baru bahwa makanan bergizi di sekolah harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang. Aturan ini diterapkan untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan bagi siswa. Sekolah dan guru diminta memeriksa waktu konsumsi sebelum makanan dibagikan kepada siswa. Makanan juga tidak diperbolehkan dibawa pulang untuk mencegah resiko keracunan akibat kualitas makanan yang tidak terjamin. BGM menegaskan keamanan makanan menjadi prioritas dalam program Gizi Nasional. Pengawasan diperkuat dengan pendekatan zero tolerance terhadap potensi keracunan. Tim gabungan terus memadamkan karhutla di Tulung Selapan Oki yang diperkirakan membakar sekitar 200 hektar lahan. Api mulai terkendali setelah tim berhasil memutuskan penjalaran dan memadamkan bagian kepala api. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara menggunakan ekskavator serta helikopter waterbombing. Kondisi lokasi sudah membaik, tetapi tim tetap mewaspadai perubahan arah angin dan potensi api kembali meluas. Dua regu Manggala Agni masih bertahan di lokasi bersama RPK Sinarmas untuk melanjutkan pemadaman. Akses yang sulit dan keterbatasan jaringan komunikasi menjadi kendala alam penanganan karhutla. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

Dalam hidup, kesedihan adalah hal yang wajar. Terkadang kita merasa lelah, kecewa, bahkan kehilangan arah. Tetapi dalam Islam, kesedihan bukan untuk dipelihara, melainkan untuk dihadapi dengan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat dunia terasa berat, saat doa belum dijawab, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Setiap air mata yang jatuh, setiap doa yang terucap dalam diam, semua didengar dan dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersedih, tetapi beliau tidak tenggelam dalam kesedihan. Beliau bangkit dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Jangan bersedih, karena kesulitan adalah bagian dari ujian. Dan ujian adalah tanda cinta Allah pada hambanya. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Kuatkan hati dengan zikir, lapangkanlah dadah dengan sholat, dan basahi lisan dengan istighfar. Karena jiwa yang dekat dengan Allah akan tenang walau dihantam badai. Bersabarlah, berdoalah, dan tetaplah berharap. Sebab di balik gelapnya malam, selalu ada fajar yang menanti.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, akan kita dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: حي
1: حي
0: على
1: على
0: الصلاة.
1: الصلاة.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Maher Zain featuring Fadli Padi, insya Allah yang menemani waktu siang Anda di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang tepat pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kita mencari-cari makan siang apa sih hari ini. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang hari ini lagi scrolling-scrolling media sosial ataupun di internet cari-cari hari ini makan siang apa enaknya, atau mungkin sebagian dari Anda juga sudah makan siang, sudah menentukan mau makan siang apa. Kami di sini masih bingung nih, hari ini mau makan siang apa, mau nasi ataupun mau makan yang non nasi ya. Tapi boleh dong share sama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Makan siang apa sih hari ini, ataupun ada rekomendasi makanan yang enak disantap siang hari ini.

kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

Goa Jepang di Palembang adalah situs bersejarah peninggalan tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Goa ini berfungsi sebagai benteng pertahanan, penyimpanan senjata, dan markas. Goa ini terletak di belakang pasar KM5 dan kini menjadi objek wisata sejarah yang tengah diupayakan revitalisasinya menjadi destinasi edukasi dan budaya. Meskipun terkendala status lahan dan pemiliknya, goa ini dibangun sekitar tahun 1942 hingga 1943 sebagai pos pertahanan strategis. Goa ini digunakan untuk penyimpanan amunisi, komunikasi, dan perlindungan dari serangan musuh. Struktur bangunan berbentuk huruf U, memiliki lorong-lorong bawah tanah, sekat ruangan, dan menara pengintai, dengan dinding beton yang tebal. Ada mitos yang menyebut lorongnya tembus hingga rumah sakit Caritas atau benteng Kuto Besar. Namun, masih perlu kajian ilmiah lebih jauh mengenai Goa Jepang ini.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Ada tembang dari
1: Rumor Butiran, Butiran Debu.
0: Pas banget suasananya di Kota Palembang lagi banyak debu banget.
1: Lagi panas-panas banget nih.
0: Terus juga kemarin juga ada sempat ada kayak temuan titik ini ya, api ya.
1: Iya, di Sumatera Selatan khususnya ya.
0: Betul, jadi untuk pendengar kita yang sedang mendengarkan Pro 1 tetap waspada, jaga kesehatan. Terus juga jangan lupa untuk memperbanyak ya, minum vitamin.
1: Iya, makanan-makanan yang bergizi juga.
0: Iya, yang penting paling enak itu kalau makan di traktir ya.
1: Bener banget. Siang hari ini harus siapa ya?
0: Cari donatur dulu. Donatur. Tapi jangan lupa ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah bersama Alvina Damayanti. Terus ya sayang banget.
1: Lagi-lagi iya, setelah banget. Warta berita nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk menyimak 100% Indonesia.
0: Ada nasional. Siapa nih?
1: Hari ini ada 3 composers bersama host kita, ada Hisan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Tahu enggak lagu 3 composer siapa?
1: Apa tuh?
0: Benar-benar salah.
1: Iya benar-benar. Cukup ya, kita gak usah dengerin Della nyanyi terlalu lama kayaknya pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sebagai lintas timurnya Sumatera, sehingga kita mengambil suatu inisiatif untuk pelaksanaan pembangunan ini, kita menggunakan fast track. Nah, pelaksanaan ini kita kerjakan sepanjang 600 meter, ini sebagai pilot project, bahwa selama ini terkait
3: 10 kilo atau 20 kilo, karena mungkin secara efisiensi mungkin mereka lebih efisien ya.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan gunakan cor beton fast track untuk mempercepat perbaikan jalan Palembang-Betung. Kendaraan darat melintas 24 jam setelah penanganan dilakukan sehingga menekan potensi kemacetan. Ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran kota Palembang akibat penurunan produksi beras pada musim tanam. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita siang hari ini, pendengar, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan gunakan cor beton fast track untuk mempercepat perbaikan jalan Palembang-Betung. Kendaraan dapat melintas 24 jam setelah penanganan dilakukan sehingga menekan potensi kemacetan.
1: Jalur lintas timur Palembang-Betung dikenal sebagai salah satu urat nadi logistik tersibuk di Sumatera. Beban kendaraan berat yang melintas tanpa henti selama 24 jam membuat permukaan aspal kerap bergelombang dan rusak parah. Namun melakukan perbaikan di jalur gemuk ibarat memakan buah simalakama. Jika salah langkah, kemacetan panjang berjam-jam siap mengintai para pengguna jalan. Menyadari risiko tersebut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan merancang strategi khusus untuk memperbaiki kerusakan badan jalan tanpa melumpuhkan arus kendaraan. PPK 1.5 PJN 1 Sumsel Teuku Zulhadi mengungkapkan, kunci dari perbaikan sepanjang 600 meter di kawasan kilometer 17 ada pada pemilihan material dan pengaturan waktu pengerjaan. Pihaknya memilih metode beton cepat keras atau rigid fast track yang hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk pengeringan sebelum siap dilintasi kendaraan kembali.
2: Nah, kenapa kita menggunakan fast track? Sama-sama kita ketahui bahwa untuk jalan lintas dari Palembang sampai dengan Betung itu sangat padat sebagai lintas timurnya Sumatera. Sehingga kita mengambil suatu inisiatif untuk pelaksanaan pembangunan ini, kita menggunakan fast track. Nah, pelaksanaan ini kita kerjakan sepanjang 600 meter. Ini sebagai pilot project bahwa selama ini terkait dengan kondisi badan jalan kita terlalu banyak rating karena lintasan dari banyaknya kendaraan truk yang kapasitasnya berlebih ataupun muatannya berlebih sehingga sangat cepat kerusakan permukaan jalan yang kita laksanakan dengan aspal.
1: Tidak sekedar mengandalkan material canggih, alur pengerjaan fisik di lapangan juga diatur dengan ritme ketat. Pengecoran hanya dilakukan pada malam hari dengan sistem zigzag atau spot-spot, yakni membagi pengerjaan per 200 meter di sisi awal dan akhir jalan. Guna memastikan napas lalu lintas tetap mengalir, PJN 1 Sumsel menerapkan pola pengerjaan 2 hari kerja, 2 hari jeda. Pola ini sengaja dipakai untuk memberikan jeda waktu bagi petugas mengurai antrian kendaraan sebelum pengecoran tahap berikutnya dimulai. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran kota Palembang akibat penurunan produksi beras pada musim tanam.
3: Ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran kota Palembang akibat penurunan produksi pada musim tanam. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Yunilna, mengatakan produksi beras menurun pada Mei, Juni, dan Juli karena bulan tersebut masuk dalam periode musim tanam. Terbatasnya produksi membuat produsen lebih banyak memasarkan beras dalam kemasan 10 dan 20 kg untuk menjaga efisiensi. Pemerintah tetap berupaya menjaga ketersediaan beras masyarakat dengan menyediakan beras SPHP melalui kerjasama bersama Bulog.
4: Kalau stoknya kosong ini mungkin produksinya mulai sedikit menurun karena sekarang masuk musim tanam, jadi mungkin dari pihak produsen lebih memilih untuk menjual dalam kemasan 10 kilo atau 20 kilo karena mungkin secara efisiensi mungkin mereka lebih efisien ya.
3: Ia menambahkan peningkatan produksi pada musim panen yang diperkirakan berlangsung pertengahan Agustus dapat memperbaiki pasokan dengan meningkatnya produksi, ketersediaan beras kemasan 5 kg di pasaran kota Palembang diharapkan kembali normal. Erlin Fartesa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, Ketua Tim Wasep TMMD ke-129 Kolonel Infanteri Andi M. menyebut pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD dilakukan sehingga seluruh sasaran pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Memasuki hari ke-23 pelaksanaan TMMD ke-129, tim WASEP meninjau langsung progres rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH milik Bapak Karyo di kawasan Talang Jambi, Palembang. Peninjauan dipimpin Ketua Tim WASEP TMMD ke-129 Kolonel Infanteri Andi M. didampingi Wakil Komandan Satgas TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang Letkol Infanteri Dery Septiadi. Peninjauan dilakukan untuk memastikan progres rehabilitasi berjalan sesuai target, tepat sasaran, serta memenuhi standar kualitas pembangunan. Menurut Kolonel Infanteri Andi M., penugasan pihaknya ke Kodim 0418 Palembang untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD sehingga seluruh sasaran pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Dari pimpinan dalam hal ini Bapak Kasat melalui asisten teritorial Kasat untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TMMD. Ini kebetulan saya diperintahkan ke Kodim Palembang.
5: Selain rehabilitasi RTLH TMMD ke-129, Kodim 0418 Palembang juga menyasar sejumlah pembangunan infrastruktur lainnya di kawasan Talang Jambi. Seluruh progres pembangunan terus dievaluasi agar dapat diselesaikan tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat. Melalui program TMMD, TNI terus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan hunian yang lebih layak bagi warga penerima manfaat. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kebudayaan Kota Palembang menilai revitalisasi gedung Jepsken van den Berg jadi salah satu contoh pelestarian cagar budaya Palembang.
8: Upaya revitalisasi gedung Jepsken van den Berg di Palembang dinilai menjadi contoh pemanfaatan gedung bersejarah dengan tetap memperhatikan aturan pelestarian cagar budaya. Proses tersebut melibatkan kajian dan tenaga ahli sebelum bangunan direvitalisasi. Dalam proses revitalisasi, pihak pengelola terlebih dahulu meminta kajian dari Badan Pelestarian Kebudayaan, tim pelestarian serta tenaga ahli. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perubahan pada bangunan tidak menghilangkan nilai sejarahnya. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau KESRA, Sekretaris Daerah Kota Palembang sekaligus pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Kebudayaan Kota Palembang Kiagus Haji Muhammad Amin mengungkapkan, sebelumnya kondisi gedung Jepsken mengalami kerusakan cukup parah. Sejumlah barang di dalam bangunan dilaporkan hilang atau dicuri, termasuk papan penanda objek diduga cagar budaya atau ODCB. Kondisi tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari pengusaha yang memiliki kepedulian terhadap bangunan-bangunan bersejarah. Bangunan itu selanjutnya dimanfaatkan melalui proses revitalisasi dan mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan cagar budaya. Kondisi tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari pengusaha yang memiliki kepedulian terhadap bangunan-bangunan bersejarah untuk dijadikan tempat usaha. Bangunan ini selanjutnya dimanfaatkan melalui proses revitalisasi yang mengikuti tahapan sesuai dengan ketentuan cagar budaya. Upaya tersebut dinilai memberikan manfaat ganda bagi kawasan sekitar. Selain menjaga keberadaan bangunan bersejarah, pemanfaatan bangunan juga dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di lingkungan sekitar.
9: Sebetulnya kita sekarang sedang menggalakkan banyak Palembang ini peninggalan-peninggalan yang bersejarah termasuk gedung-gedung heritage cagar budaya. Nah, contohnya gudang Jepsken ya, itu dulu sudah terjadi kerusakan yang cukup parah. Rusak, barang-barang di dalamnya dicuri, banyak yang hilang termasuk pelang penanda ODCB-nya dicuri itu. Waktu itu hilang. Nah, alhamdulillah ada pengusaha Pak Robi yang istilahnya care lah terhadap, karena Pak Robi ini sangat care dengan bangunan-bangunan bersejarah, Jadi beliau memanfaatkan itu. Nah, di dalam pemanfaatan ini juga, ini mungkin contoh pertama, karena memang melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan-aturan cagar budaya. Jadi di dalam merevitalisasi bangunan tersebut, mereka meminta dulu kajian dari Badan Pelestarian Kebudayaan, tim pelestari, tenaga-tenaga ahli, sehingga jadinya seperti itu. Jadi sebetulnya ini sangat baik sekali. Di satu sisi kita melestarikan bangunannya, di sisi lain pertumbuhan ekonomi akan muncul di daerah itu.
8: Ditambahkan Amin, pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pemanfaatan terhadap aset-aset pemerintahan yang telah berstatus atau memiliki nilai sebagai bangunan cagar budaya. Jika keterbatasan anggaran menjadi kendala, keterlibatan pihak swasta dapat menjadi salah satu alternatif. Namun keterlibatan swasta dalam pemanfaatan bangunan bersejarah tetap harus mengikuti aturan mekanisme yang berlaku. Kajian dari lembaga resmi serta tenaga ahli diperlukan agar proses revitalisasi tidak menghilangkan karakter dan nilai heritage bangunan. Revitalisasi gedung Jakobsen ini disebut sebagai contoh pertama yang terdata dan menjalankan prosedur secara lengkap. Kedepan pelestarian bangunan bersejarah di Palembang diharapkan dapat dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat tanpa mengorbankan atau menghilangkan jejak sejarah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memberikan perhatian kepada para veteran sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Ricky Fernandi, dalam peringatan Hari Veteran Nasional di Palembang. Ricky mengatakan, veteran merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena itu pendengar, pemerintah daerah terus berupaya memberikan dukungan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah memberikan kontribusi bagi kemerdekaan. Ia menjelaskan, Pemprov Sumatera Selatan telah memberikan sejumlah dukungan di antaranya melalui pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian sembako kepada para veteran. Selain itu, kepedulian juga datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan.
10: Peringatan hari ulang tahun ke-77 Hari Veteran Nasional. Jadi para anggota veteran ini dulunya pejuang-pejuang kita dalam rangka memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita sudah sepatutnya untuk selalu mengenal bentuk-bentuk perjuangan yang telah dilakukan oleh para senior-senior, para ketua-ketua ataupun dari anggota veteran Republik Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum DPD Tenaga Pembangunan Sriwijaya Sumatera Selatan, R. Febriansyah Trajumas Rozak mengatakan, peringatan Harvetnas ini menjadi momentum untuk kembali mengingat jasa para veteran yang telah berjuang demi bangsa dan negara. Di tempat yang sama, Ketua DPD Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Ramses P.N. Demin mengatakan, para veteran saat ini juga berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan, salah satunya koperasi organisasi veteran. Peringatan Hari Veteran Nasional ini menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus menghargai jasa para veteran. Dukungan terhadap veteran ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus diwujudkan melalui perhatian dan kepedulian yang berkelanjutan. Perjuangan sejumlah tokoh asal Sumatera Selatan turut mewarnai sejarah kemerdekaan Indonesia hingga mereka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Namun, kisah perjuangan tersebut dinilai perlu terus dikenalkan kepada generasi muda agar nilai kepahlawanan tidak hilang ditelan zaman.
11: Generasi muda perlu kembali mengenal perjuangan tokoh asal Sumatera Selatan yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Sejumlah tokoh bahkan telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya melalui perjuangan fisik maupun diplomasi. Kepala Museum Akagani, G.I. Priyanti Gani, mengatakan, Akagani telah terlibat dalam perjuangan sejak sekitar 1920 dengan menyeludupkan emas dan karet untuk ditukar dengan senjata serta pakaian seragam. Perjuangan tersebut berlangsung hingga Akagani dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting, termasuk Menteri Kemakmuran dan Wakil Perdana Menteri pertama Sumatera.
12: Beliau berjuang pada umur 18 tahun. Jadi sekitar tahun 1920 beliau udah ikut menyelundupkan emas karet gitu kan untuk ditukar menjadi senjata dan baju seragam. Setelah itu dia diangkat menjadi Menteri Kemakmuran. Ada beberapa menteri perhubungan. Jadi Menteri Kemakmuran itu bergabung menjadi Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian pada saat itu. Jadi satu kesatuan. Dan dia diangkat juga menjadi Menteri Perhubungan dan menjadi Wakil Perdana Menteri pertama Sumatera.
11: Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Palembang, Kemas AR Panji, mengatakan penetapan pahlawan nasional tidak hanya mempertimbangkan perjuangan melalui perang fisik. Perjuangan melalui diplomasi dan kontribusi di berbagai bidang juga menjadi bagian penilaian dengan proses pengusulan yang dimulai dengan daerah hingga tingkat nasional. Kemas mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, mempelajari sejarah perjuangan tokoh Sumatera Selatan melalui museum dan sumber sejarah lainnya. Museum Akagani, Monpera, dan Museum Bala Putra Dewa dapat menjadi rujukan untuk mengenal perjuangan pahlawan, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap sejarah daerah. Aditya Dwi Permana melaporkan.
0: Pendengar, dukungan kesehatan di pelosok, optimalisasi bidan harus ditingkatkan di Sumatera Selatan.
13: Wakil Ketua 3ID Cabang Palembang, Dr. Aryani Aziz SP/OPGYN mengatakan, jika saat ini pemerataan bidan untuk kawasan pelosok sangat penting dan membutuhkan perhatian serius. Hal ini merujuk akan wawasan yang akan diberikan kepada masyarakat, khususnya ibu hamil. Dirinya juga menambahkan jika saat ini edukasi terhadap kandungan bagi masyarakat masih belum merata. Hal ini diakibatkan karena tingkat kepedulian masyarakat juga, khususnya menengah ke bawah yang sangat lemah, sehingga dengan demikian, peran bidan dapat mengatasi masalah kepedulian masyarakat bawah yang malas untuk peduli dalam kesehatan ibu.
14: Bagaimana
13: hamil?
14: Seorang ibu meyakini bahwa dia hamil dan harus berkunjung ke petugas kesehatan. Masyarakat menengah ke atas, saya pikir itu sudah baik sekali. Tapi kalau menengah ke bawah, itu berkunjung saja, melangkah, syandu saja, itu perasaan mencari uang atau memikirkan anak-anak yang memang sudah lebih dari 2, lebih dari 3 untuk memeriksakan diri kembali. Jadi pengetahuan intinya. Kalau memang kita yang mempunyai pengetahuan ini mampu untuk men-share, membagikan pengetahuan ini ke masyarakat, tentu masyarakat akan lebih
13: sementara
14: aware.
13: Sementara itu berkaitan pemerataan bidan sebagai upaya memberikan wawasan pentingnya kesehatan ibu hamil, pemerintah juga harus menjamin fasilitas yang memadai bagi bidan dan petugas dengan cara memperhatikan kondisi ekonominya di wilayah pelosok, termasuk fasilitas penunjang yang saat ini tidak hanya menjadi kendala bidan dalam bertugas, melainkan menjamin saat ibu hamil melahirkan tidak terkendala oleh fasilitas jalan. Abah Surya melaporkan.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan gunakan cor beton fast track untuk mempercepat perbaikan jalan Palembang-Betung. Kendaraan dapat melintas 24 jam setelah penanganan dilakukan sehingga menekan potensi kemacetan. Ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran Kota Palembang akibat penurunan produksi beras pada musim tanam. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfida Dabayanti, undur diri dan sampai jumpa.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya kita ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Ada 3 komposer
0: dan juga host kita nih, ada Ison Tarore dan juga Dede Firdaus.
1: Kalau gitu Dela Wawi pamit.
0: Alvin dan Mayanti pamit.
1: Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI,
0: kanal informasi dan inspirasi.

0: nambah sendiri aja memang
1: bisa. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya. Enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, emang itu
0: gak
1: dia.
0: Salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 021 344 0696, dan juga 021 344 1499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepet ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya
0: juga,
1: udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: gak usah perlu dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu.

0: nyari job lagi.
1: Nambah-nambah
2: ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
1: Baik.
0: Istimewa.
2: Istimewa. Kayak itu ya ini, yang apa? Itu.
0: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
2: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
0: Aduh. Ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
2: Iya.
0: Beberapa minggu yang lalu ya?
2: Iya dong.
0: Iya kan?
2: Iya. Ngomongin kalian
0: tiga komposer. Kapan datang ke sini?
2: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini, dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hadir dong.
2: Tapi satu lagi mana?
1: On the way.
2: Oke.
3: Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
2: Sampai mana?
1: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
2: Yang pasti sekarang ada Bang Tengku Safik dan
1: hadir
2: juga Bang Mario Kaca.
0: Hadir. Ya. Lagu barunya Gara-Gara ya?
2: Gara-Gara.
1: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
2: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
1: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Isan dengerin ya.
2: Iya, iya.
1: Di label ya.
2: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
0: Okay.
2: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
1: Sudah rilis single.
2: Gara-gara cinta.
1: Gara-gara judulnya.
0: Gara-gara aja.
2: Okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
1: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuman gara-gara.
2: Kenapa?
3: Iya biarin ya, ada obrolan aja.
2: Oh,
0: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
2: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
1: Iya benar.
2: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
0: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiinnya gitu. Jadi Bambi gara-gara aja Kak. Jangan ada cintanya gitu. Tahu enggak?
0: Oke.
3: Dia belum datang kan kita tanya dia.
0: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
2: mungkin cari wangsit kali dia ya.
0: Bebas.
3: Itu kenapa? Kita ngobrolin yang lain aja apa kayak.
2: Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
2: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
1: Betul.
3: Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
2: 7 lagu bertiga.
3: Bertiga.
2: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
2: Adil ya?
0: Benar.
2: Ya, kalau enggak adil enggak jadi.
0: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
1: Betul.
0: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
2: Belum. Karena dia memang selalu
0: apa tuh?
2: Hadirnya itu kayak surprise
0: gitu. Oh gitu.
2: Udah enggak hal yang aneh lagi
0: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datangnya.
1: Benar.
2: Ini juga kan? Bintang tamu.
0: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
2: Kayaknya dia berbintang-bintang deh lama-lama.
0: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser kita udah nunggu-nungguin.
2: Ini ada penelpon kita.
0: Albert. Yang udah halo bergabung. Albert.
2: Bang Albert.
1: Bang Albert bau-bau nih.
2: Hafal Bang Safik. Hari
4: yang mantap Indonesia.
2: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
2: Hai, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
2: Gara-gara apa ini emang? Kira-kira gara-gara
0: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Yang sampai
2: memang
4: ya, begitu jam tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
0: Oke, okay, itu aja berarti ya.
2: Gara-gara apa ya?
0: Makasih ya Bang Albert ya.
2: Oke, okay. Ya, siap.
0: Oke, okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa.
2: Cakep tuh.
0: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
0: Betul. Baik.
2: Kita alhamdulillah.
0: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
2: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
2: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
2: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini.
2: Yai.
5: Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru Gara-Gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya. Tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara antara personil tiga komposer agar agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, Bang Benny, terima kasih.
5: Siap. Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamua ya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paut di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
0: Oke, Bang Benny, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Ada lagi. Tadi yang disalami nih, Ica.
0: Ica.
2: Iya.
0: Kok tahu sih?
1: Tahu dong.
2: Oh, baca di yang ngintip barusan.
0: Ngintip ya.
1: Kita tampilkan bintang tamu kita.
2: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
0: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
2: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke.
2: Oh, Indonesia banget.
0: Ditambahin
2: ya.
0: Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh katanya Indonesia banget.
0: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
2: Iya. Oke, itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
0: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
2: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
0: kacang
6: gitu.
2: Mario Pinat.
6: Ada namanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya Seru Kacang.
0: Oke.
6: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ica.
0: Langsung kita jawab.
2: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
0: Iya.
2: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
2: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
2: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tour, gak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tour Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah, panas karena gondrong. Saya pelontos, karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos, nah karena lagi tour, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, palanya kacang ya gitu. Namanya dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang-cang-cang, gak mau manggil Mar lagi, cang-cang-cang-cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007, waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
2: Yeah.
3: Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario mau ditulisin nama Mario apa ya gitu. Tapi orang baca kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada, Mario Kacang Tobing. Ya nah kalau di TV kan kepanjangan tuh, sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang.
2: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
0: Ternyata pada baru tahu ya.
2: Ya Allah.
3: ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan waktu itu. Baru jadi, yang permukaan-permukaan aja.
2: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
0: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
2: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
1: 14.
3: Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
2: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
2: iya, pencipta, perform ya, solo atau pencipta
3: sebelum
2: solo,
3: tiga komposer solo pasti, yeah, solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
2: Jadi sudah 14 tahun
0: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong enggak sih gimana?
2: Iya ini sekarang
3: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar enggak apa-apa. Agak
2: apa-apa. Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, coba mau gimana tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
1: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang, gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Dikor dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
2: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu ya.
1: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
2: korelate ya. Oke, terus
1: nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
2: Betul.
1: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
2: Tapi hanya gara-garanya, kenapa nggak gara-gara cinta?
0: Gara-garanya, iya.
1: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
2: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
1: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
2: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
1: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara dulu biar simple.
2: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru hara.
3: Akhirnya terjawab. Mau tahu jawabannya
0: dulu. Allah udah selesai berarti.
2: Dia mau tahu jawabannya.
3: Gue nyanyi tapi nggak tahu alasannya apa. Nah ini ternyata.
0: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
7: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
2: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
0: gitu ya. Curhatnya nanti gitu.
2: Gimana?
0: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini. Iya,
1: rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena Maria, enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu
0: iya,
1: orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Maria. Jadi Maria. Seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
1: Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas ya. Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini
3: sih tadi yang
1: kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Diterapin
0: ide ini gimana? Tunggu dulu.
3: Saking sukanya
0: gitu. Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Patri Kotak kek gitu.
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo,
4: ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Oh, tiga komposer, ya kapan sama Rinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, sehat, kita. Alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: iya, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalnya ya, singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, sama siang Pak, juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas, juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya, kita biar gak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera
0: Barat.
1: Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini, biar mantan tahu
1: cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Lebih rata tanpa dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa okay. Gitu ya, kisahnya okay, siapa? Oke, okay, oke, okay, okay. Itu aja, ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Oh, yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke, oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Okay. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus. Iya.
6: Grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya. Okay.
6: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat Tia, salam sehat juga, buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kibami bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi. Angkat satu lagi. Teh Dinda, Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tahu udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
0: Teh Dinda halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Makanya gak ketawa dulu,
7: Teh. Enggak, soalnya Teh denger seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih, Teh Dinda nih?
7: Mm-hmm. Talas ya, gitu ya. Mm-hmm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya. Sudah. Oke, pastinya. Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu ya.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Iya. Terus? Iya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda. Terus.
8: Mau tahu tentang kisahnya?
1: Iya.
0: pakai pertanyaan.
1: Ya kan, ya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: real. Cocok real gitu ya.
7: Begitu Tengku Kapik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Kapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya. Oke.
0: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, okay, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah enggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau enggak, ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri
8: orang,
1: iya, pernah.
8: Bisa buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Setahun. Itu enggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Terakhir gue sama Bemi gak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali.
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu, oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini gak ada sama sekali bantuannya. Tapi
0: pernah menggunakan
8: ya, kalau di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kan kadang gitu ya.
8: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi,
8: di Sukabumi ada. Sama kalau oh, jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medannya. Apa kak?
9: Mana? Di Danau Toba ya.
8: Danau Tobanya.
1: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
9: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Ya
9: makan lontong ya.
1: Sampai makan roti ganda. Oke, okay, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
9: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman sentuhannya, sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
9: Mungkin
8: kita pernah, tapi hanya off air ya. Kalau

0: lagu kedua, lanjut ke sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus is Coming to Town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
1: dia. Saya. Ya, itu memang benar, itu memang benar.
2: Iya, itu lagu
0: kenapa 41 kan?
2: Iya, itu secara propernya, ya, secara kan. Tidak propernya.
0: Ya.
1: Propernya apa?
0: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
2: Banyak.
1: Saya suka bagian ini. Saya suka.
0: Gue bingung ngasih judul apa ya, Pak.
2: Coba nanti kita kulik ya, mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
3: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal itu ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
2: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
3: Gimana?
1: Apa itu?
2: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
3: ada cerita ya? Sendiri gak?
1: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
2: Apa?
1: Judul ya? Oh. Di album kan?
2: Iya.
1: Mengapa dengan kita?
2: Mengapa dengan kita? Kenapa?
1: Ya itu dia.
3: Ceritanya apa tuh?
0: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama, kok kita jadi gak asik lagi?
3: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
0: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
2: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
0: Dia?
2: Dianya juga.
0: Iya. Ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
2: Okay, kita temennya.
0: Kita pasti support dia.
2: Karena dia support. Oh iya.
0: Pasti kasihan mama.
1: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
2: Oke. Kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
3: Gimana?
4: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi, nah ini ngeles juga nih.
2: Aku gak percaya kalau itu. Suka
4: mengarang.
2: Oke, oke. Okay. Terus. Iya, judulnya?
4: Judulnya Tanpamu.
0: Tahu
2: dia. Udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu.
1: Tanpamu.
2: Itu enak. Sabar, belum dirilis.
4: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan. Banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
1: Udah lama lo pacarannya kan?
2: Oh.
3: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
2: Oke.
1: Lama bersama
4: itu ini intermittent mengarang suasana hati.
2: Tapi keren loh.
3: Kenapa?
2: Ngarangnya

0: Bahaya kok kalau ngobrol sama mereka bertiga.
1: Benar-benar.
0: Bahaya dapur gue kebuka.
2: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
2: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
2: Ini dia.
0: Ini dia si jali-jali.
3: Sirina, udah tahu Sirina, dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
2: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
2: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
2: Challenge-nya tuh gampang.
0: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja. Nah, itu dari kata-kata itu. Mm-hmm. Tolong dibikin lagunya.
2: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
2: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain, gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
2: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
2: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
2: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
2: apa?
0: Hening sesaat.
2: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek ini nyontek gak boleh nyontek. Oke, okay. Boleh nyontek,
1: gimana,
0: boleh
1: nyontek. Satu.
4: Dokter okay. Mario ya.
1: Mekal.
0: Oke. Okay.
1: Satu siapa?
4: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
4: Terserah.
2: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
1: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
1: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
4: Jangan dingin-dingin aja Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
4: Gue refnya mati.
1: Yang gue semana?
4: Belet aja. Mau pit? Boleh.
0: Mati kita.
4: Ayo.

0: Makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal. Ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Keren loh, keren loh. Salut. Salut. Salut.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget, keri banget, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allahu Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya, kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya. Amin.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu menunggu sama
2: cinta daripada paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: itu
1: memang
3: nggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembi itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa
2: gantikan kenapa tata saya?
3: Enggak
1: usah ditutup-tutupin.
2: 19 loh.
0: Ke 19 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sampai ke situ arahnya. Tapi tadi loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M
3: ya?
1: Oh belum, Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton. Nonton
3: baru pasti. Minggu ketiganya kalau jadi
2: ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas tadi. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah. Kenapa emang Kak Isen nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak, apa? Enggak, kalau dia langsung datang ke Blok M, masih ada blok yang lain. Blok Ambalat.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Sate Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun aku
2: Isan Tarori.
1: Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Wow.
0: Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian.
1: 19 Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, okay. Okay. Ya,
1: belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung check sound? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: tim. Udah deal ya. Berarti udah deal, 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke,
1: masih single.
2: Kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara pamit undur diri. Bye bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: sore ini.
1: Palembang sore ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kenal informasi dan inspirasi Palembang sore ini kami hadirkan untuk Anda. Hari ini pendengar di hari Selasa 11 Agustus 2026.

0: informasi dan inspirasi. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia lewat program Kentongan.
0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia atau program Kentongan sore hari ini hadir menemani Anda kembali pendengar. Dan pada sore hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana situasi karhutlah di Sumatera Selatan. Namun sebelumnya kami akan hadirkan ya beragam komentar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan apa yang menjadi harapan masyarakat.
2: Irfan dari Palembang, ya paling berharap sih untuk warga Palembang dan juga sekitarnya jangan galak makar-makar sampah lah atau dewe, walaupun saat ini masih hujan, tapi kadang-kadang juga panas. Tapi kan kalau bisa warga tuh jangan galak makar sampah, apalagi makar lahan, ya pasti itu asap itu pasti bakal ganggu daerah-daerah lain, bukan hanya di daerah kabupaten atau kota, tapi juga kan bisa nyampe ke Palembang. Jadi harapannya wong Palembang ataupun juga wong dari Sumatera Selatan jago lahan, kalau bisa tuh sampah tuh dikubur baik, jangan sampai dibakar. Kalau sekarang ini kadang-kadang panas, tapi kadang-kadang juga hujan. Ya, namanya juga kan cuaca tuh tidak pacak ditebak. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan.
3: Halo, saya Erlin, saya warga Borang. Saya harap sebagai warga Borang yang selama ini beberapa tahun di kawasan kami terjadinya kebakaran hutan. Jadi untuk warga sekitar Borang diharapkan jangan membuang sampah, apalagi untuk membakar sampahnya di lahan hutan. Dikarenakan akan menyebabkan kebakaran hutan yang juga mengakibatkan asapnya juga menyebar di daerah lokasi Borang.
4: Halo, saya Desi. Saya berharap masyarakat di Sumatera Selatan jangan bakar hutan, jangan bakar lahan supaya kita aman. Jangan bakar-bakar ya, karena ini dalam musim kemarau. Ya, kebetulan di Oki itu keadaan sekarang cuaca sangat panas, jadi mudah terbakar kalau untuk lahan-lahan.
1: Pendengar, seperti apa kondisi asap di Sumatera Selatan meskipun saat ini karhutla terjadi di sejumlah wilayah yang rawan terjadi. Kita saat ini akan mendengarkan ya laporan dari reporter RRI Nova Ariana terkait dengan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah yang rawan terjadi.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya Kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih di program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan. Nah, seperti apa pendengar cuaca yang akhir-akhir ini terjadi ya? Apakah pengaruh dari karhutlah yang mengelilingi kota Palembang dan bagaimana juga dengan upaya operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan untuk membantu melakukan pemadaman? Kita akan simak cuplikan wawancara reporter RRI Nova Ariana bersama koordinator data dan informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Nandang Pangaryobowo.
2: Halo.
3: Halo Pak Nandang, selamat siang Pak.
2: Iya. Selamat siang.
3: Bapak ya, izin. Iya, saya bingung Pak mau tanya dari mana nih, cuaca panas karhutlah ya. Banyak yang mau ditanya nih Pak. Pak Nandang ya, Pangaryobowo ya Pak ya, koordinator data dan informasi ya. Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan. Pak, udah berapa hari terakhir, mungkin hampir seminggu ya Pak ya, cuaca panas ya. Cukup panas ya Pak ya. Kalau di Palembang enggak tahu kalau di wilayah di luar Palembang ini. Kemarin saya ke Indralaya ya. Juga panas. Ini kenapa ini Pak?
2: Iya, dalam 12 hari terakhir pengamatan kami, analisis ini data hujan harian terpantau bahwasannya dari sejak tanggal bulan lalu, dari pertengahan bulan lalu sampai dengan tanggal hari kemarin atau sampai dengan hari ini tanggal 11 Agustus 2026 ini terpantau curah hujannya sangat minim di wilayah Sumatera Selatan termasuk kota Palembang. Baik. Ada sedikit hujan ringan itu mungkin ada di daerah pesisir pantai barat wilayah Sumatera Selatan karena daerah tersebut yang notabene adalah daerah-daerah perbukitan dan pegunungan di mana pertemuan massa udara lalu belokan massa udara di daerah dataran tinggi itu sering terjadi dan bisa membentuk awan hujan dan membuat awan-awan hujan ringan di daerah pegunungan tersebut. Yeah. Nah, ini terlihat memang sudah terpantau lebih dari 12 hari wilayah Sumatera Selatan mendapatkan minim sekali curah hujan, terutama dari tanggal 3 sampai dengan hari ini itu sudah sangat minim curah hujannya dan diperkirakan memang tingkat kekeringan, laju kekeringan itu sangat signifikan di wilayah Sumatera Selatan dan menyebabkan keadaan di mana polutan udara itu meningkat sehingga akibat juga ditambah adanya titik-titik hotspot dan mungkin ada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumsel. Itu menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Ditambah saat musim kemarau ini diprediksi di bulan Agustus ini sampai dengan nanti bulan Oktober itu masih dalam kondisi kering. Nah, di bulan Agustus-September untuk wilayah Sumatera Selatan diprediksi adalah puncak musim kemarau di tahun 2026 ini.
3: Jadi intinya kalau cuaca panas di Palembang yang terasa ini karena ada banyak kobaran api, seperti itu ya Pak ya, mengelilingi yang terjadi di beberapa, seperti itu ya Pak ya, kalau kita analogikan.
2: Tidak juga seperti itu, karena memang di saat ini adalah musim kemarau, ditambah juga ada fenomena El Nino yang terjadi di Laut Pasifik. Ini menambah tingkat potensi kekeringan yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini menjadi bertambah ekstrim karena uap air tertarik ke Pasifik bagian bagian timur di wilayah Laut Pasifik tersebut, sehingga
3: memang jadi cuaca
2: dampak kekeringannya
3: panas.
2: Ini dampak kekeringannya ini terasa dan tutupan awan juga saat musim kemarau itu sangat minim. Itu yang menyebabkan matahari langsung jatuh ke permukaan itu sangat terik, dan ditambah juga kondisi di mana musim kemarau kurangnya minim minimnya apa curah hujan yang terjadi saat musim kemarau ini menambah tingkat keadaan kering dan suhu yang terasa ini lebih panas di luar ruangan demikian.
3: Pak, izin, kita kan saat ini hari tanpa hujan semakin banyak di beberapa titik wilayah ya Pak ya, termasuk di Oki, OI, Muba yang sudah hari tanpa hujannya semakin panjang, terus juga karula mereka semakin meluas seperti itu. Nah, potensi-potensi hujan di daerah-daerah tersebut seperti apa Pak? Kita jangan bicara OMC dulu nih Pak ya, kita bicara potensi hujan. Apakah masih ada di puncak, menjelang puncak kemarau Agustus-September ini Pak?
2: Ya, untuk prediksi curah hujan di wilayah-wilayah Sumatera Selatan ya, khususnya di daerah-daerah rawan karutla seperti Kabupaten Muba, Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Oku Timur, dan sebagian Oku, itu daerah-daerah di mana rawan kebakaran hutan dan lahan karena banyak perkebunan dan lahan gambut yang terletak di daerah-daerah tersebut. Diprediksi pada bulan Agustus daerah-daerah tersebut itu curah hujannya dalam kategori rendah sampai bulan Oktober nanti. Dan daerah-daerah yang rawan tersebut memang kami prediksi juga untuk sifat hujannya juga semuanya berada di dalam kategori bawah normal. Artinya memang sangat minim curah hujan dari Agustus sampai Oktober nanti, dan sifat hujannya di bawah normalnya.
3: Artinya kemungkinan untuk hujan itu kecil ya Pak ya? Seperti itu ya Pak ya?
2: Kemungkinan hujan itu tetap ada, namun di bawah normalnya sangat minim sekali seperti itu.
3: Pak, kalau OMC ini ada nggak Pak peluang-peluang OMC? Karena kalau nggak salah dari BPBD itu menargetkan wilayah Karula seperti khususnya Oki ya Pak ya, ini sudah berapa berupaya untuk melakukan penyemaian. Namun apakah sudah ada hasil Pak, atau rekom dari BMKG seperti apa ini Pak?
2: Ya, karena kami tetap ya, kita tetap usahakan, kami dan bersama tim-tim Satgas dan tim stakeholder terkait dari BMKG, OMC tetap mengupayakan untuk melakukan pembasahan. Potensi sekecil apapun kita upayakan untuk bisa dapat melakukan pembasahan di daerah-daerah rawan karhutla, terutama lahan gambut dan perkebunan yang di sengaja atau tidak ya dibakar oleh oknum-oknum. Ini kami upayakan memberikan informasi kepada stakeholder di mana ada potensi awan sekecil apapun yang berpotensi untuk bisa disemai itu kami bersama BNPB dan stakeholder lainnya itu akan mengusahakan dalam waktu dekat itu ada OMC seperti itu.
3: Oh, saat ini OMC belum dilakukan ya Pak ya?
2: Saat ini sedang diupayakan ya, menunggu kita masih melihat situasinya, melihat awan yang bisa dilakukan OMC seperti itu.
3: Kalau nggak salah awal bulan lalu ada OMC yang dilakukan ya Pak ya? Tapi hujannya di Palembang atau ya, seperti apa itu Pak? Atau memang
2: akhir bulan lalu ya? Ya, ya itu waktu bulan lalu di bulan Juli ada OMC di, sejak tanggal 19 sampai dengan akhir bulan itu OMC dilakukan terus sesuai skala awan yang kita semai yang berpotensi menjadi hujan dan alhamdulillahnya waktu itu terjadi di tanggal 20, 21 dan ada sedikit di tanggal kurang lebih di tanggal 20.
3: Okay.
2: Hujan ringan di tanggal 20 berapa ya? 24 atau 25 itu. Ya,
3: ada.
2: Nanti kita lihat datanya kalau mudah-mudahan tidak salah di tanggal tersebut itu ada ya di tanggal 24 atau 25 ada hujan ringan sedikit itu di wilayah Sumsel. Itu tetap kita upayakan di Agustus ini potensi-potensi sekecil apapun hujan yang awan-awan yang bisa disemai atau awan-awan hujan itu yang bergerak atau bisa jatuh di daerah-daerah rawan karhutla tersebut kita koordinasikan dengan tim OMC yang ada di Palembang hujan.
3: Pak, kalau OMC itu memang tidak tepat ya Pak? Misalnya kita menyemaikan di satu titik seperti kemarin kalau tidak salah titiknya tuh di kawasan Oki tapi terjadi hujan di Palembang atau seperti apa Pak OMC itu?
2: Ya, sebenarnya di untuk kegiatan OMC sesuai dilakukan oleh teman-teman tim dari
3: BNPB,
2: Satgas Udara,
3: Dan
2: BNPB termasuk BMKG selaku operator dan membantu untuk memberikan informasi terkait awan daerah awan yang
3: untuk baik untuk ya,
2: disemai
3: ya?
2: Dan kapan jatuhnya itu sebenarnya sudah sesuai dengan regulasinya dan sesuai dengan koordinasi antara BMKG dan stakeholder tersebut. Namun demikian memang kondisi alam kemarin memang kita lihat memang hujannya cukup merata di Oki juga terjadi hujan. Namun yang besarnya ada di Kota Palembang demikian.
3: Oh baik seperti itu ya Pak ya. Artinya upaya tetap kita lakukan untuk potensi-potensi penyemaian awan ya Pak ya, khususnya di daerah rawan karhutla. Baik, Pak Nandang, terakhir ini Pak Nandang, bagaimana Pak untuk cuaca kita nih Pak ke depan ini Pak, paling tidak satu minggu ke depan termasuk di Palembang ini Pak, karena tadi untuk beberapa wilayah yang rawan karhutla kata Bapak tadi kan di bawah normal ya Pak ya. Nah kalau untuk Palembang sendiri apakah kita masih ada kemungkinan terjadi hujan ataukah juga di bawah normal atau seperti apa nih Pak Nandang?
2: Iya, karena prediksinya di bulan Agustus sampai September nanti adalah puncak musim kemarau di tahun 2026 ini untuk wilayah Sumatera Selatan termasuk Kota Palembang. Prediksi potensi awan yang terjadi selama sepekan ke depan ini memang sangat minim. Namun demikian ada pergerakan potensi belokan massa udara dan pergerakan awan hujan ringan ini diprediksi ada di pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16
3: Agustus.
2: Namun demikian 15 dan 16 ini diprediksi ada hujan ringan. Namun demikian potensi awan tersebut apakah bisa menjadi nanti teman-teman OMC akan memperkuat untuk menjadi memanfaatkan awan tersebut
3: ya, Pak, ya?
2: Mudah-mudahan mudah-mudahan kita berharap dan mohon doanya bahwasanya di tanggal tersebut mudah-mudahan ada hujan sekian.
3: Baik Pak Nandang, terima kasih informasi untuk RRI ya Pak ya. Salam buat tim-tim di BMKG, semoga rekomendasi OMC-nya berjalan dan dapat tepat sesuai daerah.
2: Baik,
3: terima kasih Pak
0: Nandang, selamat
3: siang. Assalamualaikum.
0: Satu kanal informasi dan inspirasi. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi Bumerang, berita cuaca lestari alamku diambil dari album Segitiga di tahun 1998. Pendengar, saat ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Pendengar, dengan berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selawat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, di program Kentongan Pendengar. Lalu kita akan dengarkan pendengar wawancara reporter RRI Nova Ariana bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir terkait bagaimana situasi dan kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir sekaligus penanganan yang sudah dilakukan.
2: Pak, terkait kita kan oke, ini paling banyak titik penanganan karhutla ya Pak ya. Situasi terkini di Kabupaten Oke, saya bingung mau tanya dari mana nih Pak. Intinya langsung ini Pak, situasi terkini dari Kabupaten Oke seperti apa ini Pak?
3: Oke, untuk situasi terkini di Kabupaten Oke masih berjibaku dengan asap-asap yang kian hari mungkin ada yang posisi menebal, ada yang juga sudah bisa kita atasi bersama. Malam ini tidak lepas dari kerjasama beberapa unsur komponen, baik itu dari TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, RPK, dan MPA.
2: Okay.
3: Jadi keterlibatan seluruh unsur itu sangat mendukung. Dengan luasan yang sangat hampir kita tidak bisa menjangkau karena posisinya memang itu sulit diakses. Terus itu termasuk salah satu kendala, sulit akses, sumber air yang sudah mulai jarang, artinya sudah mulai kering. Luasan lahan yang terbakar yang kita tidak mampu untuk mengatasinya secara langsung. Seperti itu.
2: Pak, ada berapa kecamatan Pak, dari berapa kecamatan di Kabupaten Oki Pak yang mengalami
3: karhutla? Dari 18 kecamatan Kabupaten di Oki yang mengalami karhutla, yang pertama itu kecamatan Sungai Menang, Cengal, Telung Selapan, Pangkal Lampam, Pampangan, Pedamaran Timur, Pangkalan Lampam, Pampangan, Tanjung Lubu, Jejawi, Kayagung, itu hampir 12 kecamatan Bu.
2: Kalau Telung Selapan itu Pak, kabarnya sampai saat ini belum, api belum padam di Telung Selapan.
3: Apinya terus terus asapnya terus ada, tetap ada. Itu memang ada yang penanganannya itu tidak bisa satu hari Bu. Rata-rata untuk penanganan di daerah gambut itu kita estimasi waktu antara 5 hari sampai 10 hari kemungkinan untuk di daerah-daerah gambut.
2: Itu hamparan ya Pak ya, atau titik-titik Pak?
3: Hamparan. Ada yang hamparan, ada yang titik. Hamparan dan titik itu kalau kita sudah hamparan itu bantuan dari Satgas Udara itu sangat mendukung operasional kita di darat.
2: Diperlukan ya Pak ya? Baik.
3: Sangat-sangat diperlukan. Cuman kondisinya sama dengan kesulitan yang ada di Satgas Darat. Itu dalam hal water shots, artinya sumber air, kita harus mencari kadang-kadang jauh dari titik api yang ada. Seperti itu.
2: Nah Pak, ini kan sumber air karena hari tanpa hujan semakin panjang ya Pak ya. Kalau kondisi sumber air itu sulit atau memang saat ini sudah tidak ada lagi, kering atau seperti apa Pak kondisinya?
3: Untuk di daerah-daerah tertentu, itu keadaan airnya memang sekarang ini sudah sangat sulit untuk kita pakai dalam hal pemadaman. Karena dia ada juga yang sudah tercampur dengan lumpur sehingga sulit untuk disedot pakai mesin. Kalau untuk water source yang dipakai oleh kawan-kawan Satgas Udara, itu mereka mencari sumber air yang mungkin yang masih bisa mereka keruk memakai apa namanya

0: Ada yang gambut, ada yang gambut tipis, ada juga yang gambut tebal. Tapi untuk daerah-daerah yang tidak saya sebutkan tadi, seperti di Kecamatan Kayagung, terus di Kecamatan Pedamaran, itu masih di daerah-daerah mineral.
1: Baik-baik. Pak, kalau saat ini kan hari tanpa hujan juga semakin panjang. Nah, upaya-upaya kita, Pak, seperti apa, Pak? Umumnya hanya melakukan pemadaman atau kita akan ada upaya lain, Pak? Karena puncak kemarau ada akhir September.
0: Jadi, kita sebesar apapun usaha kita, sehebat apapun alat yang kita miliki, namun kalau tanpa doa, berharap kepada Allah, semoga cepat diturunkan hujan, itu rasanya agak kurang, ada yang kurang. Jadi selain kita melakukan giat di hal pemadaman, kita juga memiliki satgas doa. Dan kemarin Kabupaten Oki itu sudah melakukan doa bersama untuk sholat minta hujan di hari Kamis kemarin, kalau tidak salah saya lupa.
1: Ya, Pak.
0: Itu di halaman kantor Pemda Kabupaten Oki. Jadi selain mitigasi yang terus ditingkatkan, selain kolaborasi yang terus kita intenskan, itu salah satu upaya-upaya kita dalam penanganan karhutlah. Dan perlu disampaikan juga bahwasanya kemarin kita juga melakukan rapat koordinasi bersama Menko Polkam, itu bersama beberapa kabupaten kota yang terlibat di dalam urusan karhutlah. Dan informasinya kita tidak dalam posisi yang paling atas. Kita masih kalah oleh Kalimantan Barat yang sekarang posisinya sudah sangat tidak baik.
1: Karena
0: mungkin kita dalam hal ini memang titik api paling banyak, tapi luasan terbakar kita tidak terlalu besar dibanding Kalimantan Barat.
1: Baik. Dan dan upaya penanggulangan kita juga sedini mungkin ya, Pak Nova ya.
0: Dengan penyampaian Bapak Menko Polkam kemarin, kita bisa menilai untuk sementara ini, kita berharap ke depannya juga akan lebih baik, bahwasanya penanggulangan karhutlah kita sudah sangat cukup, sudah sangat kolaboratif dengan menghasilkan keadaan yang bukan paling teratas lah rankingnya.
1: Baik. Pak Nova, terakhir Pak Nova, ini sebenarnya apa yang menyebabkan kebakaran hutan ini, Pak? Apa memang karena cuaca yang terlalu panas atau faktor manusia atau memang lahan yang memang mudah terbakar?
0: Baik, kalau untuk penyebab cuaca ekstrim yang terlalu panas mungkin salah satu penyebab, tapi penyebab timbulnya api itu sampai sekarang kita belum menemukan oleh alam, itu masih dipastikan oleh ulah manusia. Artinya ada kesengajaan yang dia dalam hal pembukaan lahan untuk peningkatan kehidupannya, untuk ekonominya, kehidupan masyarakatnya, itu masih menggunakan sistem membakar lahan. Nah, seperti hal ini kita sering dengan Satgas Gakum juga itu sudah sangat intens, dan tidak jarang kita kasus itu kita limpahkan ke Gakum untuk penanganan lebih lanjut. Kalau untuk masalah Gakumnya itu mungkin dengan Satgas Gakum untuk urusannya.
1: Satgas Gakum ya, Pak ya. Artinya kita jangan stop ya, Pak ya, membakar lahan. Karena kan luas ya, Pak ya, tidak mudah terpantau. Betul, ya, Pak ya, BPPD ini.
0: Betul. Kalau mitigasi itu terus, Bu. Tapi kan masyarakat kita ini memang taraf kehidupannya kebanyakan dari bertani dan nelayan. Jadi tingkat taraf ekonominya juga kebanyakan cuman itu modal pokok untuk hidup mereka. Jadi dengan menggunakan komunikasi atau informasi media sosial itu mereka sangat kurang, sehingga informasi yang tersampaikan ke mereka juga kadang-kadang karena mereka di pelosok, jadi mereka tidak tahu. Padahal itu sudah kita teruskan ke perangkat-perangkat desa, ke kepala desa yang ditugaskan untuk menyampaikan informasi itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini, Bu, kita tetap di ranking bukan yang teratas. Artinya kita semaksimal mungkin berupaya untuk tidak terjadi.
1: Paling tidak asap tidak pekat sampai ke Palembang nih, Pak.
0: Kalau ke Palembang caknya ada traso ini, Bu.
1: Ya, udah, tapi belum pekat seperti tahun-tahun sebelum COVID itu ya, Pak ya.
0: Betul. Kita berharap jangan sampai terjadi karena ini

0: Ini kondisi awal dan kita belum di tengah, kita masih di awal.
1: Baik.
0: Karena prediksi itu sampai di bulan Oktober itu masih yang tertinggi nanti.
1: Puncak ya Pak ya, puncak panas
0: Ya
1: ekstrim.
0: dimungkinkan, betul panas
1: Baik.
0: tim, karena di perakhiran BMKG mudah-mudahan BMKG-nya salah.
1: Amin, amin ya Pak ya. Baik
0: Kalau
1: namanya
0: BMKG-nya
1: prediksi.
0: salah, berarti hujan, ya berarti hujannya nanti sudah ada.
1: Sudah mulai ada.
0: Namun dari tim Satgas Udara juga sudah mengupayakan untuk pembuatan
1: OMC
0: modifikasi
1: ya Pak ya.
0: cuaca. Betul, jadi berharap nanti kalau sudah ada bibit awan yang bisa disemai untuk pembuatan hujannya, mudah-mudahan kita berdoa berharap hujan buatan itu bisa terrealisasi. Karena Oki, Banyuasin, Musi Banyuasin
1: Oh
0: itu
1: iya,
0: merupakan daerah-daerah
1: ya.
0: daerah-daerah yang
1: Rawan.
0: prioritas untuk penyemaian OMC.
1: OMC, baik-baik. Baik Pak
0: Ya,
1: Nova,
0: baik.
1: makasih ya Pak ya untuk RRI statementnya izin.
0: Baik.
1: Terima kasih Pak
0: Terima
1: Nova,
0: kasih.
1: selamat siang.
0: Baik.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga hadir dalam setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Menjaga kebersihan, tertib berlalu lintas, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, hingga memilih produk dalam negeri. Mungkin terlihat sederhana, tetapi semua itu adalah bentuk cinta kepada Indonesia. Karena bangsa yang besar dibangun bukan hanya oleh langkah para pahlawan, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil masyarakatnya. Mari terus melangkah bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Selatan segera mendapatkan bantuan 2 helikopter pembom air atau waterbombing untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Ali Syahbana, mengatakan bahwa penambahan helikopter merupakan respon atas meningkatnya eskalasi karhutla dan jumlah titik panas pada puncak musim kemarau tahun ini. Dengan tambahan tersebut, total armada helikopter waterbombing yang disiagakan di Sumsel sebanyak 7 helikopter, sedangkan untuk helikopter patroli udara tetap disiapkan 2. BPBD Sumsel berharap penanganan karhutla akan semakin masif dan bisa mempercepat, khususnya di daerah-daerah yang akses karhutlanya sulit ditempuh jalur darat. Selain memperkuat pemadaman melalui udara, BPBD Sumsel juga masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca dalam beberapa hari ke depan untuk membantu membasahi lahan yang terdampak karhutla, termasuk kawasan gambut. Pendengar, dalam rangka mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Polsek Merapi Barat Polres Lahat juga terus meningkatkan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian imbauan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu memasang media spanduk berisi pesan-pesan pencegahan karhutla di wilayah hukum Polsek Merapi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu 9 Agustus 2026 di Desa Tanjung Telang, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan, khususnya pada kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Melalui media spanduk, Polsek Merapi Barat menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya warga yang memiliki maupun mengelola lahan agar tidak melakukan pembukaan, pembersihan atau pengolahan lahan dengan cara membakar. Masyarakat juga diingatkan untuk lebih berhati-hati terhadap aktivitas yang dapat menjadi sumber munculnya api dan berpotensi menyebabkan kebakaran meluas. Kapolsek Merapi Barat AKP Edward Gultom menyampaikan bahwa pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian maupun pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian dan peran aktif seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya kebakaran, terutama ketika kondisi lahan dan vegetasi mudah terbakar. Pendengar, demikian program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini.
0: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, sewaktu kita peresmian.
2: Kalau kita bicara

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dalam Warta Belajar Sumba sore ini akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Di antaranya pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi merah putih. Upaya menjaga kesehatan ibu dan balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan pendengar, kita awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, menunggu arahan operasional dari pemerintah pusat, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu rampungkan verifikasi sarana prasarana 25 gerai koperasi Merah Putih. Laporan Antonia Sinaga.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM terus mematangkan kesiapan operasional 25 gerai koperasi Merah Putih yang telah diresmikan. Program yang terintegrasi dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP ini diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru sekaligus memutus mata rantai praktik rentenir di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengungkapkan bahwa pembangunan fisik 25 gerai tersebut telah rampung 100% dan siap untuk beroperasi. Saat ini pihak dinas tengah mempersiapkan tim verifikasi dan validasi dari Kementerian Koperasi untuk menilai kelayakan fasilitas gedung serta gudang penampungan. Berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti rak perbelanjaan hingga kendaraan operasional roda 3. Dikatakan Nelawati juga sudah mulai diterima di lokasi gerai. Walaupun ditargetkan dapat berjalan mulai Agustus ini, kepastian tanggal pengoperasian resminya masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.
2: Jadi kita harus melihat atau memberikan penilaian untuk gedung, kesiapannya, gudang untuk persiapan. Nah, kami belum mendapat informasi tergres untuk operasionalnya kapan. Kalau kemarin sih di Agustus, waktu kita peresmian berapa bulan yang lalu. Nah, katanya sih running ini di Agustus. Kita tunggu petunjuk selanjutnya.
1: Di sisi lain, menurut Nelawati, pengerjaan untuk gerai-gerai koperasi yang belum tercapai target 100% masih menemui beberapa kendala teknis di lapangan. Hambatan tersebut meliputi ukuran lahan yang kurang dari standar 600 meter persegi, perizinan pemanfaatan lahan pemerintah atau BUMN yang belum keluar, hingga belum tersedianya lahan sama sekali. Pemerintah daerah kini masih menunggu regulasi atau kebijakan terbaru dari pemerintah pusat terkait opsi izin sewa lahan maupun kelonggaran standar luas area gerai. Melalui operasional gerai koperasi yang sehat ini, masyarakat diharapkan mendapat kemudahan akses barang kebutuhan pokok, berharga terjangkau serta fasilitas pembiayaan usaha yang legal. Sementara untuk menjamin tata kelola yang transparan dan efisien, Nelawati menjelaskan manajemen gerai Merah Putih menerapkan sistem pencatatan keuangan serta inventaris barang berbasis digital. Selain itu, jajaran pengurus dan manajer koperasi telah dibekali pelatihan teknis agar mampu mengelola aset komunal masyarakat secara profesional dan berkelanjutan. Gerai-gerai koperasi ini dirancang sebagai wadah penampung dan pemasaran bagi produk-produk unggulan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Saat ini, kemitraan dengan para pelaku UMKM maupun instansi strategis seperti Bulog dan Pertamina masih terus berlangsung dalam tahap penjajakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke RRISP Sungai Penuh.

0: balita terus digencarkan Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh. Pemantauan rutin terhadap balita dan ibu hamil menjadi langkah penting untuk mendeteksi sejak dini risiko kekurangan gizi. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan termasuk risiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat khususnya balita dan ibu hamil. Menurut Eko, balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan akan memberikan makanan tambahan, baik produk pabrikan maupun makanan lokal. Pemberian makanan tambahan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
1: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan telah mencatatkan kesiapan 100% pada portal per 10 Agustus 2026. Meski sarana operasional mulai disalurkan secara bertahap, Dinas Koperasi dan UMKM setempat masih menunggu kepastian jadwal resmi peluncuran. Rio Tanjung laporkan.
1: Sebanyak 104 koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan telah mencapai 100% dalam portal per 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Waikanan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan kesiapan tersebut menjadi bagian persiapan operasional KDMP. Namun jadwal pasti launching KDMP hingga kini masih menunggu informasi lebih lanjut. Menurutnya persiapan launching akan dilakukan dengan memilih satu KDMP sebagai percontohan di setiap kecamatan. Saat ini terdapat 14 titik yang telah dipersiapkan untuk kegiatan tersebut. Dirinya menjelaskan kelengkapan operasional KDMP disalurkan secara bertahap kepada koperasi yang telah memenuhi persyaratan. Kelengkapan tersebut meliputi etalase, CCTV, pendingin ruangan, alat kasir, mobiler, serta seragam koperasi. Ia menambahkan penyaluran perlengkapan dilakukan secara bertahap dan tidak seluruhnya diterima bersamaan oleh setiap KDMP. Hingga kini seragam koperasi telah disalurkan kepada 91 KDMP. Sementara untuk kendaraan operasional, Rizda menyebut sekitar 10 KDMP telah menerima kendaraan berupa 1 truk dan 1 mobil pick up. Data tersebut masih akan diperbarui sesuai perkembangan penyaluran.
2: Untuk persiapan, kan data kita dari yang 175 KDMP yang masuk portal itu, ternyata tanggal 10 Agustus itu sudah mencapai 104 KDMP yang mencapai 100% untuk infonya. Untuk per kecamatan itu disiapkan satu KDMP yang ini jadikan contoh untuk launching operasional ini. Oh iya, kan di 104 KDMP ini insya Allah untuk kelengkapan dan operasionalnya itu sudah disalurkan secara bertahap. Jadi untuk 104 itu secara ini acak gitu untuk pemberiannya untuk kelengkapan operasionalnya. Kalau untuk kejelasan satu kecamatan satu kan belum ada data yang konkret ya. Tapi untuk kemarin tuh dapat datanya sekitar 10 KDMP itu sudah menerima alat operasional untuk truk satu dan mobil operasional satu.
1: Lebih lanjut terkait jadwal launching, ia mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian tanggal pelaksanaan. Informasi yang diterima menyebutkan launching dipersiapkan untuk mewakili satu KDMP di setiap kecamatan. Pihaknya akan terus melakukan pembaruan data terkait kesiapan KDMP di masing-masing kecamatan. Pembaruan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kebutuhan operasional telah terpenuhi sebelum launching. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat Sumsel mengenai progres Koperasi Merah Putih di Palembang yang dirangkum Erlin Fartesa.
1: Kalau menurut saya, adanya Koperasi Merah Putih ini cukup bagus ya, apalagi kalau memang bisa membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya berharap proses pembentukannya itu jangan cuma cepat di awal, tapi juga benar-benar dipersiapkan dengan baik, mulai dari pengurusnya, usaha yang dijalankan, sampai pengelolaannya. Karena kalau koperasinya dikelola dengan baik, saya rasa itu bisa membuka peluang usaha baru ya, dan membantu ekonomi masyarakat desa juga pastinya. Jadi saya mendukung sih, semoga program ini benar-benar berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Saya Iqbal dari Sukawinatan. Menurut saya, percepatan Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Selatan cukup positif. Harapannya, koperasi ini bisa segera berjalan dan membantu masyarakat desa mengembangkan usaha, serta meningkatkan perekonomiannya. Yang penting, pengelolaannya juga harus transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
3: Ya, saya Amran dari KM 9. Program Koperasi Desa Merah Putih ini bagus ya. Tapi percepatan jangan hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk. Yang lebih penting, apakah koperasi benar-benar aktif, punya pengelolaan yang jelas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai cepat dibentuk, tapi lambat berkembang, dan akhirnya hanya menjadi program di atas kertas.
4: Mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: operasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Septria Ningsih.
1: Pendengar, pembangunan gerai operasi Desa Merah Putih KDMP terus dilakukan sejumlah dan Belitung. Kehadiran KDMP diharapkan tidak hanya memperkuat perekonomian masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur, Bapak Usman Gumanti. Baik Pak, untuk perkembangan terbaru, bagaimana progres dari pembangunan gerai ataupun koperasi Desa Merah Putih di Belitung Timur saat ini?
2: Kalau terkait koperasi Desa Merah Putih, memang kita sudah berbadan hukum sebanyak 39 desa di Belitung Timur. Terbentuklah 39 koperasi Desa Merah Putih. Semuanya sudah berbadan hukum sejak tahun 2025. Karena waktu itu memang sudah ditargetkan dari pusat sebelum Hari Koperasi Nasional, diharapkan seluruh daerah di Nusantara ini sudah terbentuk koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk pembangunan sendiri memang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Untuk itu dikerjakan oleh tim dari PT Agrinas Pangan Nusantara dengan diawasi oleh pihak TNI gitu.
1: Dari 39 desa di Belitung Timur, berapa gerai yang sudah selesai dibangun dan masih dalam tahap pengerjaan?
2: Gerai yang sudah terbangun tadi memang sampai sekarang ini sudah sekitar 10 desa yang gerai koperasi Desa Merah Putihnya sudah selesai dibangun, sudah 100%. Tetapi 100% itu pun memang hanya bangunannya saja kan, kalau isinya belum segala macam. Nah, sisanya itu memang masih di tahap pengerjaan, dan juga ada beberapa desa yang terkendala tidak adanya lahan, tidak tersedianya lahan gitu. Nah, itu yang mungkin belum bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih.
1: Untuk target launching perdana KDMP di Belitung Timur ini kira-kira kapan, Pak?
2: Kalau dari pemerintah pusat sih, ataupun dari pemerintah daerah sendiri, tidak ada target yang terkait launching. Yang pasti sih kalau kami dari dinas membidangi koperasi ini memang menunggu benar-benar semuanya sudah tersedia di koperasi Desa Merah Putih tersebut, dan juga anggaran dan manajemennya sudah siap juga gitu.
1: Apa target dari pemerintah atas keberadaan gerai KDMP ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Belitung Timur?
2: Nah, kalau untuk gerai koperasi Desa Merah Putih sendiri sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan dari pemerintah pusat, seperti di situ ada gerai sembako, di situ rencananya ada potik desa, di situ juga bisa jadi ada untuk penyaluran gas dan segala macamnya. Tetapi juga bisa kita berinovasi atau berkembang sesuai dengan potensi masing-masing desa gitu. Jadi kalau misalnya di desanya ada potensi di bidang perkebunan gitu kan, nah itu boleh untuk bekerja sama dengan yang penyedia pupuk gitu. Jadi di situ bisa kita pengadaan pupuk, dan KDMP-nya, gerainya bisa digunakan untuk jual beli.
1: Dari sisi ketenagakerjaan, sejauh mana keberadaan KDMP ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Belitung Timur?
2: Nah, kalau kami sendiri memang tentunya sangat berharap dari untuk penyerapan tenaga kerja lokal, ya memang diharapkan dari Kabupaten Belitung Timur sendiri, atau lebih bagus lagi dari SDM yang ada di desa masing-masing gitu, yang bisa diberdayakan untuk mengelola koperasi Desa Merah Putih. Tetapi memang tentunya di setiap desa itu masing-masing punya SDM yang berbeda-beda gitu. Nah, mungkin itu yang perlu kita cermati. Dan tentunya harapan dari kami juga, selain dari tenaga kerja lokal yang terserap, kami juga berharap sebenarnya koperasi Desa Merah Putih itu juga akan bisa tumbuh dan berkembang gitu. Dan intinya bisa untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa itu sendiri.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur. Saya Satria Ningsi dari RRI Sungai Liat. Sampai jumpa.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Laporan Dwi Pranyoto dari Lampung.
1: Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Herbin menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di Polresta Bandar Lampung. Namun ia juga akan mengevaluasi setiap program agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, Herbin mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak kriminal lainnya. Kapolresta juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas selama memimpin Polresta Bandar Lampung. Pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi bekal untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
2: Kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari teman-teman media untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, termasuk memberikan saran masukan kepada kami di Polresta Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Ini tuh, ya tentu kita, saya akan mempelajari apa-apa sistem dan pola yang sudah berjalan. Ya, tadi saya sampaikan dari bagaimana poin-poin yang bisa kita tingkatkan tentu harus kita tingkatkan pada prinsip intinya. Apapun yang akan kita kerjakan, kualitasnya.
1: Kapolresta menambahkan dirinya juga akan memperkuat patroli serta mengevaluasi pola pengamanan secara berkala agar sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Menurutnya, patroli yang selama ini berjalan telah memberikan hasil positif dalam menekan potensi kriminalitas. Meski demikian, Polresta Bandar Lampung akan terus menyempurnakan strategi pengamanan agar respon terhadap gangguan Kamtibmas makin efektif. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam hingga hari kelima kemarin masih berlangsung. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Memasuki hari kelima operasi darat kemarin, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi kemarin mengatakan, pemadaman melibatkan berbagai unsur mulai dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Ditambahkannya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering, kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
2: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu alat berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api, karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
1: Rinaldi menyebut Manggala Agni juga menambah 1 regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personel di lokasi. Total personel Manggala Agni yang terlibat dalam pemadaman kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, soalnya kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wabub Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di parade koloni tongkat di dalam acara pembuka. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur, khususnya mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di pembukaan acara Jambore Nasional ini nanti.
1: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Ikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran gerakan pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu, sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat. Saya Abdurrahman Aris mewakili tim kerabat kerja tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang. Sore ini pendengar, selamat sore buat yang baru aja bergabung di Pro 1 Palembang. Dan sore ini kami masih akan terus menemani Anda. Mungkin Anda yang sekarang lagi perjalanan, baru balik dari kantor, atau jangan-jangan udah sampai ya, cepat sekali, atau masih sibuk dengan aktivitas di jalanan juga karena masih bekerja ya. Apalagi khususnya nih teman-teman yang profesinya sekarang tuh ceritanya lagi ngedrop penumpang ya, teman-teman driver online ya. Yang pasti masih ditemani sama Tata hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Avoid, karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Eh, tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: 92,4 FM Maria Repro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak Cek Fakta sore hari ini. Dan saat lagi kami hadirkan juga usai Cek Fakta, lagu-lagu yang bakal kami putarkan untuk menemani sore Anda. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebut masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, upacara ini akan digelar pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Pendengar, unggahan ini menampilkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara atau Wamensesnek Jurri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers mengenai agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026. Foto tersebut disertai narasi yang berbunyi, pemerintah udah benar-benar miskin ya, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Nah, pendengar, narasi itulah yang kemudian diklaim sebagai bukti bahwa masyarakat harus membayar untuk memperoleh tiket upacara di Istana Negara. Jadi ini kami kutip dari laman Kementerian Komunikasi Digital ya, pada Kamis 6 Agustus 2026, setelah dilakukan penelusuran, ternyata klaim dalam unggahan tersebut dipastikan tidak benar. Informasi yang menyebut masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara ini adalah hoax. Wamensesnek menegaskan, pemerintah kembali membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan kami juga akan melaksanakan war ticket bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka sehingga ada kesempatan hadir secara langsung. Ini yang disampaikan Wamensesnek dalam konferensi pers Bulan Kemerdekaan RI Minggu 2 Agustus 2026. Jadi pendaftaran ini dibuka secara terbuka bagi seluruh masyarakat yang ingin mengikuti upacara tersebut. Artinya, siapa saja yang dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti proses seleksi kehadiran dalam upacara tersebut.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: Kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Sore hari ini berjumpa kembali kita dengan kisah-kisah teladan Islami dalam Lentera Hati. Lentera Hati di sore hari ini berkisah tentang pandangan Nabi Isa tentang orang alim. Di mana satu ketika murid-murid Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun berkumpul di hadapan gurunya. Lalu sang Nabi berkata pada mereka, "Saya memiliki permintaan kepada kalian. Jika kalian berjanji akan menepatinya, saya akan menyampaikan." Tanpa pikir panjang, murid-muridnya pun berkata, "Kami patuh pada setiap perintahmu." Putra Maryam alaihissalam itu pun berdiri dari tempat duduknya dengan membawa air, lalu membasuh kaki mereka satu persatu. Sontak, murid-muridnya terkejut dan merasa berat diperlakukan demikian oleh guru yang selama ini mereka muliakan. Karena telah berjanji untuk patuh, mereka pun tidak bisa menolak. Setelah semua kaki dibasuh, salah satu dari mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda adalah guru kami, kamilah yang seharusnya membasuh kaki Anda. Dan tidak sepantasnya kaki kami dibasuh oleh manusia seperti Anda." Nabi yang namanya disebutkan 25 kali dalam Al-Quran ini pun menjawab, "Apa yang saya lakukan ini merupakan pelajaran bagi kalian, bahwa yang paling pantas berkhidmat kepada masyarakat ialah orang yang alim. Saya melakukan ini agar saya bersikap rendah hati dan kalian pun belajar bersikap rendah hati." Manusia pilihan Allah itu melanjutkan, "Sepeninggalku kelak, tanggung jawab mengajar dan membimbing masyarakat ada di pundak kalian. Jadikanlah sikap tawadu atau rendah hati dan khidmat pada masyarakat sebagai prinsip. Sesungguhnya ilmu hikmah akan tumbuh di atas sikap tawadu, bukan di atas kesombongan, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah subur, bukan di pegunungan yang keras."

0: Rasulullah adalah sosok yang sangat mengajarkan tersenyum dan paling baik senyumannya. Abdullah bin Al-Haris bin Jazi pernah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat berjumpa dengan saudara kita, baik yang sudah kenal ataupun baru pertama kali berjumpa, akan lebih baik jika dilakukan dengan tersenyum daripada bermuka masam. Senyuman akan menenteramkan, sedangkan bermuka masam akan membuat hambar suasana. Selain itu, bermuka masam adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Demikian juga saat berjumpa dengan orang yang sedang memiliki masalah dengan kita, tersenyumlah secara tulus. Senyuman yang tulus akan mencairkan ketegangan dan merekatkan kembali persaudaraan yang sempat renggang. Dan yang lebih menakjubkan adalah senyum yang diniatkan karena mengharap ridho Allah akan menjadi tabungan pahala untuk kita. Semakin banyak tersenyum, maka akan semakin penuh pundi-pundi pahala ibadah kita. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita sehingga kita terampil menjaga niat dan bisa senantiasa tersenyum yang mendatangkan keberkahan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih

0: hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

子。Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kami ajak Anda untuk menyimak pengajian Al-Quran. Di sore hari ini kita akan menyimak surah Al-Furqan ayat 45 sampai dengan 53. Dibacakan oleh Korea kita, Melia SPDI, dilanjutkan dengan azan maghrib wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Nanti pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

صدق.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin. Kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang sore ini. Masih akan kami putarkan lagu-lagu bernuansa religi islami untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap remeh hal-hal kecil, seperti membuang sampah sembarangan, berkata tidak jujur walau sedikit, atau menunda kebaikan karena merasa itu tidak penting. Padahal dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari catatan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah atau atom, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap amal, sekecil apapun, memiliki konsekuensi. Tidak ada yang sia-sia. Senyuman yang tulus, membantu orang tua, menyisihkan sedikit harta untuk yang membutuhkan, semuanya akan dicatat dan dibalas. Begitu pula sebaliknya, keburukan kecil pun akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak disadari dan diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita tanamkan niat ikhlas dan perbaiki amal sekecil apapun. Karena di hadapan Allah, bukan besarnya yang dihitung, tapi keikhlasannya. Jadikan setiap langkah hari ini sebagai ladang pahala, karena mungkin satu perbuatan kecil yang kamu anggap sepele bisa menjadi penyelamatmu di akhirat nanti.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, saat ini pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, pendengar. Setelah seharian kita beraktivitas, malam hari pastinya menjadi waktu yang pas banget untuk beristirahat dan kumpul sama keluarga ya. Jadi salah satu yang gak boleh dilewatkan adalah waktu makan malam, ya gak sih? Tapi makan malam juga perlu diperhatikan, jangan sampai nanti karena sudah lelah ataupun lapar setelah beraktivitas seharian, kita malah justru makan terlalu banyak atau memilih makanan yang kurang sehat. Nah, supaya makan malam tetap nyaman dan tubuh juga tetap terjaga, mungkin ada beberapa hal sederhana yang bisa kita perhatikan. Jadi Tata punya sedikit rekomendasi lah untuk Anda semua pendengar ya. Bahkan juga ini mungkin menjadi ide makanan sehat untuk makan malam keluarga. Jadi pendengar, kalau misalkan kamu memiliki masalah pencernaan seperti GERD atau gangguan tidur, pemilihan menu makan malam juga menjadi sangat krusial. Kalau misal kita makan makanan yang terlalu berlemak, pedas, bahkan juga porsi yang terlalu besar, ini bisa meningkatkan risiko asam lambung naik ke kerongkongan saat kita berbaring. Selain itu, komposisi nutrisi yang salah itu juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin sampai bisa membuat kita itu sulit mendapatkan tidur yang berkualitas pastinya. Nah, kenapa ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan ya, karena banyak dari kita itu memilih untuk melewatkan makan malam dengan harapan bisa memangkas asupan kalori, tapi kebiasaan ini justru bisa membawa dampak negatif bagi kesehatan jangka panjang. Ketika kita tidur, tubuh tidak benar-benar beristirahat total, organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak itu tetap bekerja. Selain itu pendengar, fase tidur kita itu maksudnya adalah waktu di mana tubuh kita memproduksi hormon pertumbuhan, memperbaiki jaringan otot yang rusak, dan memulihkan sistem imun. Jadi semua proses pemulihan itu membutuhkan energi dan bahan baku berupa asam amino dari protein, serta vitamin dan juga mineral. Makanya makan malam itu sangat berfungsi ya. Of course itu makan malam yang sehat. Ini untuk menyuplai bahan bakar terakhir sebelum tubuh berpuasa selama 7 sampai dengan 8 jam saat tidur. Nah, makan malam sehat itu enggak harus selalu mahal atau bahkan sulit dibuat, asalkan memenuhi komposisi makronutrien yang tepat. Dimulai dari memperhatikan porsi makanan ya. Jadi ini cara termudah untuk memastikan makan malam sehat adalah dengan membagi piring makan menjadi 3 bagian. Ingat, isinya setengah piring dengan sayuran dan tepung seperti bayam, brokoli, wortel, ataupun buncis. 1/4 piringnya itu diisi dengan protein tanpa lemak ya, kayak dada ayam, ikan, tahu, tempe, bahkan telur. Nah, sisanya 1/4 piring lagi itu diisi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, kentang rebus, bahkan juga ubi jalar ya. Selanjutnya, metode memasak yang sehat juga harus diperhatikan. Maksudnya kayak hindarilah ya menggoreng makanan dengan teknik deep frying, karena ini akan melipat gandakan jumlah kalori dan lemak trans. Jadi sebaik apapun bahan makanan yang kita pilih, nutrisinya itu bisa rusak kalau diolah dengan cara yang salah ya. Batasi juga asupan garam dan gula yang tersembunyi. Kayak misalnya ini ya, sos-sos instan, kecap manis berlebihan, dressing salad komersial yang seringkali mengandung gula tinggi. Jadi itu harus kita hindari. Jadi makanya sebelum makan kita harus minum segelas air putih hangat. Jangan lupa juga untuk mengunyah makanan secara perlahan ya. Mindful eating tuh perlu ya. Karena otak kita itu membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 menit untuk menyadari bahwa perut itu sudah kenyang. Hindari makan sambil nonton televisi atau makan bekerja depan laptop, bahkan juga bermain gadget, supaya kita lebih sadar dengan porsi makanan yang kita konsumsi. Nah, kalau masalah menu itu kembali ke selera, tapi tetap perhatiin ini sehat apa enggak sih. Kayak kita di malam hari itu harus makan makanan yang mudah banget dibuat di rumah, dia punya nutrisi tinggi dan ramah, bahkan ramah di kantong, ramah untuk sistem pencernaan di malam hari pastinya ya. Ya misal kita bisa memilih dada ayam panggang dengan sayuran rebus, tumis tahu tempe sayuran, atau juga sup bening sayuran dengan telur rebus. Minuman yang harus dihindari, ya minuman yang tinggi gula, makanan yang tinggi lemak, jenuh, dan juga gorengan, makanan pedas dan asam, bahkan juga minuman berkafein dan alkohol ya. Nah, kalau berbicara soal waktunya,
semua tuh udah kayak bagus banget nih ya, cara masak, menunya, semua udah oke lah ya. Tapi waktunya kapan nih, selain jenis makanan ataupun timing, ternyata kita juga perlu memainkan peran krusial dalam konsep makan malam sehat itu. Disarankan oleh ahli gizi, selesai makan malam itu sekitar 2 sampai dengan 3 jam sebelum kita tidur. Jadi jeda waktu ini memberikan kesempatan pagi, kesempatan bagi lambung kita untuk memproses dan mengosongkan makanan menuju usus halus. Jadi kalau misalnya kita tidur di jam 10 malam, usahain agar aktivitas makan malam itu sudah selesai paling lambat pada pukul 7 ataupun pada pukul 8 malamnya. Jadi kalau misalnya makan terlalu larut malam atau late night eating ya, itu bisa mengganggu ritme sirkadian tubuh. Jadi ketika hari mulai gelap, tubuh kita tuh secara alami memproduksi melatonin atau hormon tidur, dan ini menurunkan sensitivitas insulin. Jadi makan karbohidrat dalam porsi besar di larut malam itu akan memicu lonjakan gula darah yang gak bisa direspon dengan baik oleh insulin. Jadinya sisa glukosa ini akan lebih mudah diubah menjadi cadangan lemak. Begitulah kira-kira pendengar ya. Jadi kira-kira jam berapa nih tepatnya makan malam kamu di malam hari ini? Karena ingat ya, 2 sampai dengan 3 jam sebelum kita tidur, waktu makan terbaik.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak
2: dikasih. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $10.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang, dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai, karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM, RRI Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama RRI Pro 1. Dan setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 3, menyimak informasi lewat berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini kami akan mengajak Anda semua untuk beralih ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Mimbar Agama Kristen untuk edisi Selasa 11 Agustus 2026 malam hari ini, kita akan mendengarkan materi dari Ibu Emilia Yovanka SPAK, penyuluh agama Kristen, yang akan memberikan materi mengenai menjadi bangsa yang merdeka dalam Kristus dan berdampak bagi negeri. Segera saja kita ikuti pendengar Mimbar Agama Kristen di malam hari ini.

0: Agama Kristen.
1: Grup lagi.
2: Shalom, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Palembang dan sekitarnya yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara Saudari berada, jumpa lagi dengan saya Emilia Yovanka, penyuluh agama Kristen dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam siaran Mimbar Agama Kristen. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa karena kesempatan pada malam hari ini saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara pendengar setiap RRI Pro 1 Palembang, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus dan bulan yang sangat bersejarah bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, dan juga dalam hitungan hari, minggu depan kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, momentum HUT ke-81 RI ini hendaknya bukan sekadar merayakan seremonial tahunan, ya, kita mempercantik gang-gang di mana kita ada, ya kan, perlombaan-perlombaan ataupun kita wajib untuk memasang bendera untuk setiap rumah. Tetapi lebih daripada itu, pendengar setia, kemerdekaan adalah momen refleksi iman kita, umat beriman. Apa makna kemerdekaan bagi umat Kristen dan juga bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini demi kemajuan bangsa dan juga kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, pada malam hari ini di bawah satu tema, menjadi bangsa yang merdeka dalam Kristus dan berdampak bagi negeri, pada malam hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum jauh kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, mengucap syukur atas anugerah kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami selama 81 tahun ini. Terima kasih untuk pengorbanan para pahlawan yang telah Engkau pakai untuk memerdekakan tanah air tercinta kami. Saat ini bukalah hati dan pikiran kami saat kami mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun hidup kami untuk menjadi warga negara dan juga umat-Mu yang berdampak positif bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pendengar RRI Pro 1 yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Mari kita membuka dan kita membaca firman Tuhan. Jika ada Bapak Ibu Saudara sekalian memegang Alkitab pada saat ini, mari kita membacanya bersama-sama. Galatia 5 ayatnya yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Inilah pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Oleh sebab itu ditegaskan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam Galatia 5 dan ayatnya yang ke-13, demikian juga ditegaskan kembali di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. Mari kita membacanya bersama-sama. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 saya akan membacakan bagi kita semua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita dari kedua nats yang telah saya bacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita diingatkan betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Darah, keringat, air mata, bahkan seperti kita telah ketahui, nyawa para pahlawan kita telah dicurahkan agar kita hari ini bisa menikmati kebebasan, juga bisa menikmati keamanan, bisa menikmati kehidupan di bumi Nusantara kita tercinta, secara khusus kita yang ada di bumi Sriwijaya pada saat ini. Nah, namun di dalam sudut pandang iman Kristen, konsep kemerdekaan memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama kita belajar merdeka dari perbudakan dosa atau kemerdekaan secara rohani. Nah, secara rohani Kristus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa melalui pengorbanannya di kayu salib beberapa ribu tahun yang silam. Rasul Paulus mengingatkan kita juga di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 yang telah kita baca bersama-sama tadi, bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Merdeka berarti bebas dari ketakutan, merdeka bebas dari keputusasaan, dan merdeka juga terbebas dari keberadaan yang dikuasai oleh kebencian, iri hati, dan juga kesombongan. Inilah kemerdekaan yang berada di dalam iman Kristen. Tetapi ingatlah bahwa firman tadi mengatakan bahwa kemerdekaan bukanlah lisensi, ya, atau izin untuk kita berbuat seenak sendiri, ya, atau kita berbuat semau-maunya tanpa ada batasan, tanpa ada peraturan. Bukan kemerdekaan itu yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Tetapi kemerdekaan Kristen bukanlah kebebasan tanpa batas, ya, bukan tanpa aturan, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan juga sesama, kalau melalui firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Jadi oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, merdeka dari perbudakan dosa bukanlah merdeka semerdeka-dekanya, tidak ada aturan, tidak ada peraturan yang dapat membuat sikap kita teratur sehingga kita dengan seenaknya menggunakan kemerdekaan itu. Tetapi kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang terbebas dari rasa takut, keputusasaan, dan juga kebencian, iri hati, bahkan kesombongan. Nah, itulah yang harus kita bebaskan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang kedua, merdeka untuk melayani dan juga berdampak bagi sesama. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menerapkan kemerdekaan yang sudah kita terima, ya, di usia Indonesia yang ke-81 tahun ini? Nah, Rasul Paulus memberikan jawabannya kepada kita, yaitu melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, inilah yang dimaksudkan dengan merdeka untuk melayani dan juga berdampak bagi sesama kita. Merdeka yang sejati bukan berarti bebas menuntut hak kita, tetapi bebas untuk menjalankan kewajiban kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Dan juga kita wajib memberikan kontribusi yang positif. Di usia yang ke-81 tahun ini, Indonesia mengalami tantangan. Ya, kita tahu kabar berita A, B, C, dan D, ya, yang sempat menggoyahkan perasaan kita sebagai masyarakat. Ya, kalau kita dengar berita-berita yang beredar saat ini, ya, kita melihat bahwa dari pejabat, dari aparatur, kok semuanya sepertinya mementingkan diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan nasib masyarakat kecil, nasib masyarakat luas yang notabene kita mencari uang, kita bekerja dengan susah payah, tetapi pada akhirnya kita mendengar berita-berita, wah ternyata orang-orang yang di atas sana mempergunakan kemerdekaan itu dengan sebebas-bebasnya. Ya. Tantangan bangsa kita tidak lagi mengangkat bambu runcing melawan penjajah asing. Tetapi tantangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan perpecahan, melawan apa berita-berita bohong, berita hoax, atau korupsi, bahkan sikap intoleransi yang dapat merusak persatuan bangsa. Nah, mari kita belajar untuk kita dapat memerdekakan bangsa kita dari hal-hal yang jahat. Apa yang dapat kita buat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mari kita berdoa bagi bangsa kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mempertobatkan para pejabat yang koruptor, yang menggunakan kebebasan mereka dengan sewenang-wenang, ya, dengan tidak bertanggung jawab. Nah, sebagai warga negara yang beragama Kristen, sebagai warga negara yang beriman, sekaligus masyarakat Sumatera Selatan yang kita cintai, Kota Palembang di mana kita ada, dengan kearifan lokal kita.

Kota Palembang di mana kita ada, kita harus berdoa untuk kesejahteraan kota ini, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita bersama. Itu sebabnya ada tiga hal praktis yang harus kita lakukan, yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini. Yang pertama, kita harus menjaga kerukunan dan juga kedamaian. Kita harus menciptakan harmonisasi antar umat beragama. Sumatera Selatan dikenal dengan kerukunannya. Sebagai umat Kristiani, mari kita terus merawat persaudaraan antar umat beragama. Jadilah pembawa damai, ya, bukan pemicu konflik atau penyebar ujaran kebencian. Kasih Kristus harus nyata di dalam setiap tindakan kita sebagai orang Kristen. Ya, kita harus merangkul semua orang tanpa memandang perbedaan suku, ras maupun agama. Itu sebabnya mari kita kembangkan bahwa provinsi kita Sumatera Selatan, kota tercinta kita Palembang, zero konflik, yang artinya bahwa semua masyarakat yang ada itu kita saling bergandengan tangan, kita saling bekerja sama. Dan kerukunan antar umat beragama itu terjalin di dalam kota kita, di dalam provinsi kita. Yang kedua, kita bekerja dengan integritas yang jujur. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, baik kita sebagai ASN, guru, petani, dosen, pedagang, wira swasta, maupun ibu rumah tangga, ya, maupun pelajar, anak-anak sekolah, lakukanlah tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan juga integritas. Ya. Jangan pernah menyalahgunakan kemerdekaan atau jabatan untuk merugikan orang lain. Seperti kata Petrus, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menutupi kejahatan. Di mana akhir-akhir ini kita mendengar berita, ya, dengan mendengar berita instansi A menuntut instansi B, ya, sama-sama instansi penegak keadilan, tetapi berita yang kita dengar sebaliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa bagi mereka agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integritas dan jujur, takut akan Tuhan yang Maha Kuasa, agar mereka dapat menjadi contoh dan juga menjadi teladan. Yang ketiga, hal praktis yang dapat kita lakukan adalah aktif melayani, peduli dengan sesama. Kemerdekaan yang kita rasakan harus berdampak bagi tetangga maupun orang-orang di sekitar kita. Mari kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Kepedulian sosial, gotong royong, dan juga kesediaan menolong mereka yang lemah adalah wujud nyata dari ibadah yang murni dan juga pemaknaan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami sebagai orang Kristen, bahkan kami sebagai keluarga pendeta, kalau kami ada himbauan dari ketua RT kami untuk gotong royong di lingkungan RT kami pada hari Minggu, kami berusaha, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami berusaha untuk ikut hadir, ya, dalam acara tersebut, walaupun tidak ikut sampai selesai. Ya, 30 menit suami saya ikut dalam gotong royong untuk membersihkan lingkungan, untuk memasang ornamen-ornamen kemerdekaan. Setelah 30 menit, suami saya berpamitan untuk berangkat ke gereja. Dan itu menjadi contoh, Bapak Ibu Saudara, yang walaupun di dalam lingkungan RT kami ada juga orang yang beragama Kristen, tetapi tidak mau meleburkan diri, tidak mau ikut serta di dalam acara tersebut. Dan itu menjadi catatan bagi ketua RT kami, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari, ya, kita sama-sama masyarakat, mari bersama-sama kita bekerja sama untuk melayani, ya, peduli sesama atau peduli lingkungan di mana kita berada. Karena di lingkungan kita ada, itulah kita dapat menjadi terang dan garam dari setiap tindakan, sikap, dan perbuatan yang kita lakukan bagi lingkungan di mana kita ada. Pendengar RRI Pro 1 Palembang yang diberkati Tuhan, memasuki usia yang ke-81 tahun Republik Indonesia, mari kita berefleksi. Apakah hidup kita sudah menjadi

berkat bagi Indonesia, sudah menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita ada. Ya, apakah keberadaan kita ya bisa menjadi terang dan garam di tengah-tengah mereka yang belum percaya kepada Kristus? Ya, dapat dirasakan kehadiran kita. Apakah kita dapat menyebarkan keharuman Kristus di tengah-tengah kita ada, di tempat pekerjaan, di tengah lingkungan keluarga kita, ataupun di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada? Mari kita jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Merdeka dalam Kristus berarti merdeka dari rasa egois, merdeka untuk mengasihi, dan juga merdeka untuk mengampuni, merdeka untuk berkarya nyata demi kemajuan bangsa Indonesia kita yang kita cintai, bahkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang di mana kita ada. Ingatlah, bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya takut akan Tuhan dan hidup saling mengasihi. Itu ada di dalam Pancasila kita, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang diberkati. Inilah yang dapat saya bagikan, firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua, bahwa di dalam kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, mari kita gunakan keberadaan seluruh kehidupan kita ya untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk kita dapat menjadi terang dan garam bagi sesama kita, baik sesama kita yang sudah sama-sama Kristen maupun bagi yang belum percaya kepada Kristus. Demikianlah mimbar agama Kristen yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan untuk kami dapat mengabarkan berita baik, mengabarkan berita Injil melalui siaran mimbar agama Kristen RRI Pro 1 Palembang pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk berdoa bagi bangsa kita. Ya, kita berdoa bagi kesejahteraan di mana kita ada. Di Sumatera Selatan, ya di kota Palembang, kita berdoa untuk gubernur kita, kita berdoa untuk wali kota kita, agar mereka dapat memimpin Provinsi Sumatera Selatan ini dengan penuh integritas, ya agar wali kota kita juga dapat memimpin kota Palembang ini dengan penuh integritas dan juga takut akan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa, Tuhan, kami datang kepada-Mu mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang Tuhan telah nyatakan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati Provinsi Sumatera Selatan. Tuhan memberkati kota Palembang, bahkan semua kota-kota yang ada di Sumatera Selatan. Seluruh kabupaten kota, biarlah kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua, para pemimpin-pemimpin daerah yang ada di Sumatera Selatan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami sebagai umat-Mu agar kami dapat menjalankan dan memaknai kemerdekaan ini dengan baik, agar kami dapat menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan sebagai penutup kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Herlin Perina tentang betapa tidak kita bersyukur kita memiliki tanah air yang makmur, kita memiliki tanah air yang luas dan subur. Mari kita mendengarkan bersama-sama.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendung di Hati, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja, dengan para pemain Ibu Tari diperankan oleh Pipit, Pak Bayu diperankan oleh Anton, Rahayu sebagai Dokter Rina, narator Eni.
1: Halo. Iya, betul. Iya, saya istrinya. Ada apa ya, Pak? Apa? Suami saya kecelakaan? Di rumah sakit mana? Baik, baik, baik. Saya segera ke sana. Pak, kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi, Pak?
2: Bu, maafin aku. Aku mau jelasin sesuatu sama kamu.
1: Jangan banyak bergerak dulu, Pak. Jelasinnya nanti saja. Aku mau bertemu dokter yang merawatmu dulu ya.
2: Enggak usah, Bu. Waktuku enggak banyak.
1: Jangan ngomong kayak gitu, Pak.
2: Maafin aku, Bu. Selama ini aku belum berani bilang sama kamu.
1: Tentang apa, Pak? Apa tentang penyakitmu? Atau ada hal lain?
2: Bu, aku sudah menikah. Tanpa sepengetahuan kamu dan anak kecil yang di tengah dirawat itu, Rina, anakku.
1: Apa? Kamu keterlaluan, Pak. Walaupun aku tahu aku gak akan bisa memberimu keturunan, tapi setidaknya kamu bisa terus terang. Aku lebih ikhlas bercerai daripada dimadu, Pak.
2: Aku gak punya keberanian mengatakan keberanian itu. Maafin aku.
1: Lalu siapa dan di mana ibu dari anak itu?
2: Namanya Nia. Tapi dia meninggal di tempat kejadian saat kecelakaan itu. Aku titip Rina sama kamu. Aku mohon, dia gak bersalah. Anggap dia sebagai anakku.
1: Pak! Dokter! Suster! Tolong suami saya! Aku gak akan pernah bisa menyayanginya. Setiap kulihat wajahnya, aku selalu terbayang pengkhianatan suamiku. Besok pagi, aku serahkan dia ke panti asuhan. Dan kami gak ada hubungan apa-apa lagi.
0: Setiap cerita kehidupan memiliki keunikannya masing-masing yang akan menjadi sejarah di masa depan. Beberapa tahun berlalu, rasa sesal dan usia tua membuat kondisi kesehatan Bu Tari semakin menurun. Hingga suatu hari, dia harus dibawa ke rumah sakit.
1: Ya Tuhan, hamba enggak kuat menanggung beban ini. Hidup hamba terasa begitu berat. Jika saat ini Engkau memanggilku kembali, hamba sudah siap.
3: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi, Dok.
3: Sepertinya wajah ini gak asing bagiku. Tapi di mana ya aku pernah ketemu?
1: Dokter,
3: Iya, Bu.
1: Kenapa bengong? Apa Ibu sudah gak ada harapan lagi untuk sembuh?
3: Oh, bukan begitu, Bu. Maafkan saya ya, Bu. Melihat Ibu, saya jadi teringat seseorang. Tapi lupa di mana. Ya sudahlah, Bu. Saya periksa dulu ya, Bu.
1: Percuma saja, Dok. Kalaupun Ibu bisa sembuh, untuk apa? Ibu enggak punya siapa-siapa lagi.
3: Ibu tidak boleh ngomong seperti itu. Ibu harus semangat. Memangnya keluarga, suami atau mungkin anak-anak Ibu di mana?
1: Ibu enggak punya siapa-siapa, Dok. Suami Ibu meninggal setelah kecelakaan bersama istri barunya.
3: Maafin saya ya, Bu. Jadi buat Ibu kembali mengingat peristiwa itu.
1: Enggak apa-apa, Dok. Ibu memang enggak pernah bisa memaafkan suami dan istri barunya. Tapi ada satu hal yang sangat Ibu sesali.
3: Kalau boleh saya tahu, apa ya, Bu?
1: Ibu enggak pernah bisa memaafkan diri sendiri. Apa yang pernah Ibu lakukan pada seorang anak kecil puluhan tahun lalu?
3: Maksud Ibu gimana?
1: Ya, wajah polos bocah itu selalu membayangi pikiran Ibu.
3: Memangnya apa yang Ibu lakukan pada anak kecil itu dan siapa dia, Bu?
1: Dia anak suami Ibu dengan perempuan itu. Sebelum meninggal, anak itu dititipkan pada Ibu. Tapi kebencian sudah membutakan mata hati Ibu.
3: Tenang, Bu, tenang. Sebenarnya apa yang Ibu lakukan sama anak kecil itu?
1: Saya serahkan anak itu ke panti asuhan.
3: Oh. Terus apa Ibu tahu bagaimana kabar anak itu sekarang?
1: Justru karena itu Ibu sedih, Dok. Terakhir kali Ibu dengar, anak itu sudah ada yang mengadopsi. Dan sampai saat ini Ibu gak pernah tahu gimana keadaannya.
3: Aku juga anak adopsi dari panti asuhan. Apa mungkin Ibu ini... maaf, Bu. Sebentar. Ibu pernah lihat kalung seperti ini?
1: Hah? Ya Tuhan. Kamu dapat kalung ini dari mana?
3: Jujur, saya anak adopsi dari panti asuhan, Bu. Dan kalung ini adalah satu-satunya identitas diri yang saya punya. Ya, melalui kalung ini saya berharap suatu hari nanti bisa menemukan siapa keluarga saya sebenarnya. Sebenarnya sih ada foto dalam kalung ini, tapi ya kurang jelas.
1: Berarti kamu adalah Rina. Rina, anak suami Ibu. Dan ini foto bapakmu. Maafin Ibu, nak. Maafin Ibu, nak.
3: Jangan bilang seperti itu, Bu. Saya gak pernah dendam sama Ibu. Saya paham kenapa Ibu susah menerima kehadiran saya.
1: Ibu malu sama kamu, nak. Dosa Ibu gak bisa dimaafkan, nak.
3: Bu, itu gak benar. Justru karena kejadian itu, saya bisa seperti sekarang ini, Bu. Ya, itu hikmah dibalik semua ini.
1: Rina. Mulia sekali hatimu, nak. Ibu bersyukur sudah bertemu dan bisa minta maaf padamu. Terima kasih.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, malam hari ini kembali saya Nadiar akan menemani malam hari Anda di Palembang malam ini hingga nanti menutup siaran. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan berikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur apapun yang kita rasakan hari ini karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Palembang malam ini kita akan jelang pukul 21 di mana kita akan bersama di ruang rindu sampai pukul 23 malam. Dan nanti kita lanjut dengan Palembang malam ini sampai menutup siaran nanti. Pendengar, beberapa hari lagi kita semua akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kemerdekaan tidak lepas namanya sosok Bung Karno dan Bung Hatta. Bahkan pendengar, kita ketahui bahwa membacakan proklamasi itu menggunakan namanya mikrofon. Nah pendengar, sekilas kita akan mengenal seperti apa mikrofon yang sangat bersejarah ketika 17 Agustus 1945. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, tanggal 17 Agustus 1945, dua orang pemuda menaiki mobil berkendara berkeliling, tujuannya hanya satu, mencari pinjaman mikrofon. Dua pemuda yang diketahui bernama Wilopo dan juga Yono Prawoto, menurut kesaksian Sudiro dalam bukunya Saya Sekitar 17 Agustus 45, terbitan dari Yayasan Idayu Jakarta, akhirnya bertemu dengan Gunawan dan dari Radio Satria. Dialah pemilik mikrofon yang nantinya akan digunakan dalam acara proklamasi kemerdekaan. Nah pendengar, tetapi saat bertemu Gunawan, baik Wilopo dan Yono Prawoto tidak sedikit pun mengungkapkan keperluan di balik peminjaman mikrofon itu. Gunawan sendiri amat lihai, baik corong maupun standarnya, rupanya merupakan bikinannya sendiri. Juga dikatakan brand dibuat oleh selubung rokok yang memang sederhana saat itu. Berhubung Wilopo dan Yono Prawoto tidak mengerti caranya memasang mikrofon, Gunawan kemudian meminta saudaranya yang bernama Sunarto untuk ikut dalam atau saat itu. Barulah di dalam mobil Sunarto beritahu bahwa mikrofon akan digunakan untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah pendengar, setelah sampai di Begangsaan Timur 56, tempat dilaksanakannya proklamasi, Sunarto segera memasangnya. Ada mikrofon yang telah terpasang, tiang bendera yang terbuat dari bambu, serta katrol biasa dengan tali kasar untuk mengibarkan bendera merah putih juga telah tersedia. Tamu undangan pun sudah datang, tulis Latif Hendriningrat, salah satu orang yang melakukan pengamanan saat proklamasi kemerdekaan ketika melihat persiapan sebelum acara. Mikrofon pun segera dikembalikan ke Gunawan usai digunakan di acara tersebut. Nah pendengar, keberadaan mikrofon bersejarah itu kemudian berpindah-pindah di bawah pemiliknya. Gunawan juga sempat hijrah ke Solo pada tahun 46. Terkadang benda tersebut ia tunjukkan ke sahabat-sahabatnya namun tidak pernah lagi digunakan. Berkali-kali pula mikrofon tersebut ditawar orang untuk dibeli namun selalu ditolak. Hingga akhirnya pada tahun 1960 Gunawan menyerahkan mikrofon tersebut pada Haryoto, Sekjen Kementerian Penerangan. Katanya akan diserahkan ke Presiden dan disimpan di Monumen Nasional. Tapi rencana itu tidak terlaksana sehingga keberadaannya tidak diketahui lagi. Nah pendengar, sementara itu seperti dalam pemberitaan beberapa waktu yang lalu, bahwa pada tahun 82 Gunawan meninggal dunia dan Gunawan sendiri pernah berpesan kepada keluarganya supaya dapat mencari keberadaan mikrofon itu karena benda bersejarah itu pantas disimpan untuk sepanjang masa. Demikian pendengar, kita hadirkan bagaimana sejarah mikrofon yang digunakan oleh proklamator saat itu Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Soekarno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga gak pernah diarahin gitu.
1: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
0: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya gak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pas jam Pro 1.
5: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan menggelar gerakan bersih-bersih di 538 masjid untuk menciptakan rumah ibadah yang nyaman dan ramah lingkungan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat edaran Dirjen Bimas Islam nomor 4 tahun 2002. Gerakan tersebut tidak hanya berfokus kepada kebersihan, tapi juga bertujuan memakmurkan masjid dan menghidupkan kembali fungsinya di tengah masyarakat. Kemenag juga mendorong konsep yang namanya ekoteologi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Masjid yang terdaftar di SIMAS dan aktif dalam gerakan ini akan mendapatkan sertifikat apresiasi dari Kemenag. Kanwil Kemenag Sumsel berharap kegiatan ini menjadi budaya berkelanjutan dalam merawat rumah ibadah.

0: Sebanyak 35 kg limbah organik diolah menjadi ekoenzim melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kilang Pelaju, di mana dilakukan di Kilang Pelaju ini, bahwa pelatihan ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa limbah bisa dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai. Peserta juga berhasil membuat 30 botol hand sanitizer berukuran 100 ml dari hasil olahan tersebut. Kegiatan ini juga mendorong masyarakat meningkatkan keterampilan dalam memilah dan mengolah limbah secara mandiri. Kilang Pelaju berkomitmen melanjutkan program pemberdayaan masyarakat yang menggabungkan kepedulian lingkungan. Keterampilan yang diperoleh diharapkan terus dikembangkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sekian Pajam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Perusahaan. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
3: Malam minggu ayah pergi ke bioskop.
4: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
5: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
6: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Ya, selamat malam pendengar. Sudah kita dengarkan itu tadi Koni Konstantia. Aduh, lagunya udah lama bener ya. Itu saya masih SMP apa SD ya? Kamus Cinta Sang Primadona. Sudah membuka jumpa kita di Ruang Rindu. Berbagi kita memori lewat lagu malam hari ini. Sampai nanti menjelang pukul 23 malam. Seperti biasa, kita akan buka line telepon di 369977. Via WA juga boleh, atau yang mau kirim voice note juga boleh, atau juga di era digital. Jadi banyak sekali platform yang bisa Anda gunakan di Ruang Rindu. Kita kalian telepon dulu. Selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kecil sekali suaramu, Wenti.
1: Kuat ini mbak.
0: Alak aduh, kuat. Kecil sekali suaranya. Itu kayaknya signal ya?
1: Iya, sinyalnya ini naik turun, gak tau lah.
0: Bahasa Palembang gak tau lah. Iyalah, mudah-mudahan suaranya bisa didengerin suara kita dengan jelas ya di sana ya.
1: Di sini suaranya besar mbak.
0: Oh, harus semangat malam-malam, gak boleh kecil-kecil. Merdeka. Gimana lagunya duluan?
1: Dari Krisa mbak.
0: Krisa judulnya apa?
1: Serasa.
0: Bikin untuk siapa lagunya?
1: Salam untuk semuanya aja lah tanpa terkecuali. Aku tuh bukannya kalau anak melo loh pak.
0: Nah, jangan bahasa Palembang, di bahasa Indonesia.
1: Susah nih
0: anak. Bahasa Indonesia. Kalau di Perempat boleh bahasa Palembang. Kenapa susah masuk di Pro 1 ya?
1: Susah nian mbak.
0: Ya, nggak apa-apa. Itu butuh perjuangan ya.
1: Indonesia banget.
0: Indonesia banget juga susah gitu.
1: Benar ya Allah.
0: Nggak apa-apa, via chat aja WA.
1: Ya tapi kan kurang marem mbak.
0: Ya, nggak apa-apa. Daripada nggak masuk sama sekali.
1: Iya, tapi pengen nian loh.
0: Nggak masalah, kan nggak mungkin seminggu tuh nggak bisa masuk. Pasti bisa.
1: Jujur HP itu sampai ngedrop loh.
0: Sambil dicas aja nelponnya.
1: Takut aku mbak.
0: Ya udah. Oke, makasih ya Wenti.
1: Mana dia, makasih, sehat-sehat.
0: Iya, amin. Ya itu tadi Wenti di Belitung BK 10 sudah bergabung. Ya mohon maaf ya pendengar, namanya online seperti ini butuh perjuangan. Seperti kemerdekaan RI itu butuh perjuangan juga. Meraih merdeka itu dengan darah gitu. Tapi kalau lentofon itu beda perjuangannya. Kalau bicara soal perjuangan, pahlawan kita yang meraih kemerdekaan itu luar biasa. Harta, nyawa, semuanya dan waktu yang pasti. Jadi untuk Anda yang belum mengibarkan bendera di rumah, ayo dong kibarkan bendera merah putih. Kita hanya mengibarkan bendera loh, bukan berjuang seperti pejuang kita. Jadi tidak dasarnya rasa nasionalisme kita, atau mungkin di tempat Anda tinggal ada kegiatan atau ya memeriahkan hari kemerdekaan RI yang positif, bisa diikuti asal jangan yang negatif ya. Baik, kita lanjut dulu ke line telepon. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Nadia.
0: Nah, selamat malam. Semangat, Pak Darmawan.
2: Semangat, merdeka.
0: Merdeka, iya dong. Merdeka, semangat 17 merdeka. Agustus. Gimana kabar Bukit Berbunga?
2: Aman.
0: Aman. Udah mulai belum lomba-lomba tuh, Pak Darmawan?
2: Gimana?
0: Sudah mulai belum lomba-lomba?
2: Belum.
0: Waduh, udah tanggal 11 ya. Oh, dekat-dekat biasanya ya.
2: Ya, lombanya anak-anak.
0: Anak-anak makan kerupuk, kelereng. Ya. Tapi asik ya Pak ya lihat anak-anak seperti ya, itu.
2: Kalau tadi hari Minggu tadi kita warga pembersihan masjid.
0: Nah itu benar loh. Oh ya dari ini Kemenak ya? Kan Kemenak ya?
2: Kita gotong royong sama warga kan.
0: Ya itu hal yang sangat positif sekali itu, bersih-bersih rumah ibadah ya Pak.
2: Ya, jadi yang bersihkan ambalnya, ada yang ngikat tempat ibadah, pokoknya sama-sama.
0: Iya, asik sekali. Ada itu kuih, bisa dijadikan tradisi kuih. Tiap tahun ya Pak, ya bahkan tiap bulan. Iya. Oke Pak Darmawan, lagunya apa?
2: Lagunya dua, karena Mbak Diar kan baik.
0: Oh enggak lah, satu. Lagunya apa Pak Darmawan?
2: Saya ambil dari The Mercies.
0: Judul?
2: Usah kau harap lagi.
0: Usah kau harap lagi sayang. Asik.
2: Waduh, Mbak Daliar.
0: Kenapa? Oh itu aja yang bisa, yang lainnya gak bisa.
2: Mbak Daliar ini saya kira kalau mau ikut konten.
0: Kontes. Konten. Enggak laku Pak, banyak yang muda, kita udah usia.
2: Ikut Indonesia Idol.
0: Waduh, Indonesia Idol mah belasan atau tahun, Pak.
2: Golden Memory.
0: Oh iya, kalau Golden Memory tuh. Oke, Pak Darmawan, lagunya dikirim untuk siapa?
2: Oke, untuk Mbak Wendy tadi semasa terlalu, Mbak Yuni juga, yang di Martapura juga. Juga untuk Ibu Masito, selamat berjuang untuk masuk di Pro 1, semoga sehat selalu. Pak Gandhi juga di Pelaju, Ibu Asmawati juga, Depi juga. Pak Anwar, apa kabarnya? Udah lama nggak masuk, semoga sehat selalu bersama kita.
0: Ya, amin.
2: Juga Ibu Asmawati, Ibu Ali di Sorong, Mbak Nadia juga bangun, Mbak Pipi juga.
0: Okay.
2: Sisi kanan, sisi kiri.
0: Waduh,
2: Masuk juga Pak Idham Sungai Rotan juga. Ini yang di Mora Enem, Andre. Ini Adi Pitung, Sahrul di Pemurutan, Adi juga di Sukarami, juga Bang Topik sama Pak Cetinya di Rusun, Boy juga di Boin. Ada dua, ada yang di Sungai Lais, ada yang di Lambidaru.
0: Oke, Lambidaru ya. Juga ada ya.
2: Oh, itu Bang Jack. Ya, Mas Liwon juga. Juga Pak D. Rapo, Pak D. Suripto, Pak Rahman di KM9 juga. Bang Akbar, Putra Banten, Bang Pauzan. Juga ya, Mbak Dinda di Bogor. Abu Ana di Sorong, ya semuanya, Manda Diar,
0: semuanya ya.
2: Ya semuanya, ucapan selamat malam dan selamat menikmati siaran dari mana. Kalau dari jujur aja Manda Diar, kalau Manda Diar siaran, agak sulit memang betul Manda Diar.
0: Oh gitu, nggak ya. Juga lah rezeki ya.
2: Iya, kalau saya sudah tahu triknya.
0: Ya. Yeah. Oke, okay. Makasih ya Pak Darmawan ya.
2: Sama, dengan siapa Mbak Daliar?
0: Ini ada samping saya, Mas Agus.
2: Mas Agus, udah lama gak ketemu Mas Agus.
0: Wah, iya.
2: Itu bagus sekali.
0: Dia kalau nyanyi, aduh, gempar panggung.
2: Main itu.
0: Terkenal tuh suaranya, seperti Bru Rimarantika. Wah. Makasih ya Pak.
2: Sama-sama Mbak Lidia.
0: Ya.
2: Ditunggu. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagu Krisha, The Mercies. Satu lagi, nanti kita baca via WA ya. Di line telepon 369927. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berpaling.
0: Memori lewat lagu. Aduh, lemes banget ini. Dari Sungai Rotan ya.
3: Iya.
0: Loh, kok putus? Kenapa? Terputus nih, ada yang nyenggolnya kayaknya ya. Semangat lagi ya Mas Idham, dicoba lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah Bang Jack yang masuk, Pak Idhamnya putus.
3: Iya, gara-gara putus ada hikmahnya masuk. Maaf ya Bang Idham.
0: Maaf ya Bang Idham, memang putus dari sana loh.
3: Memang rezekinya di sini.
0: Nanti coba lagi Mas Idham, masih lama cara kita. 2 hari 2 malam. Iya udah lama dia gak masuk. Masuk hari ini putus lagi, aduh. Ya. Lagunya apa Bang Jack?
3: Lagu dari ini aja, Ade Manahutu.
0: Judul?
3: Judulnya Nona Ana.
0: Nona Ana.
3: Ada dua nama ya. Mbak Ana, Bu Ana Termulis sama anak Bu Ana Sorong.
0: Ana Sorong, iya.
3: Kemudian dikirim buat
0: siapa?
3: Ya, Pak Darmawan tadi, Bu Masito. Yang pertama tadi siapa yang pertama?
0: Yang pertama adalah Wenty.
3: Iya, Mbak Wenty di Belitung ya.
0: Iya.
3: Ya, lanjut lagi buatnya Mbak Eli, Aldo, kemudian itu di Ramakasi, ya, Bang Robi ya, juga Uju sama Sisi, juga Idham sudah ya, Ari, Ari di Sekayu. Oh ya, Bang Pujian juga udah lama nggak masuk. Bang Pujian sama Adi di sekolah nih. Untuk semua-semua aja lah ya, yang dia ada di.
0: Oke, terima kasih ya Bang Jack.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Nadia, sehat-sehat selalu ya.
0: Iya.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zakaria yang ada di Kenten yang sudah bergabung malam hari ini. Untuk yang terputus coba kembali, saya ke WA dulu. Ada Mbak Asmawati di Pelaju, lagunya dikirim untuk semua pendengar tanpa kecuali. Lagunya Seandainya Aku Punya Sayap, itu yang aslinya adalah Rita Putar-Putar. Nanti kita putar ya. Kemudian saya sapa dulu untuk siapa lagi nih. Namanya dong, request lagu aja. Ini kebiasaan nih di Pagar Alam ini ya, langsung request. Harusnya namanya dulu, saya dari mana, kirim untuk siapa lagunya, begitu ya. Oke, Ibu Masito juga kayaknya masih berjuang ruang rindu ya. Mbak Ermawati ada sudah ngirim voice note. Nanti kita dengerin ya, tapi nanti, jangan sekarang. Kita ke lagu dulu. Ada Krisye, lagu ini pernah hit tahun 99 dengan Serasa.

sebuah negeri yang kucinta. Kekayaan alam dan keindahan yang mempesona. Harmoni dalam keberagaman. Menjaga kerukunan, wujud persaudaraan.

Mari kita berjabat tangan dan terus melangkah. Hadapi segala rintangan. Bahu-membahu untuk Indonesia maju.

0: Hai, kita cari tahu yuk. 17 Agustus itu momen apa ya bagi mereka?
1: Perlombaan, berbagai macam lomba yang diadakan di tanggal 17 Agustus, Panjat Pinang.
2: Momen biasanya kalau tanggal 17 Agustus itu kita upacara bendera. Jadi rakyat Indonesia merayakannya dengan berbagai macam perlombaan. Biasanya itu suka ada lomba kelereng, lomba lompat karung, makan kerupuk, panjat pinang, lomba apalagi tuh terompa.
3: Yang diingat kalau 17 Agustus itu kayaknya semangat nasionalisme itu tumbuh lebih subur dari biasanya. Semuanya serba merah putih.
4: Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk momen, itu momen yang paling diingat adalah perlombaan-perlombaan. Nah, jadi 17 Agustus itu biasanya ada berbagai macam perlombaan yang digelar seperti panjat pinang, lomba makan kerupuk, dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih.
0: Yuk kita teruskan semangat perjuangan, bukan hanya di momen Hari Kemerdekaan saja, agar terwujud Indonesia Maju.

0: Selamat malam Mbak Nadiar.
1: Malam kembali.
0: Salam sehat selalu ya. Request lagu Help Me Make It Through the Night.
1: Oke.
0: Ladies Country Band. Salam untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat selalu. Oke Mbak Nadiar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dia mau yang country ya. Kayaknya suka banget itu Mbak Ernawati ya. Baik, kita ke telepon dulu. Sudah dari tadi berdering. Selamat malam.
2: Salam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa Kak Gerangan?
2: Sama Ari di Sekayu nih Mbak Nudiar.
1: Koyung Ari.
2: Iya benar.
1: Pasti dari sebelah ya, nyebrang. Koyung Ari yang ada di
2: Mbak Nudiar, nyebrang.
1: Nyebrang ya, hati-hati nyebrang banyak mobil. Koyung Ari di Sekayu, lagu apa?
2: Nah, lagunya dari Pak MC Mbak.
1: Dari siapa?
2: Dari Pak MC.
1: Dari?
2: Dari Pance.
1: Pance? Pance?
2: Iya, ya, Pance Pondak.
1: Tadi ngomong apa?
2: Iya, benar, Pance Pondak.
1: Perasaan bukan ngomong Pance deh tadi.
2: Ya, Pance lah, Pance Pondak.
1: Perasaan dengar tadi bukan Pance hari ini, suka bener ini. Apa lagunya?
2: Dipilihin aja, Pak.
1: Pokoknya dari Pance gitu.
2: Iya, pokoknya dari Pance dipilihin ya.
1: Boleh, boleh, boleh. Nanti kita
2: putar. Salamnya Mbak ya sedikit.
1: Iya, boleh. Banyak juga, jangan banyak.
2: Aldo ya di Bali, buat Sisi juga di Telajung, ada Sarul juga sama Raranya, terus buatnya Bang Uju ya di Sekerumbutan, buat Pak Zakria juga di Kenten, ada juga Robi di Ramakasi, terus buatnya Eli juga di Gandus, ada Adi Pitung juga di Tiga Ulu, terus buatnya Riri di Prabu, terus buat semua-semuanya aja lah. Oh iya, dari ini, Anggi Ita di Pusri. Buat semuanya aja lah Mbak, dari A sampai Z, sampai terkali, salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Nadiarnya, sukses selalu, sehat selalu.
1: Amin.
2: Keluarga, pulang hati-hati, makasih waktunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Kuyung Ari di Sekayu. Lanjut lagi kita kemana malam hari ini? Selamat malam.
3: Selamat malam, ruang rindu, berbagai rindu. Mari lewat lagu.
1: Oh, lama-lama nanti kebelet. Kebelet, kelibet. Iya deh, dengan siapa nih?
3: Terima kasih Mbak Nadia.
1: Oh, terima kasih. Lagu Indonesia, jangan Malaysia ya.
3: Iya Mbak Nadia.
1: Lagu apa?
3: Glad.
1: Bradley. Kenapa susah nyebutnya?
3: Malu-malu, lidah tertarik.
1: Judulnya apa? Pance lagi. Glenn. Bradley. Glenn. Judulnya apa?
3: Cukup sudah.
1: Cukup sudah, gitu ya.
3: Iya,
1: itu. Katakan. Lanjut, kirim untuk siapa?
3: Kirim buat Eli di Gandus, buat Bang Aldo ya, buat Pak Desuripto, buat Bang Heri, Bang Herdian, Pak Jakaria, Bang Aris Kayu, terus kena Arup Bali, Sisi, Irin, Uju, Andra, Anggi, Pak Darmawan, Bu Masito, dan ini Bang Nafi, terus semuanya aja Pak Nadia.
1: Semuanya aja?
3: Iya, berdengar bersatu nih Pak Nadia. Selamat, panas-panasan, masih panas bener nih Pak Nadia.
1: Panas ya?
3: Iya.
1: Di sini kok dingin?
3: Iya Mbak Nadia, di dalam.
1: Oke. Okay.
3: Itu aja Mbak Nadia ya.
1: Makasih.
3: Selamat tugas.
1: Oke. Okay.
3: Panjang umur.
1: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya aja.
1: Amin.
3: Makasih Mbak Nadia.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ramakasi sudah bergabung ada Robi. Kita lanjut lagi dulu ke lentofon. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, Nadia suka bangun. Iya, tadi terputus Bang Idham belum masuk-masuk ya sampai sekarang ya.
4: Oh iya, dicari dicoba lagi.
1: Dicoba lagi Bang Idham, jangan patah semangat.

0: dong, iya ya.
1: Ada rezekinya
0: malam. Ada rezekinya. Lagu apa dulu?
1: Dari Michael Ancuro.
0: Judul?
1: Yang Blue Night.
0: Blue Night. Ah, dikirim untuk siapa?
1: Kirim buat Mbak Tia yang di Pati, Mbak Ita di Sungai Lain, terus ada Bang Robi ya. Mbak Darmawan juga, Bu Masito, Mbak Yuni, Bang Ken Aro, terus ada Bang Napi juga. Bang Uju. Bang Uju ya.
0: Bang Uju.
1: Pak Taufik juga sama Ibu Teti ya, di Rusun. Ada Pak Asnu, Pak Desuripto, Pak Dekliwon, buat semua-semua aja Pak tadi.
0: Semua-semua tanpa kecuali ya.
1: Kecuali ucapannya selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat aja.
0: Oke.
1: Ada Pak Nadia?
0: Ada.
1: Buat Mbak Nadia dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nadia sudah bergabung, kita akan coba senggol dulu. Oke, sebentar, tadi ada yang minta Help Me Make It To The Night yang versi country. Kita akan coba cek dulu. Saya sapa dulu dari via WA. Coba tadi Ibu Masito, ayo dong berjuang. Kemudian siapa? Mbak Irma di Bukit. Mbak Irma Suciati di Bukit Besar. Lagunya Pat Bone, Love Better in the Sun. Dikirim buat Ibu. Oh, buat Ibuku tersayang. Selamat malam Ibu. Salam sehat ya. Pak Darmawan, Ibu Masito, Pak Edeham, Bang Uju, semua pendengar tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Irma yang ada di Bukit. Selamat malam Pak Amran di Karanganyar. Lagunya Betapa Sayang Aku Padamu dari Poppy Mercury. Nanti kita coba cari dulu. Mudah-mudahan ada ya. Oke, lanjut. Kita kemana lagi? Menuju ke mana nih? Oh ya, Pak Tamrin. Pak Tamrin ini di Lubuk Linggau. Request lagu I Love You, Suan Me dari Lobo. Nanti kita putar juga. Selamat malam Ruang Rindu Pak Muryoto yang selalu hadir via WA dari Sukamulya. Lagunya Melati dari Jayagiri Fai Bimbo. Dikirim untuk semuanya tanpa kecuali ya. Kemudian saya kirim untuk semua pendengar yang ada di grup Pro 1. Ada siapa aja ini yang lagi aktif? Ada Devi Sako, Pak Darmawan juga gabung di grup ya, Ibu Masito juga. Mudah-mudahan semuanya sehat. Baik pendengar, kita break lagi dulu. Sudah siap lagunya, kita akan dengarkan dari versi country nih. Saya mudah-mudahan tidak salah lagunya. Tadi untuk Mbak siapa ya, Mbak Ernawati ada di Pelaju. Versi country, Help Me Make It To The Night. Mudah-mudahan tidak mengecewakan lagunya. Dan benar-benar sesuai dengan keinginannya Mbak Ernawati ya. Ini dia lagunya. Versi country melalui Ruang Rindu. Baik, kita akan coba di 36997 nanti ya, selagu yang beberapa ini di Ruang Rindu.

atraksi bersejarah yang sering dinantikan pada saat momen hari kemerdekaan adalah Lomba Bidar. Ya, bidar, singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang pada zaman dahulu khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Saat perlombaan bidar, satu perahu bisa didayung oleh belasan hingga puluhan orang. Lomba perahu bidar pertama kali diselenggarakan pada zaman kolonial Belanda. Saat perlombaan, dalam satu perahu bidar ada pendayung di bagian depan bernama juru batu sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya. Bagian belakang bernama kemudi. Tugasnya untuk meluruskan jalan. Di bagian tengah disebut penarik untuk melihat pergerakan lawan. Di tengah ada seorang penimba yang bertugas membuang air yang masuk ke dalam bidar. Ada satu lagi yang memiliki peran penting, yakni juragan. Posisinya paling tengah dan berdiri sepanjang pertandingan. Juragan bisa disebut juga pawang bidar, yang bertugas mengatur kekompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh agar bisa memenangkan lomba. Sama seperti masyarakat Indonesia yang membutuhkan kekompakan dan persatuan untuk meraih kemerdekaan.

0: Selamat malam pendengar yang baru bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, berbagi kita memori lewat lagu. Sudah hampir lebih dari 1 jam perjalanan waktu kita di Ruang Rindu. Via WA yang sudah saya putarkan tadi, Pat Boone, aduh lagunya tahun 50, Love Letter in the Sun, in the Sun ya. Itu di request oleh siapa tadi yang minta ya? Oh iya, Mbak Ernawati yang ada di Bukit kalau gak salah. Sebentar, saya akan coba lihat dulu ya. Oke, Mbak Irma di Bukit. Sudah saya putarkan ya. Kita lanjut dulu ke line telepon. Selamat malam. Halo.
1: Malam, assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Nah, masuk juga akhirnya.
1: Iya Mbak.
0: Langsung saja karena banyak yang ikut. Lagunya apa?
1: Langsung saja yang ikut. Ini Mbak, pengennya Itje Krisnawati.
0: Itje?
1: Iya Mbak.
0: Judulnya apa? Terserah.
1: Salah. Shalalala adalah.
0: Oh, shalalala. Oh,
1: nyatunya.
0: Dikirim-kirim.
1: Oke, kita kirim yang dari Bukit tadi ya, Mbak Ernawati bukan?
0: Iya.
1: Oh, yang di anu tuh Mbak, yang di
0: Pelaju. Ernawati juga. Mbak Irma yang di Bukit, Mbak Ernawati yang di Pelaju.
1: Mbak Irma di Bukit, Mbak Erna di Pelaju ya. Mbak Erna. Betul Mbak ya? Mbak.
0: Ya terus. Terus siapa ya? Lagi?
1: Oh, dengan Bang Robi tadi ya, dengan Bang Hari yang ada di Bali. Juga Bang Heri juga yang ada di Sekayu.
0: Itje itu bukan Shalala tuh.
1: Apa tuh?
0: Shanana.
1: Shanana ya?
0: Iya, kalau Shalala itu lagu bukannya Itje itu.
1: Oh iya.
0: Terus lanjut, siapa lagi?
1: Pak Darmawan, Pak Anwar, Mama Sito juga. Pak Idham, tadi yang putus tadi siapa Mbak?
0: Mas Idham lah belum gabung sampai sekarang.
1: Oh, Bang Aldo nih yang tinggal juga ada Bang Freddy, juga Bang Boy, Robby Eli, Anggi dengan Andra, dengan Bang yang di Bali juga, Mbak Sisi, Bang Rian juga, semua-semua pendengar Ruang Rindu Mbak ya. Mbak, jangan lupa Mbak pakai masker, banyak asap sekarang nih Mbak.
0: Oh iya, benar. Makasih ya.
1: Itu perhatian kami sebagai pendengar untuk.
0: Terima kasih Uju.
1: Terima kasih Mbak. Dilanjut. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar Uju bilang. Saya baru mau infoin. Berapa hari ini nyapu di teras itu kok ada kayak bekas bakar-bakar gitu ya. Kayaknya balik lagi seperti tahun berapa? 2025. Ini mudah-mudahan masyarakat jangan bakar lahan ya, karena sangat banyak sekali tuh dampaknya, dampak asap, menimbulkan penyakit, belum lagi bahaya kebakaran. Jadi diimbau masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang rawan terbakar, seperti di Oki, Indralaya, itu hati-hati, jangan sampai buka lahan dengan cara dibakar ya. Baik, kita lanjut dulu ke line telepon. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Bagi rindu memadu lewat lagu kakak cantik Nadia.
0: Iya udah lama gak muncul, kenapa? Bukan kemana aja menghilang?
2: Ada selalu dekat di hati.
0: Oh iya deh.
2: Palembang, persen-persen cantik-cantik Mbak Nadia.
0: Iya dong, kalau perempuan pasti cantik, masa cowok cantik?
2: Cantik yang ganteng gitu ya. Mbak Nadia ya.
0: Iya, lagunya dulu Kak Ria apa?
2: Kenapa Mbak Nadia?
0: Lagunya apa Kak Ria?
2: Lagunya dari Hence bisa gak Mama?
0: Mama Hence boleh.
2: Nanti Mama bilang malah.
0: Loh kok ketawa?
2: Seneng banget udah kamu, udah lama gak ikut Mbak Nadia soalnya.
0: Iya.
2: No, tapi mau apa gak puas lah, telepon dulu aja.
0: Oke, silakan dikirim.
2: Mbak Nadia, cuacanya. Cuaca aman ya?
0: Cuacanya aman.
2: Ya.
0: Iya.
2: Ini Mbak Nadia tugasnya sampai tuntas ya. Mas Ito gimana? Belum gabung?
0: Belum masuk dia.
2: Aku panggil biasanya masuk dia nih. Mas Ito, Caca Ayu. Itu saja ya Mbak Nadia.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Malam, terima kasih Kak Ria Jakarta Selatan sudah masuk malam hari ini. Ya mudah-mudahan selalu setia ya bersama Pro 1 RRI Palembang. Kita lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, selamat malam Kertapati. Ada Simon Pribadi. Baru gabung nih ya?
3: Ya.
0: Oke. Lagunya dulu Simon.
3: Lagunya kita pilih lagu dari Frankie aja.
0: Boleh, judulnya?
3: Di musim petik aja.
0: Musim petik?
3: Ya, bukan di musim bunga bukan.
0: Oh, kemarin musim bunga, ini musim petik.
3: Ya, udah lama itu dengar itu.
0: Hmm.
3: Pak, lagunya Pak.
0: Musim petik.
3: Ya,
0: ada. Menyambut musim petik ya judulnya.
3: Saya ingin lagu ini waktu masih di desa, Pak.
0: Di desa, jadi terkenang ya. Zaman itu ya.
3: Zaman dulu kan tahu.
0: Zaman dulu.
3: Nggak salah ya. Orang sawah-sawah itu.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Bunganya itu kan.
0: Dikirim untuk siapa lagunya?
3: Dikirim untuk fotokopi Aldo aja ya.
0: Aldo belum masuk malah.
3: Apa?
0: Aldo belum masuk.
3: Yang tal masuk sudah ini.
0: Oh, sudah ini.
3: Ya, itu aja.
0: Baik, makasih.
3: Lagunya ada, Pak?
0: Ada.
3: Ya, itu Ucuk tadi masuk tadi?
0: Sudah.
3: Yang nomor berapa Ucuk tadi ya?
0: Nah, enggak tahu nomor berapa ya, enggak ngitung itu.
3: Sudah nomor 1 tadi, nomor ini sudah nomor 3 tadi.
0: Oh, Karya nomor 2 tadi.
3: Iya, semua habis Karya.
0: Ya, makasih ya.
3: Ya itu aku nak menjual tahu dengan dia tuh, Pak.
0: Siapa?
3: Ucuk tadi, jangan menyalahkan gua ngomong ya.
0: Oh.
3: Ya itu be.
0: Iya. Makasih ya. Kenapa? Jangan ganggu. Enggak ganggu ya. Ya namanya kita bersahabat baik di udara ataupun langsung. Kita semuanya berteman. Apalagi kalau sudah masuk Pro 1 itu gak ada lagi yang namanya musuh-musuhan ya. Karena kita adalah satu Indonesia. Apalagi ini suasana Agustus. Baik, tadi sudah ada Simon Pribadi. Sekarang saya akan coba baca dulu via WA. Yang lain topik kita cukup dulu ya, nanti kita buka lagi. Selamat malam via WA Pak Gandhi. Selamat malam Pak Gandhi. Terima kasih Victor Huta Barat pesanku. Selamat malam juga. Siapakah ini? Bentar. Siapa namanya ya? Oh, Eet di Palembang. Nama aslinya siapa, Eep? Eep di Palembang, terima kasih. Lagunya Bruni Marantika dengan Juwita. Dikirim semua pendengar tanpa kecuali. Selamat malam untuk siapa ini? Arjuna di Lahat. Request lagu Merembelina. Mengapa kita harus berpisah? Nanti kita akan coba cari. Selamat malam kembali untuk siapa ini? Aza Kebun Bunga. Aza, apa kabar Aza? Air Supply dengan Goodbye. Terima kasih ya untuk Aza. Karya, oh udah masuk WA rupanya. Baik, terima kasih. Ibu Masito, kenapa tidak masuk? Nanti coba lagi ya. Lagunya Don't Ever Go, Eddie Peregrina. Oke lah nanti kalau masuk. Tinggal masuk aja sesi yang berikutnya yang terakhir ya. Baiknya langsung kita dengarkan kembali permintaan dari siapa tadi? Uju ya, Ice. Kemudian ada Kak Ria, Mama. Ada Simon, Frankie, and Jen. Tapi yang WA nanti kita akan coba putar. Kita ke Ice dulu tahun 87 melalui Ruang Rindu.

0: Baik, berikutnya kita lanjut ke sesi terakhir di Ruang Rindu. Kami perlu tekankan ya, untuk pendengar semua yang gabung di Ruang Rindu, untuk masalah pribadi jangan diangkat ke on air ya. Bisa diselesaikan masing-masing, jangan di sini, oke? Karena di sini adalah ruang kita untuk berbagi memori, berbagi lagu, bukan berbagi hal-hal yang tidak mengenakan. Oke, setuju ya? Baik, sekali lagi yang ada urusan pribadi silakan, jangan diungkapkan di on air di sini. Sekali lagi mohon maaf, nanti kalau ternyata ada lagi saya yang sengkat akan turunkan, tidak akan mengudara ya. Itu ketentuan kita di sini, karena kita di sini adalah ruang rindu, kita berteman, tidak ada sesuatu lain hal yang akan membuat seseorang menjadi ya sesuatu yang tidak mengenakan lah intinya. Baik, kita buka lantofon yang terakhir ya di sesi penutup. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat pagi Rindu, memori lagu.
0: Siapakah?
1: Sama Rian.
0: Eh, apa kabar?
1: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Rian ya.
1: Iya, kan kemarin udah gabung kan?
0: Iya, tapi kan bukan Ruang Rindu rasanya. Iya. Gimana Rian, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tetap semangat ya, Yan?
1: Iya dong, pastinya.
0: Lagunya apa, Yan?
1: Indah Cinta Pertama ya.
0: Dari?
1: Dari Ermawati.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
1: Tuh ada Irin ya, ada Faujan, ada Cici ya, ada Akbar, ada Ken Arok juga ya. Buat Bang Sobari ya, Pak Darmawan ya, Bang Uju ya, Pak Jenal sama Isiska ya, Mang Iwan juga, buat semuanya saja lah ya. Ucapan dalam kompak dalam persaudaraan ya. Buat Kak Nadia, tugas selalu ya.
0: Makasih. Oke, selamat malam. Ya, dari Sudirman sudah bergabung. Ya, kita harus enjoy ya di Ruang Rindu ya. Gak ada tekanan apa-apa. Ini lagu loh, kita mau happy-happy. Gak ada sesuatu yang lain hal. Kita lagu-lagi lagi. Siapa nih yang mau gabung?

0: lagunya Elemen. Nanti kita akan coba putarkan lagunya Cinta Tak Bersyarat. Iya dong, kalau cinta tuh gak bersyarat. Oke, kita lanjut dulu satu perempuan yang terakhir. Selamat malam Ruang Rindu. Ini belum masuk ya?
1: Memori lewat lagu.
0: Ah, sudah saya putar lagunya ya.
1: Apa absen aja?
0: Tinggal absen-absen aja ya.
1: Iya, kirim-kirim aja masuk-masuk tadi. Aduh, Mbak Sisi, suaranya.
0: Gemaskan.
1: Terima kasih juga yang sudah kirim-kirim ya buat Pak Darmawan, Pak Gani, Pak Gani ya. Untuk Bang Uju, untuk semua-semua penggemar Persatu.
0: Oke.
1: Pak Nadias. Selamat tugas.
0: Makasih.
1: Jangan lupa pulangnya hati-hati.
0: Iya deh.
1: Masker.
0: Mulai bau. Banyak asap ya.
1: Iya Mbak Nadia, lagunya sudah diputar tadi. Terima kasih Mbak.
0: Iya.
1: Makasih. Wassalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena lagunya udah diputar, satu lagi dong. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Kabar Mbak Nadia.
0: Kabar baik. Langsung saja karena waktunya udah mepet.
2: Ya lagunya Mbak ya.
0: Mama
2: Mbak.
0: Mama dari?
2: Nika Ardila kalau salah ya.
0: Nika Ardila.
2: Iya.
0: Yang lain ada nggak? Kemarin udah Nika Ardila kayaknya.
2: Oh ini aku Mbak yang minta Andra bukan yang lain.
0: Nggak apa-apa, lagunya udah sering itu diputer.
2: Waduh Mbak.
0: Yang lain apa?
2: Ini aja lah, Tenda Biru.
0: Tenda biru boleh. Udah mau masak tenda biru ya?
2: Belum.
0: Oh, lagu aja. Oke, kirim untuk siapa?
2: Belum. Kirim Mbak ya? Buat Uju Sako ya. Untuk Robi Eli. Ada juga buatnya Bapak siapa itu? Bapak Heri ya. Ada juga yang di kawasan Onet ya. Ada Ibu Marsitonya juga ya, ada Aldo, ada juga buat Ari di Skayu, ada Ari di Bali juga ya. Dan ketinggalan juga buat Sisi, ada siapa lagi ya, Mbak Yuni ya, ada juga Hardian, terus siapa lagi, aku aja semua pendengar Puru Satu aja Mbak ya, tanpa terkecuali ya. Ucapannya selamat malam, sehat selalu Mbak ya.
0: Okay.
2: Oh gak ketinggalan buat Pak Dermawan ya, sama Mang Topik ya kalau gak salah ya. Ya spesialnya buat Anggita Bella Mbak ya.
0: Iya.
2: Selamat malam, doa yang terbaik para keluarga aja buat juga ya.
0: Makasih.
2: Keluarga, makasih atas waktunya Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, waktu juga yang misalkan kita yang ikut gabung lain telepon, kita cukupkan sampai di sini. Saya sapa-sapa yang belum saya senggol di WA. Oh, bimbunya udah diputar ya. Kemudian lagu apa? Merembelina, sabar ya. Sabar. Arjuna di lahan. Lagunya udah disiapin, gak mungkin kita akan gak keputar. Kemudian Pak Amran juga. Apa yang setuju Pak? Sudah siap lagunya. Makasih semuanya ya. Baik pendengar, kita sampai di sini kebersamaan Ruang Rindu. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Mudah-mudahan selalu memberikan suasana kebahagiaan di hati Anda bersama keluarga melalui Ruang Rindu.

0: sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Kompas Jam Prosat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senandiar, inilah informasi selengkapnya. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus menegaskan, pemerintah memperkuat pemberantasan tuberkulosis melalui koordinasi lintas sektor. Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus TB tertinggi per 100 ribu penduduk. Benjamin telah mengunjungi 21 provinsi untuk mengedukasi pemerintah daerah tentang pengendalian TB. Ia menekankan Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani kasus yang menjangkau hampir 289 juta penduduk. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dinilai penting untuk mempercepat penemuan serta juga penanganan kasus TB. Sinergi tersebut diharapkan membuat upaya pencegahan dan pemberantasan TB berjalan lebih optimal. Petani sawit di Musi Banyuasin siap memperkuat hilirisasi melalui koperasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pemerintah Kabupaten Muba bersama Kementerian Koperasi menggelar seminar nasional pada tanggal 11 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peresmian pabrik kelapa sawit KUD Sejahtera yang berada di Desa Beruge 12 Agustus 2026. Pabrik ini diterapkan untuk memangkas rantai distribusi dan meningkatkan keuntungan para petani. Program tersebut menjadi langkah konkret mendukung industrialisasi dalam negeri dan ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kabupaten Muba terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan hilirisasi berjalan secara optimal. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WA di 0821-927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Kelas Jam Pro 1 92,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: cintaku.
1: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Ayo, ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma.
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin di RRI.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Baik pendengar, kembali kita bersama di renungan malam sebelum kita beristirahat malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Pendengar, pernahkah Anda menangis? Menangis adalah bukti kita yang menunjukkan bahwa ketakwaan hati dan ketinggian jiwa. Menangis adalah ungkapan kesucian sanubari serta kelembutan perasaan kita. Kalau ditanya karena apa kita menangis, maka menangislah hanya karena Allah. Menangislah karena melihat begitu banyak kelalaian dalam diri kita. Menangislah karena takut akan kesudahannya yang buruk. Dan menangislah karena merasa bekal akhirat kita belumlah cukup.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian berakhir sudah tugas-tugas kami dalam menyegerakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang pagi ini bersama saya Alvina Damayanti.
3: Dan juga saya Esi Armisi akan menemani pendengar pastinya dalam rangkaian Palembang pagi ini, Vina ya. Seperti biasa pendengar, mengawali perjumpaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Sebentar lagi kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi surat Yunus ayat 43 hingga 53 yang akan disampaikan Kori Kegus Haji Ahmad Tawawidianci Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi, kami akan menghadirkan topik seputar peran ibu sebagai madrasul ula ya di pagi hari ini.
2: Dan setelah Mutiara Pagi akan kami lanjutkan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, warta berita daerah yang telah dihimpun oleh tim redaksi Pro 1 RRI Palembang. Dilanjutkan juga dengan info cuaca dari BMKG pada pukul 6.30 serta pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama warta berita nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.
3: Dan berikutnya pendengar, dialog dalam Palembang Menyapa juga akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 8 nanti. Dan pukul 9 kami juga akan menghadirkan program Halo RRI untuk Anda. Itulah ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Baik, segera saja kami ajak Anda untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi surat Yunus ayat 43 hingga 53.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون

0: Terima kasih pendengar, ada masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 dengan tema kita pagi hari ini, yaitu peran ibu sebagai Madrasatul Ula. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama narasumber kita, ada Ustazah Nurbaiti SAG MPDI, penyuluh agama Islam fungsional KUA Kecamatan Alang-Alang Lebar.
1: Iya, pastinya pendengar, saya sih juga rekan Vina akan menemani Anda di pagi hari ini juga, Aziz ya Vina ya.
0: Iya.
1: Pastinya di Mutiara Pagi. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, nanti boleh menghubungi kami melalui line telepon 0711369977 atau juga di WhatsApp kita 0821-7927-9090. Baik, seperti yang tadi sudah Vina informasikan pendengar, kami saat ini juga sudah tersambung bersama dengan Ustazah Nurbaiti. Kita akan langsung saja sapa Ustazah Nurbaiti. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar RRI Pro 1.
1: Baik, Ustazah, ada Esi dan juga Vina di studio Pro 1 RRI Palembang saat ini, dan tentunya di program Mutiara Pagi. Program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa pendengar simak melalui RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik Ustazah, tema yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini ya, ini seputar peran ibu sebagai Madrasatul Ula ya. Seperti apa nih pengantarnya untuk pendengar? Silakan Ustazah.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi Allah la hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyya ba'da. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan ketenangan di hati kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat lain yang harus kita syukuri pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama merenungkan satu peran yang sangat mulia, tetapi kadang dianggap sederhana, yaitu peran seorang ibu sebagai Madrasatul Ula atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ada ungkapan yang sangat populer, Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa besar pengaruh seorang ibu dalam membentuk karakter akhlak, keimanan, dan masa depan anak. Yang pertama, ibu adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Sebelum seorang anak mengenal guru di sekolah, ia terlebih dahulu mengenal ibunya. Sebelum anak mengenal buku, ia belajar dari perilaku orang tuanya. Sebelum anak memahami banyak nasihat, ia terlebih dahulu melihat contoh yang diberikan oleh ibunya. Anak belajar berbicara dari orang-orang di rumah. Anak belajar sopan santun dari cara orang tua berbicara. Anak belajar beribadah dari apa yang ia lihat. Bahkan cara anak menghadapi masalah seringkali dipengaruhi oleh bagaimana ia melihat orang tuanya menghadapi kehidupan. Karena itu, pendidikan anak tidak hanya dilakukan dengan kata-kata, tetapi yang paling kuat adalah melalui keteladanan. Bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keluarga merupakan amanah yang harus dijaga, dibimbing, dan dididik. Yang kedua, pendidikan pertama dimulai dari rumah. Ibu tidak harus menjadi seorang profesor untuk menjadi pendidik yang hebat. Ibu tidak harus memiliki rumah yang besar untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Ibu tidak harus memiliki banyak uang untuk membentuk anak yang berakhlak mulia. Pendidikan pertama justru dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Ketika ibu mengajarkan anak mengucapkan bismillah sebelum makan, itu adalah pendidikan. Ketika ibu mengajarkan anak mengucapkan alhamdulillah, itu adalah pendidikan. Ketika ibu ibu mengajarkan anak meminta maaf, mengucapkan terima kasih, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan membantu orang lain, itu adalah pendidikan. Ketika seorang anak melihat ibunya menjaga sholat, membaca Al-Quran, bersabar, berkata yang baik, ma'uzotil hasanah wajadiluhum bilatihi asan, dan menjaga kehormatan dirinya, sesungguhnya anak sedang belajar tentang Islam. Maka rumah adalah madrasah pertama, dan ibu adalah satu guru terpenting di dalamnya. Ketiga, para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, ibu tidak hanya membesarkan, tetapi ibu membentuk karakter. Tugas ibu bukan hanya memastikan anak kenyang, berpakaian, dan bersekolah. Lebih dari itu, seorang ibu memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan akhlak anak. Anak yang dibiasakan berkata jujur akan belajar menjadi pribadi yang jujur. Anak yang dibiasakan bertanggung jawab akan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Anak yang dibiasakan menghormati orang lain akan tumbuh menjadi pribadi yang menghargai sesama. Sebaliknya, jika anak sering melihat kemarahan, kebohongan, penghinaan, kekerasan di rumah, hal tersebut juga dapat membentuk perilakunya. Karena itu, mari kita bertanya pada diri sendiri, anak-anak kita sedang belajar menjadi seperti siapa? Bisa jadi juga mereka belajar dari kita. Yang keempat, ibu sebagai penanam tauhid. Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan tauhid. Sejak kecil, anak perlu dikenalkan kepada Allah SWT. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menjaga kita, Allah yang selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Demikian anak tidak hanya tumbuh menjadi anak yang pintar, tetapi juga memiliki iman dan rasa takut kepada Allah. Luqman memberikan teladan yang sangat indah ketika memberikan nasihat kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anak harus dimulai dari pondasi keimanan. Kelima, ibu sebagai teladan dalam ibadah. Ibu dapat menjadi teladan bagi anak dalam menjalankan ibadah. Ketika waktu sholat tiba, ibu tidak hanya menyuruh anak sholat, tetapi juga menunjukkan bahwa ibu sendiri menjaga sholat. Ketika bulan Ramadan tiba, ibu tidak hanya meminta anak membaca Al-Quran, tetapi ikut membaca Al-Quran. Ketika bersedekah, ibu tidak hanya mengajak anak berbagi, tetapi juga diajarkan bagaimana cara bersedekah dan berbagi sebagai bentuk kasih sayang. Dengan demikian, anak tidak hanya mendengar perintah, tetapi melihat contoh nyata. Ada perbedaan antara mengatakan, "Nak, jangan malas sholat," dengan mengatakan, "Nak, ayo kita sholat bersama." Kalimat kedua memiliki kekuatan pendidikan yang lebih besar, karena anak melihat langsung keteladanan. Pendengar RRI Pro 1 yang insya Allah diberikan rahmat oleh Allah, yang keenam, ibu di era digital. Tantangan ibu zaman sekarang tentu berbeda dengan zaman dulu. Anak-anak kita hidup di tengah perkembangan teknologi. Mereka mengenal smartphone, media sosial, YouTube, TikTok, game, dan berbagai informasi digital sejak usia yang sangat muda. Teknologi dapat menjadi sarana pendidikan, tetapi juga dapat menjadi sumber berbagai masalah apabila tidak diawasi. Karena itu ibu, jangan sampai kalah dengan teknologi. Jangan sampai anak lebih banyak belajar dari internet daripada dari orang tuanya. Jangan sampai anak lebih percaya kepada influencer daripada nasihat ibunya. Maka ibu perlu hadir dalam kehidupan digital anak. Bukan sekedar melarang, tapi mendampingi. Bukan hanya berkata, jangan main HP, tapi juga bertanya, kamu sedang melihat apa? Apa yang kamu pelajari hari ini? Menurut kamu, apakah informasi itu benar? Dengan komunikasi yang baik, ibu dapat menjadi filter pertama bagi anak dalam menghadapi dunia digital. Ketujuh, ibu harus menjadi tempat anak pulang. Anak mungkin suatu saat tumbuh besar, mereka akan pergi sekolah, kuliah, bekerja, dan membangun kehidupan sendiri. Namun semoga rumah tetap menjadi tempat mereka kembali. Jangan sampai anak takut bercerita kepada ibunya. Jangan sampai ketika anak melakukan kesalahan, ia lebih mencari jawaban di internet atau kepada teman daripada bertanya kepada orang tuanya. Karena itu ibu perlu membangun komunikasi yang penuh kasih sayang. Dengarkan cerita anak. Jangan selalu terburu-buru menghakimi. Ketika anak melakukan kesalahan, berikan nasihat dengan kasih sayang. Tegas bukan berarti kasar. Mendidik bukan berarti menyakiti. Menegur bukan berarti merendahkan. Yang kedelapan, ibu sebagai berdoa bagi anak. Ada satu kekuatan yang seringkali tidak terlihat sangat besar, yaitu doa seorang ibu. Seorang ibu boleh merasa dirinya tidak mampu mengubah dunia, tetapi ibu dapat berdoa kepada Allah, ya Rob, jadikanlah anakku anak-anak yang soleh. Ya Rob, limpahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada anak-anakku. Ya Rob, jadikanlah dan tuntunlah anakku kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rob, berikanlah dia rezeki yang berlimpah. Doakan anak ketika mereka tidur. Doakan ketika mereka berangkat sekolah. Doakan ketika mereka sedang menghadapi ujian. Doakan ketika mereka melakukan kesalahan. Doakan masa depan mereka. Allah SWT mengajarkan doa yang sangat indah dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka jangan pernah bosan mendoakan anak. Boleh jadi hari ini kita belum melihat hasilnya, tetapi suatu hari nanti, doa yang terus kita panjatkan akan menjadi bagian dalam perjalanan hidup mereka. Yang kesembilan, kesalehan ibu adalah investasi untuk generasi. Pendengar RRI Pro yang dimuliakan Allah, anak-anak kita adalah amanah. Kita tidak hanya sedang membesarkan seorang anak, kita sedang mempersiapkan generasi masa depan. Jika seorang ibu berhasil mendidik satu anak menjadi pribadi soleh, berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat, maka sesungguhnya ibu tersebut telah memberikan kontribusi besar bagi umat. Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Menyiapkan makan, pekerjaan ibu bukan pekerjaan kecil. Menyiapkan makanan, merawat anak, mengajarkan doa, menemani belajar, mengingatkan sholat, mendengarkan cerita anak, dan memberikan nasihat adalah bagian dari perjuangan besar dalam membangun generasi. Oleh karena itu, pendengar RRI Pro 1, menjadi ibu yang hebat tidak harus sempurna. Jangan merasa bahwa menjadi ibu yang baik berarti tidak pernah lelah. Ibu boleh lelah, ibu boleh menangis, ibu boleh merasa belum sempurna. Yang penting adalah terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus mendampingi anak dengan kasih sayang. Tidak ada ibu yang sempurna, tetapi ada ibu yang mau terus belajar menjadi lebih baik. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Perbaiki sholat kita, perbaiki ucapan kita, perbaiki cara kita mendidik anak, kurangi marah, perbanyak dialog, perbanyak doa, perbanyak keteladanan. Karena anak-anak kita mungkin lupa nasihat yang kita sampaikan, tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, mari kita tanamkan dalam hati bahwa menjadi ibu bukan hanya sebuah status, tetapi amanah dan ibadah. Ibu adalah madrasah pertama, ibu adalah sekolah pertama, kasih sayang adalah bahasa pertama, dan keteladanan adalah pelajaran yang paling kuat. Semoga Allah menjadikan ibu-ibu yang mampu mendidik generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah, menghormati orang tua, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan para pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah. Semoga yang sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua, bagaimana peran ibu sebagai Madrasatul Ula. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantarnya Ustazah. Dan langsung saja ya, kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung. Ini kita sudah tersambung dengan penelpon pertama di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Mutiara Pagi, assalamualaikum.
1: Silakan, sudah tersambung nih. Nah, kita coba yang lain ya. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, Tiara Pagi.
3: Waalaikumsalam, Mbak Eja.
1: Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Ini Esi dan juga Vina nih. Baik. Silakan pertanyaannya, ada Ustazah Nurbaiti saat ini.
3: Baru siaran perdana Ustazah ini, Mbak Isi ya.
1: Betul, oh. Pak Abu Bakar.
3: Ya, ya. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam, Bapak Abu Bakar.
3: Ya, ya. Seorang ibu Ustazah mampu menyusui putra putrinya, tapi diganti dengan susu kalian Ustazah. Apa itu hukumnya? Kedudukan hukumnya Ustazah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Oke, silakan Ustazah Nurbaiti.
2: Soal ibu menyusui putra putri, menyusui putra putri hukumnya apa begitu ya?
1: Betul Ustazah.
2: Pertanyaan.
1: Ya.
2: Baik, bahwa peran ibu itu tidak hanya mengandung, tidak hanya melahirkan, tapi peran ibu juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 mengatakan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Hukum menyusui anak selama 2 tahun, Al-Quran menyebutkan masa 2 tahun penuh bagi orang tua yang ingin menyempurnakan penyusuan. 2 tahun bukan berarti setiap ibu wajib menyusui sampai 2 tahun dalam semua keadaan, tetapi merupakan masa penyusuan yang dianjurkan untuk penyempurnaan. Kewajiban ibu atau hak anak menyusui merupakan bagian dari pemeliharaan anak. Jika anak sangat membutuhkan ASI dan tidak ada alternatif yang aman, maka kewajiban orang tua untuk menjaga dan memberikan kebutuhan anak menjadi lebih kuat. Menyusukan anak itu adalah perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Karena kewajiban dari seorang ibu adalah mengandung, melahirkan, juga menyusui, itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Karena kalau anak diberikan ASI, maka ada ikatan batin di antara anak dan ibu, ada ikatan kasih sayang, pemenuhan gizi yang luar biasa dari ibu yang memberikan ASI secara langsung, apalagi di awal kehadirannya di muka bumi ini atau awal dilahirkan, itu kolostrumnya luar biasa untuk anak yang baru lahir. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustazah pencerahannya ya. Kita akan berikan kesempatan kembali untuk pendengar bergabung ya di line telepon saat ini Ustazah. Assalamualaikum, Tiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Azhari ya di Skyu. Silakan Pak Azhari pertanyaannya.
4: Assalamualaikum Ustazah.
2: Salam Pak.
4: Ini saya mau tanya, mengapa Ustazah surga itu ada di bawah telapak kaki ibu?
1: Baik, itu saja Pak Zahari.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Zahari.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, kenapa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu ya?
2: Wah, luar biasa ya pertanyaan dari Bapak. Kenapa sih surga berada di bawah telapak kaki ibu? Itu sangat populer dalam masyarakat muslim. Maknanya adalah tingginya kedudukan dan besarnya jasa seorang ibu, terutama karena pengorbanannya dalam mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan membimbing anak. Namun perlu dipahami bahwa mengapa ibu itu memiliki kedudukan yang tinggi, itu dijelaskan oleh Allah di dalam firman Allah di surat Luqman Ayat 14, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Kehamilan merupakan perjuangan panjang yang dilakukan seorang ibu demi kehidupan anaknya. Yang kedua, ibu mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan. Melahirkan merupakan perjuangan yang sangat besar, karena itu Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengorbanan seorang ibu. Yang ketiga, ibu menyusui dalam memberikan kehidupan. Jadi, bahwa peran ibu sangat besar, dia tidak hanya mengandung, dia juga melahirkan, dia juga menyusui, dia juga menjadi anak agar menjadi orang-orang yang berguna nantinya. Ibu adalah madrasatul ula karena ibu adalah pendidik pertama, karena anak belajar bagaimana berbicara, mengenai kasih sayang, mengenal sopan santun, mengenal doa, mengenal agama, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka ibu itu surga di bawah telapak kaki ibu. Dia membesarkan dengan cinta, dia membesarkan dengan pengorbanan, dia membesarkan dengan keringat, kasih sayang, dan darah, dan nyawa pada saat melahirkan. Maka tentulah, hormati ibumu, ibumu, ibumu, kata Nabi, sampai 3 kali baru ayahmu. Begitu tingginya peran ibu, maka dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, karena perjuangan ibu yang begitu besar dalam memberikan, melahirkan, menyusukan, mendidik anak-anaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih ya. Pencerahannya Ustazah. Kita terima kembali penelpon yang sudah tersambung saat ini ya.
0: Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Esi, Mbak Tina.
0: Dengan siapa di mana Bapak?
1: Siapa di mana?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak.
0: Pak Adi. Baik, silakan Pak Adi.
3: Ya. Ya, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
3: Wah. Luar biasa tausia Ustazah pada pagi ini. Ya. Ya, tentang Madrasatul Ula ya. Ya, sama ibu ya. Ya. Ini Ustazah yang saya tanyakan Ustazah. Saya teringat apa? Saya tahu siapa Ustazah 60 tahun yang lalu Ustazah. ini. Nah, yang saya tanyakan sekarang Ustazah, di zaman yang serba canggih, teknologi yang canggih sekarang ini Ustazah ya, dalam mendidik anak itu, ibu sebagai madrasatul ula ya, madrasah pertama untuk anak-anaknya itu sangat berbeda Ustazah ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah salah teknologi atau salah cara ibu-ibu untuk mendidik anaknya pada zaman sekarang Ustazah. Ya, mohon pencerahannya Ustazah. Ya. Ya, terima kasih Ustazah, Mbak Tina, Mbak Esi. Ya. Ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami ya. Silakan Ustazah Nurbaiti.
2: Baik, pertanyaannya luar biasa ya dari Pak Adi di Sukarami. Bahwa mendidik anak di masa dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau sekarang katanya apakah teknologi itu adalah berat ya, apakah penyuluh yang salah ataukah salah dalam mendidik anak. Menurut saya bahwa teknologi itu harus disikapi dengan cara yang bijaksana, bahwa penggunaan berbagai macam kemajuan teknologi digital pada saat ini, khususnya literasi digital yang tidak bisa kita pungkiri, di satu sisi memberikan dampak positif yang sangat baik, di sisi lain juga ada hal-hal negatif yang harusnya sebagai orang tua harus mampu memfilterisasi berbagai macam tontonan-tontonan yang akan dilihat oleh anak kita. Karena di dalam teknologi juga ada sarana belajar Al-Quran, ada media dakwah digital, bisa juga di sana juga ada sarana komunikasi keluarga, bahkan anak bisa mengenal dunia melalui teknologi. Jadi sebagai orang tua kita harus membatasi hal itu, bukan harus langsung bukan, tapi orang tua jangan sampai memberikan pengasuhan kepada gadgetnya. Kalau anak nangis, bentar-bentar kasih gadget. Anak marah, bentar-bentar kasih gadget. Anak mau makan, bentar-bentar jadi gadget. Dikasih gadget terus. Sehingga nanti akan muncul generasi menunduk, di mana semua orang menunduk, di rumah mereka menunduk, di meja makan menunduk, memegang handphonenya masing-masing. Ayah memegang handphonenya, anak memegang handphonenya, ibu memegang handphonenya, kakak memegang handphonenya. Hilang komunikasi di situ. Hilang ruh komunikasinya di situ kan asik berbicara dengan yang jauh tapi melupakan yang dekat. Ya, jadi oleh karena itu sebagai salah satu keluarga, teknologi canggih apapun tidak dapat menggantikan peran ibu, tidak dapat melupakan peran pelukan ibu, nasihat ayah, keteladanan orang tua, doa orang tua, perhatian, komunikasi, dan pendidikan akhlak. Oleh karena itu, keteladanan itu tidak tergantikan, keteladanan dari orang tua. Jadi kemampuan kita pada saat ini harus mampu memfilterisasi apa yang menjadi tontonan anak, tapi jangan melupakan peran kita sebagai orang tua untuk mendidik anak di rumahnya. Ibu harus mendidik anak meskipun dunia masuk ke dalam rumah melalui sebuah genggaman. Ibu harus mendidik anak meskipun dunia masuk ke dalam rumah melalui layar gadget. Itu jauh lebih kompleks. Anak jangan sekarang jangan sampai rusak karena teknologi, maka hari itu harus hadir seorang ayah sebagai teladan, harus jadi hadir seorang ibu sebagai teladan, jadikan komunikasi di meja makan untuk berinteraksi kepada anak, jadikan pillow talking pada saat anak mau tidur, jadikan pada waktu rebahan, kita tinggalkan handphone kita dan sebagainya, kita komunikasi dengan anak dengan cara-cara ma'uswatil hasanah wajadiluhum bilhadihi hasan. Demikian Pak Adi.
0: Baik, terima kasih banyak Ustazah Nurbaiti. Selanjutnya kita terima pesan WhatsApp dulu dari pendengar di 0821-7927-9090.
1: Baik, ini Ustazah dari Bapak Romli Jamal di Sembawa ya. Pertanyaannya, kita sebagai orang tua, bagaimana cara menyikapi anak yang sudah kenal HP seperti sekarang ini, saat anak masih TK aja udah tahu. Terus kalau kita mau memarahi anak, ini adakah cara marah yang dianjurkan? Mohon penjelasannya Ustazah.
2: Baik, dari Pak yang ada di Sembawa ya.
1: Pak Romli Jamal.
2: Ya, Pak Romli, cara marah yang?
1: Dianjurkan Ustazah.
2: Oke, cara marah yang dianjurkan. Harusnya seperti cara Luqman kepada anaknya ya. Ya Bunaya, wahai anakku. Ketika melihat anak bermain HP, jangan langsung membentak. Ketika melihat anak terlalu lama bermain HP itu jangan langsung membentak atau berkata, kamu ini nakal sekali, HP terus. Lebih baik dekati anak dan katakan dengan tenang, nak, ibu tahu kamu senang bermain HP, tetapi sekarang waktunya berhenti, ada kewajiban yang lebih penting. Ya, menerapkan aturan-aturan yang di rumah, ada waktu time kapan bermain HP, ada waktu time dia, kapan dia harus menyelesaikan tugas-tugasnya, ada waktu dia harus berinteraksi dengan teman dan lain sebagainya. Kalau untuk anak kecil, berilah mainan-mainan yang interaktif, edukatif, dan kembali ke alam anak interaksi, bagaimana cara bermain dengan teman, kemudian bermain layang-layang, kemudian juga bisa bermain lari-lari, kejar-kejar bermain bola dan lain sebagainya, yang bisa membentuk karakter anak, psikomotorik anak, menjadi anak yang tidak hanya dia bukan menjadi kaum rebahan, kaum mager, yang hanya tidur, main HP, kemudian makan, tidak berkomunikasi dan sebagainya, tapi menjadi anak yang terlalu interaktif, bergerak. Kalau kita bergerak, psikomotorik bergerak, kecerdasan pun bergerak. Kalau terlalu terus bermain HP, akan terjadi stagnan. Stimulus-stimulus di otaknya, kemudian stimulus-stimulus pada perilakunya itu akan terjadi kurang komunikasi, bisa menyebabkan anak speak delay, keterlambatan bicara. Maka orang tua harus bisa berbicara dengan cara-cara yang baik. Tegur perilakunya, bukan harga dirinya ya. Jangan tegur anak di depan temannya atau menegur anak dengan cara-cara yang kasar. Perbuatan kamu yang terlalu lama bermain HP itu tidak baik. Jadi berikan aturan yang jelas. HP boleh digunakan setelah ngaji, HP boleh digunakan setelah mengerjakan tugas. Kalau waktunya sudah selesai, HP dikembalikan kepada ibunya, dan ibunya juga harus konsisten. Kadang-kadang ini ibu mau main HP juga, kemudian HP-nya kasih juga sama anaknya, karena ibu juga kadang-kadang mau main HP juga, tapi lupa bahwa aturan itu harus jelas. Dan ibu, bapak juga harus konsisten, bukan marah-marah, tetapi juga marah-marahnya itu dengan cara-cara yang kasar, anak terluka, tapi dia tidak berubah. Tapi dengan cara-cara, ya Bu Tanya, wahai anakku. Kata Luqman menasihati anaknya dengan kasih sayang. Anak juga sering mengingatkan bahwa anak terlalu sering main HP juga dia akan kehilangan waktu, yang mulanya mau scroll sedikit, tiba-tiba bisa 1 jam, 3 jam, 4 jam, 7 jam, kadang sampai malam. Dan itu bisa menyebabkan anak kehilangan arah ya, aturan dia. Misalnya dia harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya, harus mengerjakan PR-nya, itu menjadi terkendala karena dia aktif dalam dunia digitalnya. Oleh karena itu, kalau ibu marah, ibu harus bisa menahan diri. Dalam hadis mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika marahnya belum hilang, hendaklah ia berbaring. Dan jika emosi masih sangat tinggi, jangan didik anak pada saat kita kehilangan kendali. Boleh berkata, ibu sedang marah, ibu tidak mau bicara dengan emosi, kita bicara setelah ibu tenang.
1: Baik.
2: Karena kalau kita marah itu, ya. Oke?
1: Oke, baik. Ustazah, kita sudah terima penelpon terakhir ya di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Silakan, sudah tersambung. Ya, kita coba yang lain ya. Silakan untuk mendengar, untuk penelpon terakhir ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977. Kita masih menghadirkan tema tentunya di kesempatan pagi hari ini seputar peran ibu sebagai Madrasatul Ulai. Dan kami juga saat ini masih bersama dengan Ustazah Nurbaiti ya untuk pendengar semuanya. Baik, ini kita sudah di penghujung waktu ya untuk pendengar. Kita masih berikan kesempatan ya. Oke.
0: Baik, untuk Anda pendengar juga bisa hubungi kami melalui WhatsApp di 0821-792-79090. Sudah ada yang bergabung kembali.
1: Betul.
0: Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
1: Silakan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana Bapak?
5: Bapak Lembang.
0: Baik, silakan Pak.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Saya sambungnya.
1: Sudah.
5: Assalamualaikum Ustazah.

0: ini menitipkan anaknya lebih baik ke ibu atau ke ibu mertua, seperti itu?
1: Memilih anaknya ya.
2: Menitipkan
0: anaknya juga untuk wanita-wanita pekerja ya. Ya.
1: Baik, ya. Pada fenomena wanita yang bekerja, itu sungguh dilematis pada saat dia harus bekerja, meninggalkan anaknya, menitipkan kepada siapa ya. Sementara anak itu harus diasuh kepada siapa. Dalam perspektif Islam, persoalannya bukan sekedar anak dititipkan kepada siapa, tapi siapa yang tetap menjalankan amanah utama pendidikan anak. Karena mendidik anak itu bisa menjadi tanggung jawab ibu atau mertua, tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua anak, ayah dan ibu. Nenek atau mertua boleh membantu, mengasuh, bahkan bantuannya sangat berharga, tetapi tidak otomatis menggantikan peran ayah dan ibu sebagai pendidik utama. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menunjukkan adanya tanggung jawab orang tua terhadap keluarganya. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi mertua membantu bukan berarti mengambil alih tanggung jawab orang tua. Lalu dalam fenomena ini boleh orang tua, boleh mertua, boleh. Karena kita tidak boleh mengatakan bahwa ibu bekerja berarti tidak menjadi anak, bukan. Tetapi seorang ibu bekerja dalam keadaan, dalam pekerjaannya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan keluarga juga merupakan pertimbangan penting. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai pekerjaan membuat hubungan pendidikan antara anak dan ibu hilang. Jadi boleh dititipkan kepada mertua, boleh dititipkan kepada orang tua, boleh. Dan kedua-duanya adalah orang tua yang merupakan orang yang paling dekat kepada anak kita, dan itu juga menjadi bagian bentuk kasih sayang antara kedua orang tua kepada cucunya. Demikian.
0: Baik, terima kasih pencerahannya Ustazah Nur Baiti. Dan sayang sekali kita harus mengakhiri dialog kita pada pagi hari ini. Ustazah, ada pesan-pesan untuk pendengar, boleh disampaikan?
1: Baik, para pendengar Pro RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, peran ibu sebagai madrasah ula merupakan peran yang sangat penting, karena ibu adalah orang pertama yang mendidik anak, karena ibu orang pertama yang hadir dalam kehidupan anak, karena ibu adalah orang pertama yang anak merasakan dekapan dari seorang ibu. Jadilah ibu yang menjadi teladan bagi anaknya. Jadilah ibu yang menjadi tempat pulang bagi anak-anaknya. Jadilah ibu yang dirindukan anak-anaknya. Jadilah ya ibu yang selalu diingat nasihat oleh anak-anaknya. Semoga para pendengar radio RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, bahwa menjadi ibu yang baik tidak harus menjadi ibu yang sempurna. Ibu yang baik adalah ibu yang mau belajar bagaimana menjadi lebih baik, bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Bisa menjadi iktibar pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah lelah menjadi seorang ibu. Jangan pernah lupakan ibu. Jangan lupakan orang tua kita walaupun dia telah tiada. Kita selalu berdoa, Rabbi shirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighari. Demikian.
0: Baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Ustazah Nur Baiti, selaku penyuluh agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Alang-Alang Lebar. Sehat selalu, Ustazah.
1: Ya, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Baik, terima kasih. Sampai berjumpa kembali, Ustazah, ya.
1: Ya.
0: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Korban pencarian korban di hari kedua tadi, korban ditemukan pukul 08 lewat 6 menit, itu atas nama Danang berumur 60 tahun. Dan korban kedua tadi diketemukan atas nama Sukadi, itu pukul 11 lewat 11 menit.
3: Makanya alat ini secara online setiap hari, setiap menit itu ada laporan di kita. Jadi apabila itu sudah mendekat 100 pun, kita kalau sudah 95, itu sudah kita menginstruksikan atau mengimbau kepada masyarakat untuk berjaga-jaga seperti menggunakan masker.

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam terakhir di Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Korban mengapung dalam kondisi meninggal dunia sejauh 500 meter dari lokasi awal kejadian. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mengungkapkan kualitas udara di Sekayu masih berada pada kategori sedang di tengah musim kemarau dan munculnya sejumlah titik panas. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita pagi hari ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam terakhir di Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Korban mengapung dalam kondisi meninggal dunia sejauh 500 meter dari lokasi awal kejadian.
1: Tim SAR gabungan berhasil menuntaskan misi pencarian korban tenggelam di Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Petugas menemukan jasad korban kedua pada Sabtu 8 Agustus 2026. Tim SAR gabungan mengidentifikasi jasad korban kedua tersebut sebagai Danang yang berusia 17 tahun. Tim pencari mendapati tubuh korban mengapung sekitar 500 meter dari lokasi awal musibah pada pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Petugas evakuasi langsung membawa jasad korban menuju Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses medis lebih lanjut. Penemuan korban terakhir ini menandai penyelesaian seluruh operasi SAR di area Labuh Bukit Batu. Komandan tim memulangkan seluruh unsur pendukung kesatuan masing-masing setelah menutup operasi secara resmi. Pihak otoritas menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh personel gabungan yang berdedikasi selama pencarian. Dan tim SAR gabungan Muhammad Tommy mengapresiasi sinergi Basarnas, TNI AL, Polair, serta masyarakat setempat.
2: Korban mencari korban di hari kedua tadi, korban ditemukan pukul 08 lewat 6 menit. Itu atas nama Danang berumur 60 tahun. Dan korban kedua tadi diketemukan atas nama Sukadi itu pukul 11 lewat 11 menit. Dan untuk jarak korban yang pertama dari LKP itu berjarak lebih kurang 2 km. Dan untuk korban kedua Sukadi tadi itu lebih kurang 500 meter. Dan korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Terus untuk potensi yang terlibat dari Basarnas, TNI AL.
1: Tommy juga menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Pihak otoritas mengimbau warga agar senantiasa mewaspadai arus deras dan kondisi cuaca saat beraktivitas di perairan. Masyarakat dapat menghubungi emergency call Basarnas 115 jika menghadapi kondisi darurat keselamatan jiwa. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, BPBD Ogan Komering Ilir, OKI, terus meningkatkan sosialisasi berkaitan ancaman kelalaian saat berada di aliran sungai. Hal tersebut diungkapkan Kabid Kesiapsiagaan BPBD OKI, Udayani, melalui media sosial dan sejumlah papan peringatan dilakukan untuk menghindari terjadi kecelakaan anak-anak saat bermain di sungai. Menyusul tragedi tenggelamnya anak-anak saat bermain atau mandi di aliran sungai. Selain itu, pendengar, upaya imbauan munculnya buaya di aliran sungai juga menjadi perhatian BPBD.
3: Kecamatan Kayu Agung di daerah sepanjang sungai Oki itu, kemudian kami juga sudah membuat papan, Pak, papan himbauan di pinggir sungai gitu, Pak. Jadi untuk masyarakat agar berhati-hati dalam beraktivitas di sungai. Begitu juga dengan wilayah di Jejawi, Pak, yang kemarin juga ada kemunculan buaya. Jadi kami juga sudah memberikan sosialisasi di sana. Selain kami juga sudah memberikan sosialisasi di masyarakat melalui media sosial. Karena yang saat ini yang mudah untuk bisa mereka lihat kan di medsos, Pak, ya?
4: Iya.
3: Jadi itu, Pak.
0: Udayani juga sangat mengharapkan peran orang tua untuk aktif dalam menjaga anak-anaknya agar terhindar dari kecelakaan tenggelam akibat lalainya orang tua. Dan pendengar, simak ragam komentar masyarakat berikut ini.
5: Buat kami yang tinggal dekat sungai ini, memang harus lebih waspada. Apalagi kalau hujan deras, air sungai bisa naik dan arusnya kuat. kita sebagai wong sekitar harus saling ngingetin. Jangan sampai anak-anak bermain sembarangan. Lebih baik kita belajar dari sekarang daripada nunggu ada kejadian dulu baru nak sadar.
6: Kalau menurut aku sebagai bapak-bapak, masalah sungai ini jangan dianggap sepele. Kita ini yang tinggal dekat sungai harus ngerti bahayanya. Apalagi anak-anak. Kadang tidak mikir kalau air lagi deras. Jadi harus sering diingatkan. Jangan sembarang turun ke sungai, lebih baik mencegah daripada nanti ada kejadian yang tidak diinginkan.
0: Dan pendengar, berikut wawancara singkat Muhammad Irfan bersama Yuwanita Dwi Hapsari, SPD MSOS, dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, terkait sungai bukan kolam renang, mengubah tragedi menjadi kesadaran keselamatan air.
7: Assalamualaikum Bu Yuwanita.
8: Iya.
7: Apa kabar Bu?
8: Iya, baik Mas.
7: Bu Yuwanita, mengapa sih Bu masyarakat yang tinggal di bantaran sungai masih menganggap sungai sebagai tempat bermain atau berenang Bu?
8: Kalau menurut saya ya Mas, jadi kalau sungai itu kan sebenarnya punya banyak fungsi ya bagi masyarakat, tetapi sungai itu kan sebenarnya juga punya resiko yang seringkali itu tidak terlihat. Misalnya seperti mungkin di sungai itu arusnya bisa berubah, terus kedalamannya juga selalu tidak bisa diperkirakan, terus juga biasanya dasar sungai itu rata-rata kan berbahaya ya. Nah, karena itu persoalannya itu bukan soal melarang masyarakat untuk beraktivitas di sungai, tetapi adalah bagaimana kemudian membangun

0: Namun kesadaran bahwa sungai ini punya resiko yang harus dikenali dan dikelola sejak awal, terutama buat anak-anak ya. Jadi sungai ini tidak boleh dipersepsikan sebagai kolam untuk bermain ya. Kadang kalau kita lihat di Palembang ini kan anak-anak di pinggir sungai itu kan seringkali untuk kolam renang ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini anak-anak itu perlu dipahami sejak dini bahwa bermain atau berenang di sungai itu butuh yang namanya pengetahuan tentang keselamatan dan harus ada pengawasan dari orang dewasa. Seperti itu.
1: Baik, Ibu Yuanita, bagaimana sih cara membangun literasi keselamatan air sejak dini, Bu, agar menjadi kebiasaan sosial di masyarakat, Bu?
0: Oke, kalau menurut saya ya, literasi soal keselamatan air ini memang betul harus dimulai sejak dini atau sejak anak-anak. Karena apa? Karena perilaku keselamatan itu dibentuk melalui yang namanya kebiasaan. Nah, anak-anak itu perlu diajarkan hal-hal sederhana, seperti misalnya kondisi sungai itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi anak-anak itu diberitahu bahwa sungai ini kondisinya tidak selalu aman, tetapi ada hal-hal yang itu bisa saja itu membahayakan. Terus kemudian di sungai itu tidak untuk bermain, apalagi kalau sendirian untuk anak-anak, ya. Terus juga tidak mendekati sungai ketika arus itu sedang deras atau sedang hujan. Nah, jadi pendidikan keselamatan tentang air atau sungai itu bukan hanya soal kemampuan berenang saja, tetapi yang penting adalah kemampuan untuk mengenali resiko dan mengambil keputusan-keputusan ketika kita berada di dekat sungai. Seperti itu.
1: Baik, Ibu Yuanita, saat ini seberapa efektif sih, Bu, peran keluarga, sekolah, ataupun komunitas, Bu, dalam mencegah kecelakaan di sungai ini seperti apa, Bu?
0: Oke, kalau menurut saya ya, keluarga ini punya peran yang sangat penting ya, karena keluarga itu kan lingkungan pendidikan pertama bagi seorang anak. Nah, orang tua itu perlu memberikan pemahaman bahwa sungai ini punya resiko, sehingga dia tidak akan membiarkan anaknya itu bermain atau berenang di sungai tanpa pengawasan dari orang dewasa atau orang tua. Nah, yang juga penting itu adalah kita harus memberikan contoh sebagai orang tua. Kalau orang tua sendiri itu memiliki perilaku yang aman ketika berada di sungai, maka anak itu akan mudah untuk menirukan perilaku kita. Karena kan anak itu biasanya mengikuti perilaku orang tua ya. Kalau kita orang tua itu punya perilaku yang aman ketika berada di sungai, maka anak itu akan cenderung mengikuti pola perilaku kita. Jadi keselamatan air itu harus menjadi budaya dalam keluarga, bukan hanya nasihat-nasihat ketika terjadi kecelakaan baru diberikan nasihat. Nah, itu hal yang keliru. Seperti itu.
1: Baik. Ibu Yuwanita, bagaimana sih masyarakat di pinggir sungai ini dapat dilibatkan, Bu, dalam memitigasi bencana, Bu, dalam penanganan kondisi darurat seperti apa, Bu?
0: Oke, jadi kalau kita bicara soal mitigasi bencana berbasis komunitas ya, jadi kalau kita bicara tentang itu, berarti kan masyarakat ini tidak hanya menjadi pihak yang memberikan informasi ketika bencana itu terjadi, tetapi menjadi bagian dari sistem keselamatan itu sendiri. Misalnya, masyarakat mungkin bersama-sama kita memetakan titik-titik sungai yang itu berbahaya itu di mana. Kemudian masyarakat juga bisa memasang tanda-tanda peringatan di titik-titik yang bahaya itu. Terus kemudian menentukan siapa yang harus dihubungi ketika terjadi kecelakaan. Jadi tidak bingung ketika mungkin ada yang tenggelam atau apa, itu tidak bingung harus menghubungi siapa. Jadi itu harus ditentukan dulu siapa yang harus dihubungi. Terus kemudian juga melakukan edukasi kepada anak-anak. Ya, jadi anak-anak itu diedukasi. Kemudian yang terakhir adalah harus membangun yang namanya mekanisme respon ketika terjadi kondisi darurat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka keselamatan sungai itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya tanggung jawab orang yang melakukan penyelamatan saja, tetapi tanggung jawab masyarakat yang berada di sekitar lingkungan sungai. Jadi tidak hanya pemerintah atau petugas penyelamat saja, tetapi keluarga dan masyarakat sekitar atau pemerintah desa itu juga ikut terlibat seperti itu.
1: Baik, Ibu Yuanita, saat ini kita ketahui kan banyak di sosial media, khususnya di daerah-daerah di kabupaten itu, Bu, sering terjadi tenggelamnya anak gitu, Bu, ya. Apa sih, Bu, strategi sosial yang paling tepat, Bu, untuk mengubah strategi tenggelam ini, Bu, menjadi kesadaran kolektif tentang keselamatan ini, Bu?
0: Oke, Jadi kalau untuk apa namanya strategi keselamatan ya, jadi saya punya pesan sederhana ya kepada masyarakat bahwa

0: yang harus kita pahami bersama, sungai itu bukan kolam, ya. Jadi jangan menunggu ketika terjadi baru kita bicara tentang keselamatan. Anak-anak itu perlu dikenalkan dengan sungai, tetapi juga perlu dikenalkan dengan resikonya juga. Jadi orang tua itu perlu mengawasi, masyarakat perlu memiliki yang namanya kepedulian, dan juga pemerintah itu perlu menyediakan sistem keselamatan yang itu memadai, ya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Ya, tragedi itu seharusnya menjadi momentum untuk kita itu belajar dan memperkuat yang namanya pencegahan, bukan hanya menjadi suatu berita sesaat. Yeah. Ya, karena satu nyawa yang bisa diselamatkan melalui pengetahuan dan kesiapsiagaan itu tentu akan sangat berarti seperti itu.
1: Baik, Bu, terakhir, Bu, pesan ataupun harapan Ibu, Bu, kepada masyarakat ataupun juga anak-anak tuh, Bu, yang sungai bukan tempat kolam renang itu seperti apa, Bu?
0: Oke, saya kira ini mungkin jadi closing statement saya juga ya. Jadi saya kira yang paling penting bagi kita adalah mengubah cara pandang kita. Jangan sampai keselamatan itu baru menjadi perhatian ketika sudah ada korban. Jadi kita perlu membangun yang namanya keselamatan air itu sejak dini, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, sampai pada pemerintah. Karena sungai ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi kita harus memahami bahwa sungai ini juga punya resiko. Jadi sekali lagi ya, yang saya tekankan adalah sungai bukan kolam renang. Kenali resikonya, awasi anak-anak, dan mari kita bangun budaya keselamatan sungai itu secara bersama-sama. Jadi seperti itu, Mas.
1: Baik, Ibu Yuwanita, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program A1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
3: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mengungkapkan kualitas udara di Sekayu yang saat ini masih berada pada kategori sedang di tengah musim kemarau dan munculnya sejumlah titik panas.
4: Kualitas udara di Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan masih berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin, Tabrani Rizki, mengatakan indeks kualitas udara di Sekayu berada di kisaran angka 90. Menurutnya, salah satu parameter yang harus dipantau adalah konsentrasi partikulat halus PM2,5. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi penurunan kualitas udara, terutama di tengah musim kemarau dan munculnya titik panas. Tabrani mengatakan kualitas udara dapat memburuk apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam skala luas. Dinas Lingkungan Hidup MUBA menyebut data dari alat pemantau kualitas udara dapat dipantau secara daring. Perkembangan kondisi udara juga diperbarui secara berkala sehingga perubahan kualitas udara dapat segera diketahui. Apabila indeks kualitas udara mencapai sekitar 95, masyarakat mulai diimbau untuk melakukan langkah pencegahan, termasuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak. Masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
5: Di atas 100, maka kita akan segera menghimbau. Makanya alat ini secara online setiap hari, setiap menit itu ada laporan ke kita. Jadi apabila itu sudah mendekati 100 pun, kita kalau sudah 95, itu sudah kita menginstruksikan atau menghimbau pada masyarakat untuk berjaga-jaga seperti menggunakan masker, untuk tidak banyak keluar rumah, terutama untuk anak-anak.
4: Dikatakan Tabrani, Dinas Lingkungan Hidup Musi Banyuasin bersama instansi terkait terus memantau kondisi udara selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi penurunan kualitas udara dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti. Dari Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Rumah Sakit Pusri Palembang telah mengakhiri kerjasama dengan Dr. Tamara Dwi Jasmine setelah komentar di media sosial viral terkait salah seorang pasien BPJS.
6: Rumah Sakit Pusri Palembang mengakhiri kerjasama dengan Dr. Tamara Dwi Jasmine setelah komentar di media sosial yang dinilai menghina pasien BPJS menuai sorotan.

0: publik. Keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan pemeriksaan dan klarifikasi internal. Manajemen Rumah Sakit Pusri, Dia Dwi Anugrah, menyebut langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga profesionalisme, etika profesi, serta kualitas pelayanan kesehatan.
1: Kemudian sebelumnya pada malam itu kami juga sudah melakukan mendatangi rumah dari dokter TAMS DJS itu untuk mengklarifikasi itu, tetapi pada saat itu tidak dapat ditemui. Nah, kemudian kami melakukan pemanggilan, besoknya kami melakukan pemanggilan terhadap dokter TAMS DJS tersebut. Panggilan pertama di pagi itu kami tunggu sampai jam 12 siang. Ternyata dokternya juga belum bisa hadir. Kemudian kami datang lagi orang SDM kami menemui dokter TAMS. Kemudian dilakukan pemanggilan kedua, dan pada saat pemanggilan kedua akhirnya dokter tersebut hadir di jam 4 sore. Nah, setelah beliau hadir kami mengklarifikasi, dan akhirnya jajaran manajerial kami, manajemen, memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan dokter TAMDJS itu sebagai dokter mitra dari Rumah Sakit Pusri.
0: Manajemen Rumah Sakit Pusri, Dia Dwi Anugrah, menghimbau seluruh tenaga medis dan non-medis untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Rumah sakit menegaskan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan profesional, bermutu, dan berkeadilan.
1: Karena rumah sakit kita itu berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan ya kepada siapa saja itu secara profesional, bermutu, dan berkeadilan. Jadi tidak ada membedakan pasien. Jadi sesuai tidak membedakan pasien dengan latar belakangnya, statusnya, ataupun kondisinya. Jadi kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik, yang berkemanusiaan terhadap pasien.
0: Rumah Sakit Pusri memastikan seluruh pasien tetap mendapat pelayanan yang aman, setara, dan mengedepankan nilai kemanusiaan. Lamsihar Silitonga melaporkan.
2: Pendengar, beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi melepas perwakilan kontingen Gerakan Pramuka Sumatera Selatan untuk berlaga dalam ajang Jambore Nasional 12 tahun 2026. Pelepasan yang berlangsung meriah ini digelar secara terpusat di halaman kantor DPRD Sumatera Selatan. Sebanyak lebih dari 600 peserta yang terdiri dari anggota pramuka terbaik pilihan disiapkan diberangkatkan menuju bumi perkemahan Cibubur. Mereka hadir mewakili seluruh pelosok Sumatera Selatan dengan mengemban misi besar untuk mengharumkan nama daerah di level nasional. Di tengah padatnya deretan agenda dan aktivitas perkemahan yang cukup berat, fisik serta ketahanan mental para peserta menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Kondisi cuaca dan padatnya rutinitas di arena perkemahan dinilai membutuhkan kondisi stamina yang prima dari setiap anggota. Dan pendengar, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan Abadi, menegaskan pentingnya kedisiplinan para peserta dalam menjaga kondisi stamina selama berkegiatan berlangsung. Ia mengingatkan agar para pendamping dan peserta tidak mengabaikan faktor kesehatan di lapangan.
3: Kedepannya sangat baik sekali dengan acara ini untuk ke depan untuk jaga kesehatan jambore anak-anak kita di sana. Apalagi ini perwakilan di Sumatera Selatan. Katanya tadi kita ada pamer-pameran di Sumatera Selatan, kegiatan-kegiatan yang khas Palembang tadi, pakai tanjak, pakai apa itu, kita promosikan di tingkat nasional. Jadi tahu ciri khas kita di Palembang.
2: Selain berfokus pada ketahanan fisik dan kedisiplinan, kontingen Sumatera Selatan juga diharapkan dapat memanfaatkan ajang ini sebagai sarana diplomasi budaya. Para peserta dibekali misi mempromosikan berbagai kebudayaan dan kearifan lokal Sumatera Selatan, seperti tradisi pemakaian tanjak dan pameran peninggalan khas Palembang kepada kontingen lain se-Indonesia. Sementara itu pendengar, angka kemiskinan Sumatera Selatan pada Maret 2026 turun menjadi 9,5% dari 9,85% pada September 2025.
4: Angka kemiskinan Sumatera Selatan pada Maret 2026 turun menjadi 9,5% dari 9,85% pada September 2025. Penurunan tersebut membuat sekitar 28,3 ribu penduduk berhasil keluar dari garis

0: kemiskinan. Berdasarkan data BPS Sumatera Selatan, jumlah penduduk miskin kini mencapai 869,97 ribu orang. Jumlah tersebut terdiri dari 297,24 ribu penduduk miskin di perkotaan dan 572,73 ribu penduduk miskin di pedesaan. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengatakan penurunan kemiskinan dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk program Sumsel Mandiri Pangan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi. Kondisi tersebut juga didukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan pertama 2026 yang mencapai 5,34% secara tahunan.
1: Kondisinya dirasakan oleh masyarakat sampai kelas bawah. Kemiskinan kan yang paling tinggi kemarin di Musirawas Utara ya.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus memperkuat program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga memberi perhatian terhadap daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, termasuk Kabupaten Musirawas Utara.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam terakhir di Sungai Baung, Kabupaten Oki. Korban mengapung dalam kondisi meninggal dunia sejauh 500 meter dari lokasi awal kejadian. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin mengungkapkan kualitas udara di Skayu masih berada pada kategori sedang di tengah musim kemarau dan munculnya sejumlah titik panas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfira Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Bintang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Rabu 12 Agustus 2026. Saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Mbak Novita dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Novita.
6: Selamat pagi.
5: Ya Mbak Novita, seperti apa perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya.
6: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Rabu 12 Agustus 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Muara Enim dan Pagar Alam. Lalu untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 98%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, pukul 6.37 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
5: Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Novita. Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Rabu 12 Agustus 2026, telah disampaikan Mbak Novita dari BMKG SMB 2 Palembang.
0: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
7: Nomor antrian A35, silakan menuju loket 3.
8: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
9: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
8: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
9: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
8: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
10: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
9: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
11: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini yang kami hadirkan untuk menemani Anda sembari beraktivitas di pagi hari ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, seperti informasi berikut mengenai pemerintah kota Palembang memperkuat komitmen dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, serta pemenuhan hak-hak melalui peluncuran program Taman Anak Sejahtera atau TAS Wong Kito dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Bunda Literasi Kota Palembang Dewi Sasrani menyampaikan kehadiran program TAS Wong Kito ini menjadi salah satu bentuk sinergi pemerintah bersama berbagai pihak dalam menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga mendukung tumbuh kembang anak. Dan menurutnya keberadaan TAS Wong Kito ini memiliki arti penting dalam memperkuat layanan pengasuhan, perawatan, perlindungan, serta dukungan terhadap tumbuh kembang anak. Fasilitas tersebut ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam menjalankan fungsi pengasuhan, terutama bagi orang tua yang memiliki aktivitas dan tanggung jawab di luar rumah. Ya, pastinya pendengar, kami terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.